0: kirana ini pengalaman lah sebenarnya kan Lenny kan. Okey, kita sama-sama ngampan berlending kita komen apa gitu mungkin abai pu anak topik kita pengalaman pertama kita bihibur tai Lenny.
1: Betul bihibur dok lagu The Stock YY Pang lagu ngarah.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyanyian. Jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan di pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

0: Ya lagu peluang ketaruh lagu diso TS Band mau menghibur to di pagi itu yo arep nang ingan tribora mi yo Linda aja sama-sama to bikusi lagi sama-sama kraka lagi pasal topik to pagi itu pasal oni pengalaman sebungas ingan morot kerja ataupun oni sejak pengalaman ingan oh di sekolah ke mak kipas ke pengalaman mak belon ke oni sejak ingan dapat kerakal topik itu doko ini ingat dapat get telefon ko di konti yo sama-sama to kerakal pasal topik itu sama-sama untuk perami lagi topik
1: betul iti. Betul okey jadi bagi kita ada sama-sama abi kongsi pengalaman de sebungas sebala kita ya mungkin pengalaman sebungas sebala kita muna kerja ka ataupun pengalaman sebungas kita muna belajar ka mungkin muna belajar de semenanjung Malaysia ka ya mesti ada perasaan tirawa sebab anyap inya ada kenal lepain lepas en kita kan kayak biasa dengan budaya dan lagi jadi mungkin dapat kongsi ataupun pengalaman sebungas kita gatu baska pengalaman sebungas kita bikabonkah akhirlah semua pengalaman sebungas kita ngantet anak kita mun sekolah kah
0: ataupun pengalaman pengalaman sebungas dengan bercinta ke
1: boleh betul betul pengalaman sebungas bercinta kah ataupun bagi bala kita ada mungkin ya asawati leh dengan tet anak namun sekolah tadika ani pengalaman sen ani perasaan seara mesti aku percaya bala anda amang kita ya darang tet anak namun sekolah tadika ya mesti rasa nervous tirawa semua perasaan sen sebab tirawa bin anak namu as sebab mungkin anak nak biasa ataupun mungkin rasa susah aseng tangkan anak de sekolah boleh kongsi dengan kita pagi ti
0: kongsi sejak pengalaman ani sejak pengalaman yang ada ko ya yo ko dak nang Henry Bali yo nang salam damai sok kepok bumbua pengalaman kerja pertama sowak semua pri juk rujuk seropas form 5 ini kerja office boy odi tot surat odi bank pakai basikal naik kerja di office mipis office gaji masa no RM150 di bulan.
1: Wah, RM150 kira mencukup ahi semena-mena.
0: Ini sewak RM50 ya?
1: Ya, RM50. Kalau itik nak aku rasa ni andu dapat kubur sen leni. Kita ada pengabak leni?
0: Okey, pemanggil OCT. Halo.
2: Selamat pagi DJ Leni, DJ Linda.
0: Ya, selamat pagi. Semua Grina, Sino Leno. Oni abang kan?
2: Pagu aku tengah di nyekop tanah kompos sawit tu dengan aku tu nak kumong ojit dengan liuk liuk aku mai suak nama aku dua aku ti.
1: Iya.
0: Dengan nama ni.
2: Nama ni aku ti. Iya.
0: Nama ni pemanggil.
2: Iya nama ni pemanggil. Iya.
1: Iya. Jadi mok, rak kongsi mok pengalaman sebungas semua.
0: Pengalaman ni?
2: Pengalaman aku ke? Pertama aku nak uang aku kerja ni, no konduktor bas.
1: Yo.
2: Konduktor bas dia nak nyaw, bas biru so bau ada kucing.
0: Oh, bas biru.
2: So, bas biru pagi mon memang pukul 5:30 kadang-kadang. Aku ngurumon de boleh bersinar dengan kau boleh oma ada bau nak uang ni atau tidak. Boleh nak kongsi kau dua. Apa kabar yang mau kau kan tetap bau gemaat ni? Sebab sepagi nak unondu mako nak tukar sip mako nak ada sorun sok bau ada kerundu pengalaman ku kerja ada gaji do ge bogok ni pakai adab nyedin pengalaman ada kerja zaman no
1: sawak kudu no sawak kudu
2: mode ku nak tok mato sawak kudu eno zaman no diurah ku kat bujang ngal zaman no demam umur ku baru 20 sawak ke umur ku demam
0: muda remaja lagi lah lepas
2: iya remaja lagi ku no kok pengalaman kok dang bas ga opo anengan. Asal ku mo salah nek no tek teket nan lah. Namo no no konduktor bas tek ne yang mo salah hanya mo potong di ko di. Bilang kondu bo potong mo gaji ku do ya bogok ya.
0: Oh, yo tulak sok gajingan.
2: Yo, sebab itu lah sebab salah nek nek no batu no kudu batu mo salah nek ngin tambang no do. Potong aja mo kok no pengalamannya puat siwak puat oyu agak noruah siwak ngadang bas lagi ketak lara edo
0: ayo
2: nah emok bas pun mau sesak lagi aduh nya amaat aduh di puan-puan mo nanti akan do nya mabi ada mana agak rata agak jatuh agak jagup nya jua kadang-kadang kuno ada guni-guni di mana bisa kuang sakuang bisa kiau nganya kono mi teketnya aloh lah dengan pakai adat ni pengalaman ada je warna warna nak. Mukok nak mukok nak. Ah, kena tiga ni lagi dia.
1: Deh, kudu sawak kerja konduktor bas.
2: Aku taruh sawak.
1: Taruh
2: sawak. Mukok nak aku membolingnya mukok ah mukok aja. Gedingannya nang jak toko jak plywood dating pending. Plywood ini ada plywood smiling ke ni kata plywood.
1: Iya, betul.
2: Plywood dan nak tukang naik ni no plywood no.

0: macam iban kecil yak di sini ada ya agak aku mau kada kada syok tik lah nih nya adingan nya do ogi nya macam tu bedingan do sebab untuk nyorang bau gitu.
1: Masa nak ingat ponai masa nak ingat ponai sina iban ke itu
0: ponai paham ku sana yang Sarawak meremora bina di tek no dari sini kita tek no aku mau ni ini nang up ni asinat pakai tek dia baru mendapat kata-kata orang kampung malam lah orang kampung cukup puak lagi dari sana hodi sana ke tek no kita dari sini senang untuknya ah mau nyeponai do adiknya sekamet dari rumu nyapakan noh nanya paham kan buku noh. Oh, ni nang ayo iku apa tu iku kok.
1: Sebab ini pun asli kiri yang time
0: now. Ido, adun pun naik lah. Tiap ni nak uat tu. Nak siok tu itik tu. Ini anak anak bersama. Ya, mukut nak mandang store sadik-sadik. Aku bilang, kau udah ini ada manku. Ini ada kenal lebatnya dah. Dasarnya pengumannya dia mutu dengannya ke onnya. Ada orang bau. Mana-mana man sadik klip-klip. Mana masa lihat nak uroku. Ah iban paham juga sih nak iban sepakat deh udah pono katakan nih ke man ke nuk ke apa kan kau deh. Ah nuk pengalaman ku moko nasok nuk ku moko. Ah moko jah lagi jadi security dating hospital kucing.
1: Oh pernah jadi security.
0: Ah jadi security lagi dua sewa. Oh. Security kata no. Kok pengalaman ku deh. Moko nuk aku mau jadi sudah doa sekawatan nih ya. Ah, kok nama kudu sewa, nak semang sewa aja nak. Ah, mau kawin, kawin ni aduh aku tak, mau buat apa nak kuku katakan ni, tak perlu pindah katik pindah kan ni kawin.
1: Masa nak ingat, masa nak ingat terpaksa mokok lah kerja askawatannya no?
0: Iya, aku mokok. Pakai aku mikir bonon kuno, ya ada sabah doh dek karmonsing dan lain, lain polis dek. Kena boleh ke aku dari latihan kawat kuku ni ke dek rimoh ni dek sabah. Nah dua kau nang mana mu kerja kalau mau kerja aku mau kuat no ah mau tahu aku kuat lah diam sejak macam nak bogo.
2: Memang ahi pengalaman sumuk muk antara banyak kerja em tapi dah paling best kali
1: kerja kini paling pagu
0: paling pagu bagi aku dari nama aku kerja dah paling kuat pagu dan dah paling bau lah dah mau tu coba agi dah setting kerja kirang bapum dah bau tu dah orang Reni buat nih, dia Reni buat nih. Ah, noh, okay, semong sewa kerja aku dah noh.
2: Oh, tuh.
0: Wah, aku mau pengalaman aku jadi pekerja cemerlang dua kali dah noh.
2: Wah.
1: Gaji mesti mau bergantung gitu.
0: Gaji aku mau sih kaya tahu ribu, dia sayang aku tak boleh. Tak boleh buat lah, sebab aku pernah kagong boket, kobe. Ah, boket nak pakai turak-turak nih nono luang sawit, teban tanam sawit. Kalau sawit sayang ka ini ke nikop, kobe pun ku boleh tobat. Tak adin mung ada ku nai dong pun nai tak sebab petui dia dik pakai.
2: Metui.
0: Ya metui. Memang dek ku pun nai kagok ngecek sawit ku. Tapi ada oge dah dah kasam ku bis. Nohone basic-basic kan.
2: Iya. Okey, mak kan juga salam terima kasih pagi ti.
0: Terima kasih dengan nginda aku pengruang salam tu. Okey, terima kasih dengan DJ Rene, DJ Linda.
2: Iya.
0: Salam kepada yang dua, dosok pada dengan fan club Smoke Greenas, dosok Pak Kane, dua dosok pada dengan Madih Ayu, aku tak serapit, nayong tak sama, pada kajian aku tak stay, dua pada dengan Brenda Aja, Pransi, Cinta El, Cinta Ayang Boy, Cinta Denny, Kane, Torom, Mystic, Vivian, Vivian, Didiana, kok no. Susu barat dengan dekat aku leh. Kan awak ke ini ke susu anu. Aku minta lagu. Mau main yang ke lagu barat dengan.
1: Barat dengan alu ah.
0: Tak main yo.
2: Iya.
0: Sama ingan ke, sama ingan ke. Kusuku ingan. Pernah mandi kau dengan aku dah tahu tu dengan kau ni senyum je, senyum. Malam sini boleh ke atau aku tinggal?
1: Malu malu.
0: Ya malu. Okey.
2: Okey. Okey. Terima kasih.
0: Okey.
2: Okey. Bye-bye. Cukup ceria. Cukup ceria. Okey. Hazan Martina pengalaman kerja Sumuk Greenas. Sebenarnya lain ni kita ada lagi komen dari kita Sence Angelia and Sidor menang pengalaman semua setempat kerja memang blur kewana sebab Bayu Puan mungkin cara bekerja di tempat anak kerana ada pernah bekerja man gaji RM4 ni anu. RM4 ni anu.
1: So aku dulu.
2: Namanang di kilang bata zaman anak sawak mai puan.

0: Kuala. Pak Kuala pun gaji C, tetap gua semangat kerja. Duit gaji dapat ngan miris sebegok barang.
1: Nak buat RM4 tu mungkin rasa mungkin 400
0: kot. Sebab ngamin aku
1: RM4 bukan RM4 tu mungkin rasa macam RM40 kan?
0: Ngamin tin sadin. ASN anak ku pernah menang regana mungkin dalam 20% 5% saja. Kan iti na 20% sen aku rasa gula batu pun kait lepas.
1: Nak gula batu mungkin rogan dengan sen aku rasa.
0: Ya, aku rasa mungkin aku rasa na beken sebiji lah kawan kita. Mungkin
1: macam mana aku nak gula batu?
0: 5 sen.
1: Semong sen dua.
0: 5 sen lah satu.
1: Ni Maggi, aku ingat lagi Maggi. Maggi kalau seringgit dapat mini dua kah?
0: Ngaya bread,
1: ngaya 50% ni.
0: Ngaya jenama, ngajah jenama kan? Okey, kita ada lagi komen Leni, Jernan, ane mati nah.
1: Gernasia Gerut. Yang pengalaman ku first time
0: Datu Bilon.
1: Nyumuk Bilon masa form 5. Yang irak no KL ngejung antiku bila tiba di KLA, laju-laju ambil bag. Dua laju-laju ponu ngajah
0: kenanginya.
1: Cerawat ada mentek lalu sesat ina. Tapi nasib baik dapat luah masuk LA dengan selamat.
0: Betul. Kadang-kadang ya macam kalau kita jarak ne KL, minan KLA pun mudah lagi walaupun aku kita ya selalu sebab kadang-kadang keadaan KLA kan bahas pun kita.
1: KLA ni okey lagi. KLA dua. Cuba kalau mau di sadik mu pakai belon. Momon di KLA 2. KLA 2 lagi ayu. Kan mungkin mu boleh sesat.
0: Jadi saya mati pengalaman dengan kita ti ya. Jadi bagi bila kita ada berken sama-sama telefon ku kita boleh telefon dan kami dan masih ti nah ataupun komen the Facebook live. Jadi mengaku pengalaman aku dengan Mina Leni masa mula-mula bekerja RTM kau kita yeah. ataupun berken. mula-mula kerja ubo STP kau kita ya sebab tengah ngampan result ya. Kerja ada
1: lagi kerja.
0: Kerja dekat kedai-kedai biasa. First time betul. Bingarus en memang susah beus sebab kan kita kayak kenal inya. Lepas en ada pun kai kita mati na macam yalah selalu tinggal ada belajar sebagai pelajar. Tiba-tiba ada pra bekerja ti rasa macam mengani kurang kerja timati ya ni kerja aku pertanyaan sen terlalu akhir lepas sen pengalaman aku di kerja setiap kali tempat sen setiap kali lama ni minat kena potong gaji mula-mula gaji 400 masa sen aku rasa zaman sewak 2000 lah rasa aku 2000 pun gaji masa sen masih ada 2 masih ada 400 kan Leni kan lepas sen baru gaji gatu masuk gaji ku 400 jadilah tahun 100.5 sebab setiap kali kena potong 1 minit RM5.
1: Asam alamat nok lah.
0: Yo. Aduh. Sebab masa ini kan dia pindah bas. Jadi kalau bas lama lah dia meret.
1: Bayangkan kalau semong kali lamat molot. Mau kedu.
0: Betul. Jadi
1: kalau ni minit RM5 ni minit. Bayangkan kalau lambat semong 5 minit. Mau kedu?
0: Meh. Kudu ni.
1: Nah. Last duit gaji di amannya tinggal sikit saja.
0: Aku kerjain dalam 2 bulan saja sebab gaji sentiasa kena potong kawan kita. Jadi lepas end kerja tempat lain, kerja tempat beken kawan kita. Jadi mungkin bala beken dan sama-sama komen, kongsi kawan kita. Boleh telefon, tak banyak-banyaknya nak boleh komen.
1: Okey pemanggil Linda atau pakat dia OC atau pemanggil DT. Halo.
2: Hello, selamat pagi.
1: Yo, selamat pagi. Oh, si Katie.
2: Bijir ini, dia bijir. Linda.
0: Ya.
1: Sinok Denny ke?
2: Ini apa? Pagu.
1: Pagu. Sinok Denny ke, Teh?
2: Iyo.
1: Sinok Denny ke sebiru.
2: Aku tano nado ku kerja nado benar nang eno enjira nanti enjira kita lagi. Aku kerja sekarang pasta mandi RM4. Gawak baru 2%. Baru 5%.
0: Sawak kudu no. Sawak kudu.
2: Sawak kudu, sawak kudu dek kena tong ge sawak kare.
1: Mai puluhan ke?
2: Jumlah. Yo mai puluhan mat no re. Ora mai puluhan mat no. Cuma ni mau kabin barak dek jauh no ti. Kalau mau dek no dek ni no dek mau toka dek ni mau di kupuak jadi mai. Makai bisikal lo mau bisikal jadi ogi no ukur. Mau toka susah no kupuak.
0: Ya.
2: Sebab orang jahat, deh yeah. orang batu, orang tidak suwe berak suwe nye ponu, ponu poon.
1: Ponu poon pakai kabin basek yo.
2: Yo. Tanya mengemit ayam ngebalak pakai duit di 20 nanti ada jual maupun ada.
1: Zaman no uwe.
2: Yo. Zaman di no uwe deh umurnya baru 95 hawa deh. Mupok kerja man gaji paling git nanti ya. Mana gini nang yang jahat jido tekawo ge. Maot. Tong deh gak roga foto. Petak roga jatuh. Adin kan yang mau paan duit no kirim duit ogi. Tapi barang pengumuman gula batu 2 ringgit dang ni paket no. Oke kan di semong set ne. No us semong set moi je keluar ngin da dop ne.
1: Semong set moi keluar ya.
2: Man di no uhe. Mungkin baru 20 set.
0: Bicin 20 set.
1: Tulah aku tulah kat tulah.
2: Tulah ni obok kuat ki bije.
1: Tulah aku tulah kat tulah
2: oi. Jangan kokas no uhe. Kada ni nang ngingan di ngingan ni nyobat pasti no. Duit jaman perhat lagi ku nyikot ne pakai ku nyikot nanti empat otak apa so apa apa putu putu ya. Aku nyikot duit jaman di nang ah ringgit no no uh no bi di 2 ringgit ah ringgit. Membuat tetak dah tak guna eh. Aku nanti jadi no pengalaman di oboh ku eh rara ku mau kerja bunga dua orang putih di kusua no nomak gaji ogi eh ogi ge EPM eh ogi ge gaji eh ogi ku kerja dua beranda di ni no busua no no uwe no so, soal pengalaman nyakok ayangan limu nani mau ponai aku eh yang aku suka tanam bunga Nah, aku suka tanam bunga. Ini di bunga di purwaku memang tumbuh. Aku suka untuk purwa bunga no uhe bi. Bukan no uhe no, bau tiga deh. Dia bermu tuwi. Aku mau saya dok somon, aku mau lepas so dia, mau doy tak kerja. Kerja akademi, ni ala paksa dok Nya ala ae, nya aman dia tu, busuk-busuk tu, untuk modek teman. Radio aku mau kuat tau dia aku. Ya, nya amok ke man, nya amok gantung dengan tisu di, nino notia di maku. Aku pung suruh dari, kuaan tiak ngu nengah ma, pagu ku kali, pagu ku kali ku dua dang tolun, pagu ku puluh ku dua ya, ingku. Nya ade paksa aku, nama iya tau.
1: Ya.
2: Kerja untuk BBJ. Terima kasih dengan dua ya.
0: Iya.
2: Ngojit lagu semuk gelinah nanti di pahit nanti nih ke. Oh, iya iya. Dengan Adin Muhammad ya.
1: Iya iya.
2: Terima kasih. Bye.
0: Okay, bye. Bye.
2: Bisa bukis ponku.
0: Iya.
1: Okay, bye bye.
0: Okay, sematik na sino
1: Denny. Tasik biru.
0: Jadi sematik na antara bala pikaping kita. Aku rasa okay, jadi bagi para peminat-peminat setia Piala Dunia main bol kong kita berkemat ya anu pagi semari meneburan iju pukul tabur pagi perlawanan di antara France dengan Spain dengan lepas end semengena meneburan iju pukul taruh berpagi England ngelawan Argentina. Okay, saya mati nah lagu saya mati nah jadual perlawanan main bol
1: nanti jadual perlawanan Piala
0: Dunia
1: FIFA World Cup.
0: Ya, World Cup.
1: Sebab itu aku cek lagu Linda. Okay. Pasal dia ni community.
0: Terus
1: so
0: lah,
1: Veronica said tenang, selamat pagi do sama petugas do DJ di konti Adin ya, double DJ na.
0: Iya.
1: Yeah. Yang pengalaman ku masa meran kerja masa habis sekolah sewak sempri moy primo kerja sebagai pelayan di kedai kopi.
0: Iya.
1: Gaji masa noh baru RM250 sebulan. Cukup excited nah, cukup nang happy first gaji sebab noh meran pegang duit dikiang noh.
0: Iya.
1: Masa noh lah enak. Madin doi man gaji kiang no enak. Okey, pemanggil lagi.
0: Okey. Kita angkat tadi pengabar kita sebab kita sama-sama berhibur.
1: Okey.
0: Hello.
3: Hello.
1: Ya, halo. Ingat juga sitso radio ya?
2: Siang bu boy.
0: Oh, ayang boy.
2: Aduh, enu keping di dia dadu mati nang pas kerja.
0: Iya. Oke.
2: Ah, ngamen kerja market kupi, mau kudu lagi tapi alin lah ya, remi. Ti sen puno seriot belakang kampung emuga nak kerja ngemo pun beli na ya.
0: Iya.
2: Seriot puno belakang kita kena kita beda yo lah. Market lah ngemo kata nemu seriot ngemen ya seriot madinut.
0: Iya.
2: Kuga sampai tempat parking punya mereka berawal ada ini.
0: Iya.
2: Ia lah pelaman ku ngemen nak sedap lagi asun kuti ngemen lagi ngod umur dah semua tahu sewa kau kudu ngomong sih. Kerja market kupi.
0: Iya.
2: Nak unak-unak dini tu kenyo sing unak kupi pulih dap nak nonton nak happy-happy nyap nyap maaseng dap nak kengeng-kengeng nak suka pulih dap nak buat dini ni pom dah mengbela dini sing unak kaimu supom ya dini tanang lima mantas ya dini seno oh lemunti bocaran unak beli nak buat dap lati sen pengalaman dap mengkupi sen dia menang kupi susu kopi jadi bisina menang kopi kopi si kuwon na kopi ada susu na kalau kopi oh si Edna gula yung gula si Edna lah nak nyusu-nyusu bala mang bala kokola si kan ngamin mana lah da minan kong ya
0: kudu na gaji ikaw ngamin na
2: kudu gaji seno ngam tau ngatus leba gaji na sami no
0: oh bahas lagi gaji ngamin yo.
2: Oh, gaji set na men. Kira no ni no sa kutu kanje na nyugot na tiya no. Kato yung sumaringit lah kalau tau ato. Oh, kalau tau ato sumaringit ya. Kato yung tau ato sorry na. Baru 4 ringit lah gaji set. Kato yung mana tau ato lah. Dap dini mo dap sani na nyap nyap minang dini kong ya. Kaya nak minang dini nak taba ng kokola ko nak singgot dap dini. Buat mo singgot mo straw ya.
0: Iya iya buan ko.
2: Botol ya botol ya. Mula lemonet and kedua pengu pengalaman ku kerja ama pom ya. Aduh. Memang tau lah ini kerja ama gak. Bala berdano. Cep nunu ngemop, cep nunu ngemop, cep nunu menini nyuci bela jenis no. Pagas sing alus. Mesti ko menang pagi sih bukan ti ko on ko kerja beluk. Semua lah kayu kami semua dup nyuci kain ngemena nyap mesin baso. Ano no lagi ko badan no. Dah bisina seluke pom ya. Bela kayu na pati amang gaimu ya biri na bela buah ni kakayu sen gula batu lah tanang o dini sen rebinas gula batu aga nak nalo-nalo dap maan aduh ya bisina oh mau bisina buat mu bahasa pucau ya bahasa tauciu oh kalau nyana buat mu kementing nyana rauh ke tapi kalau ngemadadap nenek lati gitu kayaknya semua panoi kulang kayu minan kuali sih baga mahal kuali sen telak kenang tutu terus tak bawa kebet kata namaan kena mungkup ku benar na loyo ni loyo mas ekrema sana putih lah ku dengar nak seno nak napo-napo ngelol buki panoi tutu ho nak kinagi na 100 lo gaji ku
0: niburan
2: aku nak apa ya nabo ku galak job job galak job di ini menang aja nama ni kan jadi aku sila
0: aku
2: kumalotion ku kajit lah nak ngomong-ngomong tu
0: pulih
2: emak pulih gak ku mirin aduh mu oh ku kerja gak
0: kudu kudu sawa kam kerjain
2: kado ku tuh ni buat lah
0: ni buran kudu nak gaji apa
2: 100 loh. Kerja lagi ku kerja food catering cepomo. Tukak ngunang kena. Saya nak tuh boy cek lah. Ku nak kado nggak tentu tahu lah. Kau mau butuh kena aring kot sana.
0: Iya.
2: Bawa pagi mina tuh ngunang bela kena bela lauk. Tepat tuh kayak ngentu. Oh, dengan ade nak bela sepa sepa office lah. Ahi kerja kumpul lagi, ku kerja di ni sen kita rin lagi dah tebon jaya sih ngene. Ahi lah mas enta, ah ku op nak ku kerja tu boleh tumit ku belajar mani buku ya ngomit sidil buku boleh mu kerja salon nak ku mana ku nak put mang boboi sih mu. Biben nafli, oi ngabiben kerja menek tisen, aduh mu mutu ung, anyap kerja mu kerja mu boy kerja mon yang angan angan mintingan kuan lah. Siap lah pengaman sedap lah, cani naya happy kerja kucing praja pun tu, ku kerja selun lah kucing praja ang apel sen, sesa apel sen ada selun jahit nak sedut sen sampai dap nak panah panah menek tila. Kalau tu peluang nak kerja lagi, buka jenis salon semaha, apa muda pakai bu. Ingin ku buka dengan dengan ku sisut ku menang, dengan ku menang dalam kerja angkampung kuan meni untin bau dingin olah dap pupuk pupuk don agak ini. Cua aja untin dap semua kengit ni.
0: Nak panai kamu tak buru ya? Panai kamu tak buru?
2: Kalau meni bau memang sedingin meni ku belajar jenis ingin kain pun mau balik. Kada dapat meni ni mega mesin kain dan panah yang dibalik meniti meku beli tentuk kebuka beli tanah steady lah kalau dok mau pas lah memang mudah sidil lah dok mau panoi kalau ku nyuci buku nemu akhir lagi style dok nak tumit dok buku sepu sedo angon prak prak prak mu nak tanah tuna tuna dok style si sedap ni madana nak ibu kalau nyuci buku ni atau kena tu menang Linda you punya customer mega neng apa neng bom
0: ahi pengalaman kami ya
2: ni suka dengan ini dah tengon dah serbis dah tahu ni tiap minggu dah kis at mesti no agak no badan orang aku no badan
0: ya jadi aku menyukur salam nega sih no ti mo
2: aku juga salam no sibuk reno terima kasih I love you Sino Benny ayah ilmu Tuhan yang keping suara belah Tuhan Dorin de ini agak belah dia di anti ya belah ting edi dan dia berkena kepada celah belah paka-paka pandun mati ni ke pandun dia pitunan lagi bayu ni mati di pandun lagi ni pom ya kita supaya kita terus kerja ang studio celah ang konti ayo temengan dua Arab temengan satu bilang
0: Okay.
2: Selamat pagi ya, selamat ngetik. Aku minta lagu, tahu ku akan mau sempat masang lagu si Bu Kreno si menang joget ini kan Keno. Coba betul, coba bisa mah.
1: Oh, joget Grina suka Grina Singan kan?
2: Aku kepingnya.
1: Oh, lagu nak mau buka main.
2: Kalau aku dapat no sini om boba nasi gila-gila, gepil lagu.
0: Okay. Okay, terima kasih.
1: Terima kasih dengan.
2: Okay,
0: bye
2: bye.
0: Okay, saya mati nah ayang boy. Kita mimo tak ni.
1: Jat tapi boleh lagi dua lagu. The Song Mega Force lagu balas dengan.

0: Iarăte lagu pemiti ada so semua glinas do sino adeni de so tasik biru tu ya lagu de so megaforce lagu baradingan. Yo topik atau pagi itu yang dipasar oni pengalaman semungas ingan morat kerja atau oni sejak pengalaman aku pun anang setiap otok di manusia ti mesti ogi pengalaman tok morat kerja, pengalaman tok morat sekolah, pengalaman tok di kita pat di bokon pakai belon ke ataupun pakai bas ke ataupun oni sejak pingakut ya. Memang setiap otak memang ogi pengalaman to, pengalaman suka duka to ke pengalaman pengalaman di memang idoh to komputer yo. Yo inoh tiap pasal pengalaman. Terima kasih tuduh balik ngan demo ogi bersama doh ko ih pagi ti dan segmen mau kat Kremuhas. Yo terima kasih gedudu Rona Dennis demo ogi bersama doh ko pagi ti yang selamat bertugas dan selamat berpagi DJ. Nak semua geng-geng awal dan pegaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu. Yogi lagi pemanggil Osika Iti.
1: Halo.
0: Ayo.
1: Selamat pagi, DJ.
0: Ya, selamat pagi.
1: Amin topik pagi ni. Pagi.
0: Topik yang pasal pengalaman. Pengalaman kali pertama, contoh macam mulut kerja, pengalaman bergerak ke pengalaman. Ini sejak pengalaman dengan...
1: Pelaman ke sana yang belajar main basikal. Belajar main basikal sana tahun 60-an.
0: Oh, sewa 60-an. Kudur ke?
1: Basikal tenang basikal Piramli.
0: Okey.
1: Nak suria sana yang ada pulang.
0: Iyo. Nak kudur ke basikal? Jomaningan kudur ke basikal oeh.
1: Kali bersikal saya bukan aku pun dengan kumpul
0: sama satu lah.
1: Pak bersikal saya mau bersikal buruk, kali lepaku. Boleh lagi boleh jalan. Jadi belajar bersikal dah. Bala saya itu mau pandai, aku bayu pandai. Karena dengan aku bala nak bersina, sekolah. Kurian.
0: Iya.
1: Di tapak maat dan kaju tarun saya kan batu-batu bukan mengsejaran tari
0: sih ya.
1: Tali kumpulan kena jadi basikal saya kenayu, saya kerja-kerja dua ke tangan digulung-gulung ya dua-dua aja terapu nih aku tuh tumang nih kerja meruntos tuh batu.
0: Aduh.
1: Saya pakai kuja aku belajar bener panai. Kayak aku kerja aku memetang budak-budak petang dong waktu tapi ini kan dan jalan Serian so pun lagi nyak jalan tar semerembet kampung Cina saya tar lain bukan belajar bersikal dengan beladingan dan kampung Cina di Serian saya mengurabu saya pengalaman sani di sekolah
0: ayo.
1: Lagi belajar untuk belajar riba sana ya mah. Belajar riba sekali ku geram lagi ngapa muto. Sekali ku mepas lesen, sekali ku dah swing dah kona min motosikal. Oh motosikal mau telasur gay. Rabu muto penjaran cek. Jaran bayu netar, jaran naknya jaran sani enana. Jepatna pasti lek pada swing itu.
0: Time na hujan ke? Orang berjurat ya.
1: Rabu rasa aku mutau dengan terpaksa aku suang anti nyeripe nabi Cina. Masih pergi panai kemen basikal. Bawa kemen basikal, belajar mutoka. Belajar mutoka, belajar ada lori, belajar teksi.
0: Daripada basikal, basikal, motosikal, kereta.
1: Lori.
0: Lori lagi hebat.
1: Lori lagi. Napa nak sani enak sawat 70-an. Kumpulkan di sana yang sawat 70-an.
0: Agak
1: lagi bujang sani. Jadi udah pengaban kereta sekali ku tes dengan JPJ. Bekal menangan namanya tangan lah. Belok ke air. Belok ke air yang dijuk jaran. Kayaknya nyana. Run about. Bego udah balik tempat station. Udah perak ujian sih. Sekali kena muto megatuh. Dan ni satu bumper, kubunya motor lori saya, mau push meret tengupis, mau dah jari dah pije-pije dah tak kupas. Ani hati mu hati nak, mana muda mu motor kena lori mu, nyandong banyak kambing. Ani sebab mai, oh sebab nak kukai muna side, kai muna kona juho nak menang. Oh pas lagi ku bom, ku yuk patul saut saya. Ah, kena sat saut pun memang pel. Koi lori si abu mesti ada sait juho. Kai bok kenang nanti dok bangi semen. Saya cerita ku belajar muto. Saya mah pengalaman ku sami na lah. Lalu nadep ke kampung ti mong bitese sami na. Oh, uang tarun masih tu bodo 4 jam jalan kerja. Ah, aku kerja sana nah, dua sawah dikali dek mari cuti. Aduh, jarak raya sana aku. Saya pengalaman dek sana nah, macam-macam lah pengalaman sekolah sana nah, pun dek sekolah. Habis awal sana nah. Mohon berpagi mari lemanu. Mohon berpagi mari lemanu. Jalan kerja dek sekolah. Kayak habis lipar. Saya pengalaman dek makanya itu paling senang bah. Sekolah ke kampung, minat selipar, uniform de. Dan kami nanya, saya pengalaman dari sana ini lah.
0: Iya.
1: Macam-macam dari sana ini. Saya depira ada belajar belas sungguh de, mabuk sana ini jarak sekolah.
0: Iya.
1: Belajar, baik-baik. Kita belajar mana-mana sedepannya ya. Mana-mana. Syukurlah pada Tuhan, makhluk semua boleh. Belajar lah setiap ini. Saya pendapat aku lah, masuk bu DJ. Terima kasih DJ ya.
0: Ya, terima kasih Nenek Ingan.
1: Ya, selamat belajar bertugas DJ ya.
0: Ya, terima kasih Nenek Ingan.
1: Oke, ya, bye-bye.
0: Oke, bye-bye. Ya, nanti kita mau sama-sama ngojit pengalaman dia mau berkusi bersama Dokoi pagi ini. Pasal... Oh, ini sejak pengalaman kerja, pengalaman... pakai bisikal, pengalaman cerita pasal pengalaman sama-sama berkongsi pengalamannya. Yo zaman ini sudah 5 minit lagi ngaya pukul pre pagi untuk menog apa dibuat segmen makat krimhas. Tito ya bersama lagi dua pengarut tentu bukan dan segmen Yun Ngan Diaran. Aku ini cuma terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik yang menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, Kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri, kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya, dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita, sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan, dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya, kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God, sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua-dua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen yang nganti ada para pandu sopukor pri isanisan nepukor semangdua yunanu kaes di YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, jadi itu ragu sebengar pagi ti kisah hadis angkoblan meringhi dua. Jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dang segmen yang ngande aren tu di onu dua hiti. Harap semua berapa pengaji tu YFM tu pagi ti memang sihat-sihat sejak ya. Harap lebih sangat beringan di setiap onu dua dan segmen yang ngande aren memang ya kena kajo-kajo nah lebih sah onu dua atau dia lebih hibur lebih pantun dan segmen yang ngande aren itu dan zone interaktif ya. Dan program live aja atau pantun tiap pukul semua pagi. Okey, jadi sebagai notif jadi saat pengisi segmen to pagi ti pukul 3 setengah pagi ti atau dia asal sama ngejeta program Bitoya atau di berpeluang ada menyusun ada penerbit Lenny Chimon. Jadi sama petugas duduk seberingan di petugas pagi ti sama kata naik kerja pengguna itu baik tenang naik tugas tu di tempat kerja baik tenang di dang body ruang body ke ataupun kita di toya tiga itu ataupun lagi guys yang beringan di berehat di bori sebab nuiti ambil kemisi ya sebab muah aku kudu andu tia kerja nunu ampul kerja minggu pun kerja jadi usah nuiti ambil peluang berehat dia ambil kemisi ni andu ke. Jadi terima kasih ke sebab pagi ngaji ta Seren Radio atau pagi ti radio tu dapat bangoji ta pakai gelombang FM ni 06.2 MHz. Okey, jadi ruang sino atau dapat ngaji ta Seren Radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Bedoyo.

Okey, jadi ini tadi Ragu Penghibur tu joget dengan Pak U. Ha, selamat pagi kan duduk seberingan di TKIT. Mungkin kan di guru endua ke pagi di kedai kopi bersama dua dengan jadi nyong-nyong mau dapat dengan Pak U lagi ya. Jadi saya nak pergi si segmen tu pagi ti pukul 3:30 pagi ti atau sama ngojit program pitoyak tu pagi ti. Jadi seterusnya pukul 9 pagi kena kau tadi biasa program live jak topi pantun. Pagi ti atau topi pantun pakai tema burat. Nah, ini kesegal tema burat. Nah, sebab nunum minggu terlepas aku primo burat. Nah, jadi terus jadi tema leh pantun atau sana pagi ti. Jadi ruas ini noh ngimpuan nunduk sobringan atau pagi ti bi pantun so pukul semua pagi noh ngejaka pukul semong 45 minit pun leh. Sebab dah pukul semong di pagi ti aku serahkan konti nunduk pinggarun ke dia bersama dua interview ya yang noh pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak. Jadi untuk ogi dan masa 45 minit saja dan program live aja atau pantun. Jadi aku pun mohon tema pantun tau pagi ti dapat dia terus

Meat pencil, meat krotas, dari krotas, sindung tong yoh ke, pak mak sindung boli lah, sindung boli umoh seon lah, meat boh, nyuteng-nyuteng lah, jangan tahu dia komut ya, jangan terlepas peluang minggu itu, asal sama duo DJJ sepi pantun. Okey, jadi sebab itu ngaji program, kita ya terbagi itu, bibul dia, dan dia tangan ragu dia, selalu gaon, so, Tonyos Puji, jangan di wifi yang berada ya, gerak bersama.

Okey, jadi terima kasih duduk seringan Boh Bibur bersama dua DJ Jazz pagi ini dan segmen yang dengan di Aaron. Okey, jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngejata program untuk pagi ini yang program Bitoya di beberapa debin sus noda penerbit Lenny Jimon. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngejata.

0: Ya, selamat pagi, dua salam Malaysia, anda di duduk balap Projek Radio YFM dan program info toyak bitoyak pagi ini. Aku terbang dengan kiladang jagung di kupu atas singai bau. Soal lepas, aku mau terbang dengan katik pakai kali ini. Otok yang ngojit lebih turup lagi pendirang pasar pemurah jagung. Dogi dua kuk pagi ini, Yohreh Encik Joseph Anak Joran, pengurus projek ladang jagung di kupu atas singai bau ini. Selamat pagi duduk ingan, Encik Joseph Anak Joran. Terima kasih sebab mau sudi bersama aku dalam program info toyak bitoyak pagi ini.
1: Selamat pagi ke duduk ingan, Encik Reni Anak Jimon.
0: Yo, terima kasih sudi kelakar dua aku pagi ini dalam program info toyak bitoyak.
1: Yo.
0: Tinto start yo, okay, sekian duduk ingan. Kudu piang yang ada suak dalam projek urah jagung ini.
1: Mula-mula tak ke cat tajuh pemurah keredang soal 2020 lalu. Selepas PKP ke bagi beri orang sebagai permulaan lah. Jadi selepas ini ke pura dah tempat ide gede ayu kira bagi setengah ika ke ini ke dapat hasil. Jadi ke ini ngak pemurah jagung itu pun mokat dengan pagu, tumbuk pagu cuma dua ke hasil batang ogi murah ke jual ke luar ke meninggal sambutan desain pemiliknya ada mirih boga jadi ke murah tambah kawasan koi jadi dengan penambahan kawasan koi pun garaknya dak suap murid koi jadi adin desain pri orang ke dapat ke semua orang dah mahri ke adin jadi kawasan depuruh koi pun bertambah cuma hasil koi pun bertambah. Jadi selain desain ini, koi lagi dapat bantuan dari segi khidmat nasihat desain Jabatan Pertanian Puan Babrin. Puan Babrin lah dah boga turun ke dati. Tanin pasar pemurah jagung itu. Wakilnya pura lebih dapat hasil jadi penyakit. Wakilnya kali penyakit jagung jaga pakai rasun, pakai cara dia lebih mantap lagi dalam pemurah jagung itu. Jadi ingin terima kasih dah ya kerana sentiasa tu selalu nak duka dati turun kai bantu kai ingat ini buat perkembangan dan pemurah jagung kai.
0: Jadi start sesuatu kudu yang ingin terlibat dua projek naik jagung di kepua atas sini itu.
1: Kai mula sewak 2020 taruh.
0: Masa mula sewak 2020 taruh ini, ingin memang mogi dapat bantuan sok Jabatan Pertanian ataupun ingin naik sadi untuk ingin dia?
1: Mula-mula kai naik sadi dah kai. Hasil dapat kai dan pemburaan lah kai milih baja, kai milih rasun, cuma kai perlu kai bukan ada lah dan pemburaan itu.
0: Oh si dengajar ingan asaan projek itu?
1: Ada mendia yang asaan Jabatan Pertanian, Puan Babrin lah. Puan Babrin menang selalu nak dekat hati, turun kai dan gaya pemburaan. Cara wakilnya pura, dua jarak dan jarak mula wakil kawar penyakit temun ia. Moga ingin penolong dekat saya.
0: Ju, bungkuk lah pemane di soal dengan belajar dua Puan Babrin Baim di soal Jabatan Pertanian.
1: Ya, memang boga. Memang boga. Dari segi kawaran penyakit, wadki, mula-mula di sini dari ke Puan. Lagi menatang man jagum ke dekat wadki, kaya kadi. Patalah yang mendeg ni ingat dia, kaya yang bertanah dekat. Wadki, ini jenis rasun dipakai yang gotek. Hanya kadi penyakit muti. Ini jenis baja. Kurusida yang kan baja. Wakil peringkat baja, ia demunuk ia boga mengajar kau sila. Jadi sedino pengajaran di sini, ya, kau dapat tambah kawasan kau.
0: Oh ni wat kerja sama, odok ingan dan ladang jagung mosiak ti.
1: Kerja sama kerja ti memang pagu. Jadi kau secara berpakat lah, berpakat niatin, mohonkan jagung kau dan tiap-tiap onu. Kau dulu nak tiap-tiap onu lah, cara kau nyobu, keluaran kermun. Koi dan baja pun koi mun sama koi nobeng ataupun jual ponu jual hasil koi pun koi kerjasama dah.
0: Di sebunga sekali kudu hasil ada seorangan.
1: Murah-murah koi purusit area ini dengan koi naik percubaan sejak koi dapat peliratus sejak.
0: Kudu takah ingan pulau jagung dua oni basa jagung mosyak di pulau ingan dua oni ruban ingan pilih basa itu.
1: Koi pura jagung ini peringkat takah di dua taruh. Jadi takah ini kai pura moko inu dah masa kai pura inu ia ma sedengar ma kira setengah omu juga kai pura takar dua moko kai mitta ngutum takar ni takar kai raja jaga takar dua moko se takar dua kai pura takar taru jadi jagum de pura kai ti memang super sweet kena F1 hybrid ya iti takar kai jual ke luar pun boganya minat nang jagum minum memang mosia. Memang mosia. Boganya suka. Jadi ke jual pun dari masalah lah. Laris.
0: Biasa dah kisah dengan jual jagung dia betik?
1: Dan kupuk dia kaya pun boganya miria. Cuma ke luar kupuk-kupuk dia boga nang kawasan singai. Cuma kadang-kadang kau introduce kan pasar kan ni kan dengan kadang pasar pun kau kata pun kan pasar lah jual ada dengan duknya puan-puannya kau sopak kan ni.
0: Iya. Ya terima kasih duduk ingan Encik Joseph Anak Joran. Pagi bersama aku pagi ini dan program info toya bitoya. Jadi nak ya bersama dua Encik Teda Anak Dua yaitu ahli jawatan kuasa desua naik kemurah jagung bersama dua Encik Joseph Anak Joran. Ini dengan naik projek jagung itu di Kupua atas singai.
2: Baik ku nyau dengan ku juga ayu sebab pagi do sama nak dengan kang Kupua atas singai ya. Kang tepat kai naik toya jagung kai. Kai start dari toya jagung keti dan sawa 2020 taruh ya dan bulan pri lah.
0: Dua kudu naan balik ingan desua naik toya jagung iti.
2: Ada masa ini tia kena kai mo oni denang yang mo set up kai mo agi semung moih nan dari semung nan orang dayung lah. Jadi kain muti rata-rata orang de mo berumur setiap.
0: Ju waktu ingat ponai ogi buat pikir naik toyak jagung mo se iti ayuh ko dak dewa titi.
2: Buat pikir guys mogi tara pengurusi projek guys you know Joseph Joran ti ya. Ogi da ani nyaso jabatan drainage and irrigation ataupun DID mad naik peparitan ataupun drainage dan paya de kawasan iti lah. Jadi bila guys yang memokok naik paritino, payah itu semua bodoh. Bodoh jadi terpikirlah guys menang mungkin itu sesuai suatu naik pimuruh-pimuruh lah. Jadi ya dengan idea ini mondeg lah. Kami mustad cuba puruh jagung. Ya dengan guys menaik pimuruh jagung kati jadi guys ningak pun mempaguh gerawat lah.
0: Di sebengas ingat pura jagung, ogi ke pegawai desok pertanian dong ngajar atau tanon tudu balik ingat pasal waki ngosa dan jaga tongon jagung sampai dibuat.
2: Bila kaya mau start pura jagung itu, jadi kaya mau karik gaya kaya ingat kaya limit bantuan, minta bantuan so jabatan pertanian lah. Jadi kai taruh aku tidak dua puriong dua mantan KK kena Joseph Joran ti ya pengurusi projek kai memohonkan opis pertanian di bau juga berjumpa ni dosa pegawai danu yenu Puan Bebrin lah Puan Bebrin anak BM ya. Jadi kai mau tanen dia cerita dia ia mau cukup gerami ia mau mad kang kupu ngin tunjuk aja de guys watinya cara de bonar puruh jagung jaga jagung duo serta dengan oni rasun de pakainya lah ye denangnya ye nang agi denangnya amaran agronomi pertanian yang betul ini yang baik lah ini udah agi sabu de kain
0: dan takar dengan puruh jagung ogi ke Picasso kodak binatang perusak tonga jagung asal ya? Ogi Ogi ke pegawai sok pertanian bau dong ngajar ingan waki kadi binatang ino.
2: Ya, yeah, masa ke ma puruh jagung ino memang ogi binatang. Ngan ke puruh start puruh pun mogi binatang ngaso. Yeno mura-mura ke puruh malu nuruk saja. Ke dibera ke pusin ke belakang ke meningak ruang jagung ke maponai timur. Maksud ta ino subi boruh denanya. Subi ada sangat ino. Ia ponai mit buang jagung desuk rubang teruk ke nuti teban ruah. Jadi ia menteban bu ke boken-boken. Bila ia menetun tanah, dia manuk lagi negman ruang jagung ini. Kodak denangnya skijua, kukul, boga masam-masam biru agragi neg kasuh buat jagung ino dibira ke mo sebut dang Jabatan Pertanian jadi Jabatan Pertanian ino dalam serian Puan Bebrin dia metanen lah wat gaya wat kinya mengatasi koyur muti dengan ye ngin tunjuk ajal cara-caranya mengawal kermuti ye wat inu ge ye mo ingin rasun dengannya jaga kermuti rasa serangga ataupun binatang muti di Nengaswa.
0: Uni komen ingan pasal pegawai ingan the in charge project jagung so pertanian bau. Komen pasal experience eh ataupun pengalaman yo leh.
2: Okey, komen aku ingin memang thumbs up nuduh iyo lah Puan Bebrin itu kena boga expertise demo ataupun experience demo ingin ada koi berkongsi koi nuduh suat ada koi de ane dan yang member-member puruh jago masih etis jo yang mengajar ke koi patkinya jaga jagum so sita nega keluar hasil lah. Pengalaman ini merdek ya sebut dekais mungkin pengalaman kayak lagi destakat dan ini nang dedep kayak pak dengan lagi bimbingan desok Puan Bebrin ini dia kau mau Puan lebih turup lagi wat caranya mengawal kain muti.
0: Kudus itu ingat pula jagung mosiak dan di sawah.
2: Dan di sawah ini biasa kau pula jagung dan taruh peringkat lah dan bulan taru bulan 4, bulan 5 di peringkat bulan 2, bulan 7, bulan mai itu ya di peringkat di bulan pri, bulan semua ni di peringkat lah padang ni peringkat ini kai pakai stages ke dan ni peringkat ini bila kai puruh de kodak aktif pes ni bila pes ni itu mau kira dang 2 minggu kosomu ataupun ia mau omu kai mau start prepare tanah so kena pes 2 lagi. Demikian juga fes taruh lah, watinuh ke. Jadi, rotation pun sentiasa ogi lah. Jadi, bila ia mau cukup tempoh lah, ke mau mit hasil lah. Ju hasil pun berkala-kala denangnya, dia sentiasa one stop saja. Jadi, ia masih continue. Dan ni tengah sawak ini. Pak Adang buran semung, buran semung ni, buran semung dua, buran ni, buran dua. Kau terpaksa di kerja naik toyak kerana masa itu musim hujan. Jo kadang-kadang payah itu bisa jadi disesuai so kau repuluh jagung lah.
0: Jo waktu mon market jual jagung ingan pasal untung rugi. Okey ke untung desa ingan.
2: Okey market kau itu kau ada grup kupu itu ataupun ada grup pertanian so ada kau lagi grup WhatsApp dan kupu lah. Jo bila kau meria habis jagung kau, kau mau sebal hijau melalui WhatsApp nuduk dengan de kupuk. Jadi so de pe me place order de guys. Jadi de ni sida ke harvest ke dapat hasil de sampai 5000. 5000 ringgit ni hasil ni sekali ke harvest. Jadi juaran dan muti ke jual nuduk dengan ke kupuk saja. Ogi lah nya so luar kupuk de boken pak ah dan kawasan kupuk. Arok ke support jual ke pasar lagi. Aruh di super jual pasal. Kay so ah munu kay jual dan kupu melalui WhatsApp group memang laris. Dai cukup kamu noni nah. Kadang-kadangnya aduh liku modai nah. Dewannya dia tiap tadah jadi kajian dah stages deni lagi. Jo keuntungan nah kay akan murah-murah kay akan so hasil munu kay akan simpan da account dia lah. Jo moko tia dan ni ujung tahun kay akan kira jadi ke bagi pun dan taruh bagian ni bagian ke ni dan nyakkan ke akaun ni bagian ke nai pakai roaring oni ti finance ke jo ni bagian ke akan berkongsi ataupun berbagi sama member-member the moon the nuna kehadiran jadi kehadiran bogo ogi ke bogo lah dapat dah. Jadi bila kehadiran Kang Toya kurang, kurang lah. Waktu itu jadi soal muti fan square. Dainya ada nomandingannya kau ni lah. Jadi waktu itu kaya naik hasil kata.
0: Oh ni bahasa abok dipakai ingan ngabok jagung mose itu?
2: Taruh bahasa abok. Mula-mula kaya pura masa lagi kodit ataupun dalam 5-6 inci ketumbuhan lah. Kaya pakai urea. Ya, dengan urea pun lah. Muka ini bila ia umur ni minggu dua neg empat minggu kita pakai buat NPK semong lima. Ya, bila mau jagung minum boleh dibuat kira umur mau ni bulan lebih ke negayuh nak buat kita pakai baja NPK ke semung dua plus TE. Baja ini mono. Baja buat lah tiap ini.
0: Juk, kudu si doh ingat ngabok tonggong jagung ini, so ingat puluh, nong ingat nutup eh?
2: Maksudnya kira-kira kaya ngabok sampai rimu si doh lah. Termasuk urea yang murah-murah. Ya. Dua kari pakai abok gomu, dua kari pakai abok buat lah. Buat ini dah semung dua, plus dua ini. Ya.
0: Ini buat ingat pilih jagung mosiak, abah nai jadin projek ayuh buat itu.
2: Kau pilih jagung itu kerana ni ya, ia sonang nyak pura ha. Nombor dua ha, memang hasil bagus dari segi buah baas. Juga isin lah, feedback dari customer guys, ia nang cukup lunak CD mosia ini nang. Ia dengan ada sweet corn lah, jagung mosia.
0: Ya, terima kasih dulu ingat Encik Teda Anak Dua demok yeah. Dirang pasal dimuluh jagung mosiak di kupuk atas singai.
2: Sama-sama. Terima kasih kan dulu ingat pihak RTM ya.
0: Iya.
2: Thank you. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi nak ya kerahkan lagi bersama dua Encik Leong Anak Singi dia jadin ke EJK dimuluh jagung di kupuk atas singai. Dan ingat dari projek jagung mosaik itu, ogi ataupun doi nusah pulau jagung kodak Picasso bayar onam tengah jagung mosaik.
3: Sejak ke pulau jagung itu, sawak 2020 taruh. Jadi apabila dang masa ke pulau jagung itu, binatang denang te manuk sekukur, sekijua ataupun birog. Ia di mid ruang jagung ini. Ia man taban buu. Jadi ogi de supiah de tumu ni lagi penyakit de denang te urat lah. Urat ino ye mansuk jagung de garo ipit ino. Takal jagung te baga ogi lagi urat de man dang oni upak kada ite. Jadi ino ye kada denang te stem bowler lah. Yo takal jagung te buah ye man lagi buah jagung senyong ite. Ino Picasso lah, Picasso tentang dua osiat de kasua jagum de masa ini.
0: Ju, oni bahasa pindulung de so Jabatan Pertanian de ngin tuduk projek jagung mosia ingan.
3: Senadan kai nai jagum itu, kai jukan ayuh terima kasih nudu Jabatan Pertanian. Ju kada pegawai de selalu lagi mad mantau projek kai Puan Beblin. Jadi penurung itu dagi kai mitia dang, ialah kada rasun. Rasun dengan terjaga osiat, dia ogi ke dia ingin baja, dia rasun dengan rasun kurat, ogi ke dia ingin. Jadi ia akan kau berhubung do Jabatan Pertanian lah supaya oni osiat ke ataupun kau dia kasu jagung ke demuti, kau akan kau berhubung do ia. Jadi ia akan amat mantau selalu.
0: Oni plan ingan dan masa dari anak. Odo ingan ia buka toyak jagung iti odo ayu.
3: Memang sebab adin koi dang grup jagung iti koi semong mahinaan. Jadi dang masa akan datang koi akan kaya mogan suo sine dere de kupo ataupun baradari dere de kupo dedai ke dendaya muun do koi suo dang grup koi supaya koi akan kaya tambah produk jagung keti dak robis ayu. Kena tanah koi iti ketendinga paya dan kampung atas ti ayu tenaga manusia tenaga orang dek cukup. Jadi dang masa akan datang kau akan kaya tambah keruasan tanah itu da ayu. Jadi supaya produk kau pun dapat ge bertambah boga.
0: Juan ki osah ingan mokuak ngutum buat jagung itu lepas jua nok ingan puruh jagung bau.
3: Kau dang demudu sawah itu, wat itu wat cara. Kau dang ni sawah kau hagi taruh sida pelengkat. Ni pelengkat dia kamu anu dai dai anu ijan kai start puruh dang bulan 4 bulan 5 bulan 6 kai mahabes dang bulan 6 kai start lagi bulan 7 bulan 8 bulan 3 lepas itu kai start lagi puruh neg bulan semung ni watino jadi denyong bulan semung ni kai ninga masa asa anu selalu dari ijan dari jadi dai terdapat dai sesuai sen terpuruh jagum kena ruang jagum akan dari tumbuh jadi kai stop dang bulan bulan nyong bulan semung ni dan neg bulan ni bulan dua kena masa anu musim anu hujan
0: ju watki ingan pakai racun serangga ataupun racun kurat selalu rusak tunggu jagung ingan
3: apabila kena ingat penyakit etiologi koi memogan pegawai di suar jabatan tanian ya nuti ya puan Bebin ya memad kati ya mengin cara watki penorang pasal cara te kawal ni titi ya penyakit kedak ngan racun kurat ke, racun osiat ke, ataupun kedak binatang dengan birok demuti pun dapat terkawal. Ia lagi racun. Jadi kedemuti mesti terkawal. Asal tadi kawal, hasil jagung tu memang berkurangan.
0: Dengan naik projek jagung dan grup timurah itu, buat kami kerjasama, desok suak bala peserta.
3: Dan cara itu pun buat inuh ke? Sebab sebelum kami tumbuh ni kumpulan jagung kai titi ya kai hagi nai WhatsApp group kai dan WhatsApp pertanian lah group pertanian jadi setiap kali kai mun kerja kai akan norang dang group inuti ya jadi supaya oni kerja dari nai kai kan nyobu kai sebut nang oniti kai mun nyobu atau mun nyobu mun ngabu atau no lepas no apabila hagi udu kai sama nyobu neg buat jagung kai hati terhabis ya ngutom jadi lepas itu dia ogi gaya ada di poya atau di terdapat kawal lah sebab ogi nya ada sibuk ya dek mohon jadinya ada dapat poya ya mohon jadi waktu ini buat paguh ogi grup tentang ini lah WhatsApp grup ter
0: ini pengalaman desa Oningan so pegawai desa pejabat pertanian daerah Bau.
3: Kamu yang bahasa the dia sebelum kau approach dua ni pertanian, kau pura pakai otin dep kau, pakai depan dengan dep kau. Jadi hasil ada cukup. Jadi nuruban kau ninga the dia ogi penyakit inu dari terkawal, prosak debokan dari terkawal, kau mau di berjumpa dua nya kang so office jabatan pertanian. Ia memad do kai kati, ia mengajar kai watki wacana terjaga penyakit, jaga osiat. Jadi sen kanu, ia otak mupuan wacana terpuruh jagum itu. Jadi dang segi hasil pun makin bertambah, makin baik paguh. Jadi kai juga ayuh terima kasih nudu Puan Bebrin dari Jabatan Pertanian, ia mengsaru madmin tunjuk ajar kai ya.
0: Pasal pidurung kodak mesin traktor gabuh ngin dak pejabat pertanian Bau ogi atau doi impak dia dapat ingan kian atau ninga si bayu ropas ingan ogi mesin traktor ino.
3: Dan sawa 2024 itu buran taru nyaso jabatan pertanian ke sebab ke selalu ogi mitia watki atau nai dia sekano ke pakai manual pakai tongan atau moon spray moon nyong mokok nyong ke nuruk. Jadi dengan ogi mesin mesukup cukup buat paguh menyenangkan koi. Jadi aku teninga mesin ke mogi itu adin koi dai ke spray uduh. Koi mun nodik sia uduh ino pakai ani mesin itu dia ke nguruk ke nyau. Medai ke pakai rasun uduh. Da dia sekano atau pakai rasun uduh da duh kobos moko nyau ko nyau teman ya. Jadi dengan ogi mesin itu, kau isme dapat gembul tanah atau meriang itu, yaitu mendapat puruh jagum cara itu dia tidak pakai turuk kedak de cara oma dan uhu. Kau isme puruh. Adin teningat tanah itu gembul. Jadi dang cara tanah itu me kedak gembul atau narik aduh pun me senang. Zaman dah uhu atau jalan pakai sakul, pakai buku ngata nyabu uduh. Jadi itih wat pemaguh mesin itih mogi.
0: Sebab ogi mesin traktor ino, ogi atau doi koyuh de paguh dang timing nai persediaan tanah bayang halus tanah.
3: Inuhti ya, aku nang buat susah lah zaman the dia, doi mesin. Sebab otor selalu puruh jagum, pitu ya tu ya danu. Jadi tanah ini makin liang makin liang. Jadi zaman the dia memang susah. Sebab otor masa ini pakai lasun duh. Jadi mokok lasun duh otor mun nyauh lagi, mokok mun nyauh, mun lagi puruh ini. Ini beza. Ini teknologi tadi, mesin mogi dua zaman de dia doi mesin. Gue paguh adin.
0: Kau ini belajar ingan sok pegawai in charge projek sok pejabat pertanian daerah bau, mungkin pemane paguh dia soan bala ingan belajar dua cikgu ingan.
3: Ya reti ya, dan aku cerita ti, memang koi boleh kai juga ayuh terima kasih nudu nyasok pegawai pertanian ya nupuan bebrin ti ya yang mengin tunjuk aja le koi. Oni de dia de di kepuan adin kai mupuan.
0: Sewak rupas masa aku dikati, aku ninga arut doi traktor pembajak ti. Osi dengan mesin tu tu ingan, sa ingan mujur puruah jagung.
3: Okey, baik. Wadi ti wata, senodan kai dua sawa lebih kai nai projek jagung itu, kai memang otin-otin kai mitia kalik mesin. Aku teninga tunya ada boken, ya pergi kerja pakai mesin. Atau meninga sonang wat kerja pakai mesin. Jadi kai selalu nai pemohonan ngusu jabatan tanian. Jadi adin dengin mesin itu mengusu agensi pelaksanaan ya lah jabatan tanian mengusu Sri Puan Bebin itu ya. Jadi kau pun juga ayuh mana terima kasih dengan muti. Jadi the funding ane mesin itu ya lah so office entu tasik bilo. Jadi kau juga ayuh mana boga mana terima kasih nudu YB Datuk Tu Hendry Hendry Jineb ia mesuak nyokong kerja itu, ia mengin ngusu jabatan pertanian dak ia ngurus ngin de kois. Jo adin kois mendapat tiap mesin itu, kois pun cukup ami otin kois sebab kamu dengan mesin lagi kois dapat usahakan tanah ada ayuh itu pakai mesin sa suni hondu ngin kesenangan duduk kois. Lang nyong sina kuti aku juga ayuh mana terima kasih nudu jabatan pertanian disedia oleh da Puan Bebrin ti ya jua tinuh ge juga ayuh mana terima kasih nudu entu tasik biru ya no rusu YB Datu Henry Jinem jua tinuh ge aku juga terima kasih ayuh nudu Leni Jemon deso LTM de me ni ani selakan noni segmen bitaya berpuluh itu. Terima kasih.
0: Yo, terima kasih Genudu ingat Encik Leong. Dia jadi ahli jawatan kuasa projek pemuluhan jagung di Kepua Atas Singai ini.
3: Ya, yeah, terima kasih.
0: Jadi, aku bersama dua penghulu kawasan Singai, yaitu penghulu Morris.
4: Ya. Yeah.
0: Selamat pagi, Nudu Ingan.
4: Selamat pagi, Nudu. Tim YFM Bidaya. Dari Markati, pagi ini.
0: Jo ingat sebagai penghulu, oni pengharap ingat duduknya aku puak Atas itu denai pemuluhan jagung.
4: Terima kasih ya, ingat dulu ingat. Jadi terlebih dahulu aku ingin ucapan tahniah nudu tim jagung Mosia Kampung Atas itu sebab sebagai ini you know, projek perintis itu aku niat berjaya. Jadi permulaan ya dari mitra bantuan kati-kati juga pakai usaha depan dia. Kudu-kudu dan ikan klub jadi menai pemuluh jagung itu agak berjaya. Jadi ia menai semula berjaya, ia terus-teruskan aku rasa adik umur ke sawah ada dua agak ayuh lah. Jadi dua itu tiap senang ia mohon bantuan suat kerajaan. Seperti dia meningat ke ia lagi mohon mesin pajak dua buah lagi. Jadi keningat danau pun drainage DID menai peparitan danau jadi tempat itu sesuai dengan jagung. Jadi untuk galakannya kupo atau punya khas kupo Atas itu cara umum dan kupo Singai projek demuti lah de paguh ni nanya cash crop laju ataupun hasil lah ngannya ino usahakan tanah kosong lah sebab di Singai dia emang bogo yang tanam padi ada yang kurang tia jadi kada muti ti nyam tukar kang tanam tanaman de raju nyambil hasil yang kera jagung muti itih baru jagung manis agi anak jagung lagi Pak Dumono akan datang mungkin lah. Sebab dengan kita yang mesti pun memperluaskan tempat itu, dan dia baru tengah ika tu, mokon ika lari mungkin ayuh lagi. Ayuh tempat naik, ayuh hasil lah. Jadi ada harapan itu dah bogoknya join dengan klub itu supaya soalnya kupu aja dapat menikmati ini dah tapu di soal tanah tebial demuti. Sebaring penting mak ada tanah tebial sebab acara tinuh dengan temitia projek DID ke wad bukan susah. Asal mungkin pemuluh dah senang. Itu baru jagung manis. Iru ada lagi tanaman dan sayur-sayuran. Jadi itu nasihat aku lah. Nuduh pengatah hati tak boga lagi nya join di klub itu berkembang maju sebab berarti ngajit keluasan payah ti ayuh judang kawasan singai itu waktu mendingan ni contoh kupu atas itu jadi kupu boken pun sama ide target jagung manis saja mungkin kau boken pun boleh boga tanam dapun tanam pisang boleh ataupun ubi kan ubi boleh dapun so ada muti asal ayuh asal boga ayuh hektarnya boleh menghasilkan ini no bagi pendapatan sendalah. Secara kecil-kecilan pun boleh tetapi berkumpulan kena muti lagi bagus. Ni daripada ini no yang bergaul di ngana moko jemo. Itu ni cara exercise lah. Sabia hidup di ngaji di sepenuh masa dah. Jadi itu cara tapi kutan dan nanti gerakan besok perlu ke atas doh de singai.
0: Yo ina sejak program info toya bitoya otok de pagi iti. Aku juga ni terima kasih duduk pengurus projek Encik Joseph anak Joran, Encik Teda anak Duat de jadin ahli jawatan kuasa, duh Encik Leong anak Singi de jadin ke ahli jawatan kuasa pimuruh projek jagung de kupuak singai, kupuak atas singai bau iti. Duh aku juga bogok terima kasih duduk pegawai Penolong Pegawai Pertanian Desok Jabatan Pertanian Daerah Bau ya ino Puan Bebrin Baim de jadi ke cikgu projek Pulau Jagung de Kepua atas Singai Bau iti. Yo iti saja program info toyak bitoyak tok de pagi ti. Dapat lagi dang masa do ando de sama. Ni bau. Salam Malaysia Madani.

0: Jadi aku update baru kerap pantun.
1: Oh, baladingan jadi boh tadi pantun.
2: Maka cumpagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Bekserian si tinggah da kakai.
6: Anak topong di ido jompian menak bidat ni perom.
7: Dukadutun pada ngerasyuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai di botong.
9: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam onak kobok mokat hujang.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat tengoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00. Okey, jadi mudik nyamah mau pukul semoga pagi tiap ataupun memerlukan dalam zone interaktif ya dalam program live Jatuh Topi Pantun. Dapat tengok jit setiap undur dua pukul semoga pagi pakai sungguh menuh di pagi undur dua itu atau jauh lagi masa kira 45 minit saja dalam program live Jatuh Topi Pantun pakai tema buran. Jadi sambil dengan hadir anda suap bantu menghibur berada dengan tadi Yogi Ngojit Radio pagi ini dapat terus telefon ke konti bahasa pantun dan topingan ini ataupun pergi terus sampai ke Facebook WiFi Mdoyo aku dapur ada bahasa pantun dengan ini. Okay, jadi pagi ini atau dia bi pantun berhibur pakai tema burat segala nunum dilepas aku primoh burat Rabu ke Dang Sungi. Okay, jadi jatuh terus sepi pantun dah pagi ti. Ya. Odi ngumun dibori umuh, dibori umuh bogok buak sikoroh. Doi ngon umuh unu duo, gogo gogo nyamdang primo. Gabin senapang golong tukat penuh kerobuh liat nimak bidat. Otin sonang porong sehat, onu paguh sak punuk berkat. Papan iro di osa akuarium, akuarium tepat dengan asumbun. Toban radio dan senyum, senyum raat ngejit program bipantun. Jua kuai, jua geh buat sukun. Jua bisusun di pasal siburan. Jak meleh otok bipantun, jak bipantun tema hiburan. Ya, selamat pagi. Terima kasih duduk semua berpengunjung di YFM Doyoh pagi ti. Atau bihibur bipantun, pagi tu naik kerja pengguna itu di bori ke di ruar bori. Ataupun di dibuat putih berdosing pagi ti pak sumu noh pakai topi dua taruh rapis taruh bongoh. Okey, jadi ngan dino tok ngaji dengan tok sebungah sepagi ti. Hello, selamat pagi.
0: Hello, hello, selamat siang Isan bro.
10: Selamat siang Isan, ketua wah ani abar.
0: Bak begorot, bak begorot.
10: Aduh, bak begorot.
0: Lambat mekat. Lambat mekat sebab apa? Lambat gendegara suami.
10: Adi ningat bol ke?
0: Adi ningat ulangan Kak Remin Dengar ke? Adi ningat ulang tayang Kak Remin Dengar perkepatkan dengan Remin suami. Jadi hati pantun hati dega bega dikarat dia hati pun ku skriber dega.
10: Okey, dia tengok je pantun.
0: Okey, hati pun aku skriber lah. Oh bulan di mana kau berada? Ragu hati, ragu cinta. Isan-isan hati aku ingin selamat isan-isan Kak selamat dua-dua di bara. Jameh tak sama-sama bipantun gak tinggalin. Saman bersuka ria. So aku ingin gena ucapan selamat isan-isan selamat dua-dua Kak ada pada tak pantun tak ada pada DJ sekop nebarang DJ-DJ di beken kop nebarang geng-geng awah. Kau menebar apa minat apa minat YFM berdaya dikit-dikit lagi dega kembut barang ni ni sindak pila sindak Danny babai jep kau mena Baya nak di soana rais makabit ko din ni. Kadi bukan lah. Adam sudah dinya aku ngit ang selamat isan isat. Harap sokre di dalam senang ka damai. Okay, bye bye.
10: Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini tengah pantun sejak pagi ti sebab pebak begorot. Ramah tambah kat boos. Langsung menurut terima kasih duduk pada sem yang disebungkan telefon ke konti yang dipantun pagi ti. Ya, seterusnya pantun ni so Lauren Mick yang nang selamat pagi-pagi anu dua sama mah kita bikirim salam kai kabut lagi na gegeng awah dipantun kita ripu ngaban aseng senang. Okey, terima kasih Lauren Mike sama pagi nudu Charlie Chung Tizem Lime bagi sama loto sama pagi nudu Atiang Pako Nuru Atika ya nang tarang buran wang bingar tarang lagi jawab binte dari gap abak luah sampai terpengara mati tayung madak beus ada bebejiga. Okay, terima kasih Dudu Nurul Atika sama pagi Dudu Paul Sekin lagi sama Dato pagi ti. Ha. Okey, jadi Nurul Atika yang nang gi pantun lagi Domni. Ha, dia tengok je teh. Mohon anjan lalu Rabu, Rabu mangka anak sapi. Kai ku kambet senda amu dengan dak damba susah ginanti. Ah, ha, ngojitnya. Okey, terima kasih Nudu Nurul Atika. Oh, semangat pagi ti. Dua terus sepantun dia lagi pagi teh. Okey, jadi seterusnya si lagi Lauren Mike. Okey, memang spotting bawa pagi ti. Masuk serian singgah dah seburan, singgah dah ke dia beramong lalu maan. Metuhai salau aku buhu. Oh Darut Sadung kirimah salamku itne. Ayah tema pantun de bagi ti jenah tema buran dia kadang lagi inya nang jawin mu sangon mun jawab buran itna. Alah bab kadangnya nu ngaromnya dua kasapa ningak buran de doi ke mun jawitnya apa kadi nya suka nang jawin mu sangon mun jawab buran itna. Ya, jadi sebab itu terus lagi kajang dengan tu hari telefon ke konti sebab itu bahasa nyambung bahasa lagi pantun dia lagi dengan tu pahit pagi ti atau berhibur dia ada pagi ti sebab itu ingin peluang duduk beri dengan tu nyusun pantun dia atau dia pantun terpotil dia. Okey, lagu berhibur tu seterusnya pagi ti agak goyang senuh so Patrick Debeng.

0: Sejak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semendua lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dem nyedia Bedah Perintah yang sobrek dognai dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sosmeng dengan semendua April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dognai so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semendua Julai Serike Jun dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Okey, jadi tak parik lagi dengan program live Eja Topi Pantun Topi Giti dipakai tema buran. Nah, ya, kau tak lagi sebut kuti ya, hanya suka nang jawit musanggon namun jawa buran. Dia. Meraga rokok dibingon orang, kabin ku gan di toya ingan, takar berdapat di pedawan, jawin mopu mun jawa buran. Tauin gomu memokok man, man ikian minih so semarahan. Cewit mampu umoh ku eran, raan ku sikian so baledingan. Dan kristal juak so awur, puun jori ngemu dua-dua asul. Dingan serita jatok botul, paduhal jawin pun wak depupul. Ya, pandu nasa terus so dengan tu atau yang pakok yang nang anu ngaro majawa dak buran anu ngumi ogi putiak oyung. Bila dayung sangon mun jawa buran inoh le pantun aku niti hai. pantun sengah urat. Pasuk mun terima kasih nudu atau yang pakok. Ya, sama pagi terima kasih ya nudu Kiang Lifindi kisah mudah tu pagi ti Peter Kilan. Goyang itu nak pagi ti. Okey, jadi pantun seterusnya so Brenda Za di Bung Brata kapan gitu yang nang sama pagi ya nang yang nang muak gaya primo bulan yang nang dua tangan pantun pagi gitu bulan terang kirin awan ngio ngitoro ditun perigi bak kunang iyo mo cukup tampan pedoha jawit na sape bibagi. Buran timuli malu-malu abun mopu bialih pelahan selalu mana ningak bulan sampai belagu bil karan mak komut bayar tiap bilang bulan ayo nah, catok botol bu belagu ke natong ke bil penuh. Okey, jadi kita akan bagi tihran kerja teragu juga kita mana sansua berpengaji terwai pembroyo yang semoga terhibur ya, terima kasih dulu Brenda Zah. Jadi itu di antara dengar tadi support apa yang terpantun apa gitu. Jadi saat beringan nanti aluak ke nyusun pantun, aluak ke nyuteng sinduk bari abu okay, ataupun sinduk pongo okay, dia nah. Aluak support masa ya, rogi masa dapat dia terus apa yang terpantun dengan ke Facebook ataupun aluak support masa dengan dia telefon ke konti. Dia pakai tema pantun atau apa gitu yang tema buran.

0: Okay, jadi nanti ragu menghibur teruruh hati Nicole so Amerta na joining supaya tu mampat temani tak dong pekor semua setengah pagi sama pagi. Terima kasih yang duduk seberingan Robert Bisa seberingan di gitu ang buka radio ngejit seran radio YFM Royo pagi ti. Harap so berangan dihibur ngejit kau ibi pantun dia ti. Jadi guys terus tu ngejit dia sih dengan tu terus pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, DJ
0: Jeff. Selamat pagi, Mr. Komik.
1: Ya, betul, Rana, betul.
0: Ini apa?
1: Oh, bagus. Bagus hati, ada bayu man kau.
0: Oh, bayu man kau.
1: Ah, bayu man kau.
0: Wangi kira?
1: Oh, wangi. Man sushi. Man sushi dia kena lah. Nyaman dek kau ada.
0: Yo. Yo, sokong man kau sidi.
1: Man kau ayo nak nyapur ngedi agak daun banuk lu.
0: Okey.
1: Baru ingat dulu sedak untuk man sidi.
0: Nah. Okey, Mr. Kami kudu pantun tak begitu.
1: Oh, cuma ni aja.
0: Pantun pasal kau ke itu?
1: Ada, ini mah asyik bayu kisangan pun berat.
0: Okey, jatuh ngejit ya.
1: Okey. Berkayuh ku semata adik kasurat. Sebayuh anak aku sigah mani di sama indah. Amai ku nanti ku dayu kisangan pun berat. Kira aku dapat ku aku derek tanah. Anak kira anak dapat dayu kan memang nenakap terus lah. By hook nenakap dia.
0: Tu nakap apa salah dia nakap eh?
1: Nakap terus mana? Mekangan pun berat. Anak lagi ragu mutul ku request pak lagi tu lagi ruah bah sok pergi.
0: Oh ragu ni no?
1: Ragu anak south of the border.
0: Out of the border.
1: South of the border.
0: Oh, scout.
1: South selatan.
0: Okey, tiap itu ningat sekali kita temain ya.
1: Ana tong wahana nanti tadi. Dia dengar ragu ana memang smuk grenade dengan nani sawit memang bergoyang-goyang pengukuh tenang. Dengar ragu ana. Sayang boy, memang papak dia bertaburan dia di dapur tenang dia. Ujungnya besok perkara ni lah ke ketua awak bapa kanun BSM bapa Amang Fadel para DJ nah mana besok perkara tak lah perangnya semuk tadi semuk kasih biru ana Amang Jeffrey ana okey lah
0: okey terima kasih untuk Mr. Komik.
1: Okey.
0: Terima kasih dulu Mr. Komik ini tagon pantun dia. Okey, yo nyokong. Man kau uskup CD nah, sushi itu. terima kasih. Yo, jadi seterusnya pantun di so okey, bayi kuliah bahasa pantun dia dengan tepat aku pakatan di telefon lagi dia. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ. Mau buka tu tak aku tu nak tak kepotil so hai aku titin. Kutolak ngune kedio tiap pepatut kena babai. Kau ni nak buka tu aku buka tu pepatut kunang.
0: Support kena buka buk taru limo hati ya.
2: Kok buku tu on attack sih aku mira.
0: Ya, jak tengah
2: jap. Aku minau wajib na komik te, yo komik ke paling sidik komik ke. Semuk selalu naik kau ikian, kau tekas sup sudah banduk. Tekas sup rot oyu agi ge komik salam do komik yo ngin do aku te nang semuk tepotil memang tepotil nasib dia tepotil dah dibuat ni noh te buat sawit. Okey ya yo aku nang patun gede yo.
0: Yo, terus patun ah.
2: Okey. Sum-sum pagi odi ke kebun, odi tuk ruang sawit. Muku noh ni suk buat sawit. Pak sum-sum pagi. Alu agi abun pagi, semuk salah nisuk, pak nisuk, nisuk buat sawit datun longit.
0: Wah, gaya, agi.
2: Nisuk ane aburan, pak nisuk buran datun longit.
0: Oh, bulan timbul anu jawab ya.
2: Yo yo Surabaya bulan kan sih alam berogit ya. Ah doi ya mau salah nisuk deh. Bagaimana salahnya? Oke, nomor dua ya. Tiap bulan memilih barang bela gaji. Dua di obuak bulan. Gaji mau obuak. Oke, tiap ya. Adikku buat tiba uang, milih buat semaka, tiba-tiba maat ki bung beratak. Kupuk tiba uang, semoga oda bung beratak. Nyam-nyam maat ki bulat. Oke, istri ya, aku tak dijejej jawab yo. Odi ke utan toban gegaji, kai kunai garang. Garangku dia pun naik jadi-jadi tiap ondu ku kajur janji nang obok buran bayar utang nog adin janji tinggal janji. Oke aja je wano lewatan eh wak pukup no otok di manusia di kadang-kadang agak di botol wano botol dokti kan
0: iyo
2: oke tiku tujuh abrenda jayo.
0: Jadi
2: kebau ngerusuk gerai tebawang danok bogok macam-macam buak-buak. Tiba-tiba ku selalu buak beranda. Ku ngisuk-ngisuk botonku. Aku tiba-tiba natong beranda aja. Tak beranda aja bayar. Bayar. Balas
0: tu. Balas tu.
2: Yo. Oke okay, noh ja aku ya. Neno. Mesti lagu tu je. Lagu dan minggu lepas no. Lebih baik ngoji tu. Kasih lagu no. Lagu sedih sekelip mata. Nasuk seni sahuri yo.
0: Oh sedih sekelip mata yo.
2: Yo. Dengan main ni memang didapat adin anjung atau yo. Okay, terima kasih.
0: Okay sama-sama.
2: Ya yeah, thank you DJ.
0: Oke, terima kasih untuk semua kulinas kurgudu tonggon pantun pagi ini. Yo, seterusnya pantun di lagi dengan tempat ada ruangan Facebook tu, you know. So Dino, sok penyanyi itu. Okay, jadi kita tu sama-sama ngaji tu pantun di so Dino pagi ini. Okay, jadi yo nang. Sangon manah munjawab buran, doi dek sangon munjawinmu sayang. Nyamtil eh bila moh ya tengah buran, mantu bi dot kau biang gigit sang. Katanya mana ka dot kau gigit sang memang cukup sedih ya nono. Agak jadi pantun seterusnya bulan kadiak sapegeh mun sangon, da otin ku sapegeh nyam dot. Pagu mana tema anutih dak nek rindu. Salam dari Pogan Bianoga pengrindu. Aceh. Okey, terima kasih untuk penyanyi itu. Dino begitu. Semua bunga segi suap pantun. Ada pantun begitu di pakai tema buran jawab buran lagi Bandung Arom bergi buran timur memang cukup berjawa leh kadang penuh ke orang pun dai perlu pakai slide nah action nanang enggak usah perlu slide pak segala ni buran aja mau jawa dapat dikelit orang porong ipit bobak mun beruang tawa bisiok takal keseniawan bigarong karongit jawab buran jawab borok nyokal ke orang. Ponu bongoh bepati ade orang asom Jawa sok pasal siburan. Ponu boroh doi genya eran orang Jawa sok sok kaburan. Ayah noh kena disebut kuti eh. Okey jadi seterusnya to ngaji tadi dengan to aku saya nang ngaji pun ade bepantun to pagi tu tongin peluang deh yo. Hello selamat pagi.
3: Hello.
0: Hello.
3: Yang boy TJ. Ni aga kon kidet eya.
0: Iya, pagu.
3: Ni aga pagu ya kon ti eya.
0: Pagu.
3: Oh, iyalah. Anti pun pokos lagi belulah kai na tentu pokos lah. Terima kasih no komik mapping ya ko mantut. Ya enak maga enak pasar tani. Pasar tani sebulan. Diri ku kue burot, jamel ku miri pingot. Ku jalan-jalan, kiri dari si mang temengan mong jawa burot. Halo?
0: Halo.
3: nanti mati nak ku gae nak pasal tani, pasal tani, pasal seburan. Diri ku kue buat dengan tingat. Ku jalan-jalan. Diri tebak dari temengen menggawa buat cien makumi. Ni kau tantun neng, katak ngerabuat, ngesia, dos kado buat, kau tantun buat ya jessia.
0: Mati jawab dah ya.
3: Nah semua kerenos mati sedap lagi. Salam neng bela ngesingga keping bela YFN Bidayo itulah, agap maju lah jep malah kerja angkoti. Lagu kuang keping, lagu simuk reno si menang joget nela lagu joget si menang dia bipurut menikah dia naku minta dia sempat remi masa mati buka lagu simuk reno si joget naya dibuat nasino beni lepi yang el tu yang el dua lebih pantut ni pantut tu sedol lagi ajaib dia mang pedel buat mang pedel lebih pantut
0: nah
3: komik momos mati sama pagi je makasih ya good morning bye
0: okay, terima kasih nudo yang boy suami pantun pagi tih yo lagi ke pakal pantun to ado gebai timbul pagi tih mungkin yo halu nyusun pantun asaku ataupun ado ye poyak ke dina bang sumono terima kasih nudo so beringan di ado lagi bersama to pagi tih jadi kira supaya to dua dapat kunang do maju minit lagi deh atau dang program live cak to bi pantun pagi tih bang sumono mun sekali ngan haran gapai pantun dengan ado ke support mun sekali nyuk-nyuk masa ti ado ge masa support ya ku basa pantun dengan dina ya. Ini kena dina kote tema pantun to tema burat. Dari seterusnya tema buran yang berkaitan dua buran penuh. Ngabok umit sa idoh korong dang tipayat na mami buat pitangon. Moh mopit odi keborong biburat-burat nyari kajun. Ruang tipodak di kapal di oran buat timun rabu sok tangan. Rimang jawa dak sokar buran. Brimun koda rapu sokaran. Gini lagi cerita noh di nyadi saya leh kadang lagi ngoji tu yang nang takal bulan punua dari paguhnya nih di kalik menatang itnya leh ini kan oni ke ini kan yang nang sebab ya nu Jawa menatang kelin adopnya nih kadang itu kan leh nang mulut ke talut menatang kelin oh nih kelin ku nih dia kebuka dubu itna kelin nah. Okay, jadi berkaitan dua perkara itu lagi dua tangan pantun ya. Orang kupuak punuak dak kereta oma biwal nasia. Bulan punuak ogi ge cerita. Ceritanya ano di Bisaya. Mulan no geso Itali. Nuna sang nun buak kroni. Bulan punuak roo sejak di bodi. Punungo kang doi seono ni. Ya, jadi gini dong, kita ngajit dengan seterusnya pagi ti. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Halo.
6: Halo.
0: Halo. Tayung Jeb. Ini agak Tayung Jeb.
6: Ini kok kedengar pantut, udah mati ini ya.
0: Iya, ada pantut. Memang
6: burat.
0: Iya, betul.
6: Ami dua babe, Jeb. Pasir mari ke seriak. Ami ini seriak. Magau ikat. Lalu ku umin panon tebuk dari tua. Tebuk ku jauh cahaya nemu jawa burak.
0: Aha.
6: Betul ke sih, Jeh?
0: Betul, betul, betul. Ada lagi pantun?
6: Jauh.
0: Bapak Jeb lagi. Halo.
4: Halo. Halo. Halo. Halo.
6: Ini itu Tayung Mai.
0: Ada lagi pantun ga Tayung Jeb?
6: Hello.
0: Ada
6: siak, ada Tayung Jeb mati ni ya.
0: Okey. Mungkin lain nanti sekian pagu ya. Okay, jadi tayang Jep mungkin sekali support ya dapat ke telefon pada Ika Konti. Okay, jadi terima kasih untuk suara beringan mau pergi bersama dua ke aku pagi ti dan program live chat topi pantun kira supaya 24 minit lagi deh untuk dan program live chat topi pantun bagi ti. Jadi dengan ini aku kabut dia pantun di so aku ti supaya nanti lupa titik lagi nyala anak telefon kiri nah supaya kini aku buka ataupun aku nyaut nanti ataupun dua telefon ya. Jadi kali ti berkaitan dua bulan doi timbul nu ngarom. Sidi mana mu nebuat kuini nyamal dua terap osi di berani. Ogi masai timbul nyokal bumi takali musuh tanah oni. Mu di Sabah iyo di Kelantan mu nerasu akan nun buat rimutan. Onu berubah idonya erat ngarom mapung onu di ijat. Semong porong penyuk di bikaran rabu tumak masaiman nganom mopung ponu di oran rapu terang sentiasa di tongan lampu tereng sentiasa di tongan sini di puan ini kena nyenang lampu tereng yang maksudnya boleh jen ini punya bapa uti kuasa dainya puan ini nyenang lampu tereng yang nyenang apa dapat dibak ulah nyama-nyama kebangan di puan leh memang lampu dipakai seorang uhaga. Ya seterusnya nyikoh tongon borak berangan ngasak buku di to'o dramutan inoh leh guna ogi buran sentasa ogi doi dapat suan. Okay, jadi dengan tu seterusnya pagi ini. Hello, selamat pagi. Halo. Halo, Tayung Jeb. Halo.
5: Halo.
0: Ada kaping lah ya, Tayung Jeb.
5: Halo.
0: Halo, ya.
5: Ya. Aduh, siap Tayung Jeb matinya.
0: Ada pantun lagi kah?
5: Ya, ada matinya. Telepon sih saya menihnya siap.
0: Ya, mungkin yang lain ada siap aguh ya. Okey, jadi dengan ini atau menega nyuang program live yang jatuh di pantun pagi ini. Terima kasih duduk sebringan ya. Mungkin bisa beringan ada support di pantun pagi ini. Nyikon dia pantun dengan ini. Minggu baru dapat deh bahasa pari ataupun dapat ke telefon ke konti ya. Jadi yang alasan minggu lepas ada support. Ya, memang ada support sebab masa atau memang limit sejak ya. Sebab apa titik atau ingin peluang duduk pengaruh ke di Bokona saat di sesi interview bersama dua pengarah KPDN dan Kriya Sarawak ya. Jadi ini lah terima kasih berbuka untuk sebrengan untuk dapat bau di minggu bau di masa di sama.

0: Oke, jadi kali ini atau lebih sama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Yeno Ince Fokadun. Jadi atau ane ngaji tadi so yo. So oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga membogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tuo Ince Jerome. Agak jadi aku di sekian ringan eh. So ki ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM klik FIFA World Cup 2026.

0: Okey, tepat hari lagi dalam segmen dengan Tiara dan Pagi T. Pada pagi T, aku meet alih tugas DJ Jazz atau meet peruang dalam pagi T. Selamat ni jam slotter dari kakak pasar har lebih kait dua pengguna dari habis sama dua pihak desen KPDN dari kakak Robis Arus lagi. Ianya topik dalam pagi T, ianya peranan dua kuasa pengguna dan ngejauhin cabaran kos pengidip adin ngirusu penghayatan dasar pengguna negara 2.0. Okey, jadi kau pada dan keadaan kos pengidip de semakin bitamah dan masa ini rakyat Malaysia amat-amata dan uniti bukan sejak berdepan dua isu roga barang pada masa de sama ngijauin ke pinura miris barang pakai gaya de robis bijak bibranya nuna oni de bigunanya dan birang konu dua dino ke ngilindung de pasok bonipu kau puante amata dan keadaan adin pikomang semasa pimasang digital medak makin bogenya obonipu dan sogi digital ya. Jadi dalam konteks ini pengguna sebenarnya ogi duman dua tanggungjawab masing-masing dua kuasa de ayu dan pasaran ngantar ya kerakar Robis Arus lagi pasal pikara de bikait dua pengguna ini dua pikara de bikait dua jaging pengguna de bijak ini na dua ngantar jamat de oboh nipu dan segi dan nangyak miris barang ke roga-roga barang ke nurap cabaran dogi dan pasaran adin de suku bitu adam pagi ini so sebab otak bersama dua Tuan Matthew anak Dominic Barin yang pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Negeri Sarawak. Terima kasih sebab bersama dukai dan pagi itu ya Tuan.
1: Ya, sama-sama.
0: Okey, jadi terap nang Tuan sentiasa dan kadang-kadang sihat ya. Dua tinaga sentiasa nangnya mujur dan ngitua KPDN Sarawak te, bukan sidak dan uiti negara tiasi jaya ya Tuan ya.
1: Ya.
0: Okey, ada riak-riak pasal kos sara hidup de menjagin dan nanya perhatian rakyat adin tuan dua atau dia puan watki KPDN ataupun duman KPDN ngana notu da pengguna iti sekawata obang lindung dan pasaran adin tuan.
1: Okey, terima kasih Yung, selamat pagi, selamat abul pagi nudu suwa de ingan de ningga de Facebook de ngojit de radio YFM Bidoya. Jadi asa teningga oni berkaitan tu kepenggunaan itu. Yeah. Pengguna is raja bagi aku lah. Mm-hmm. Yeah. Raja without pengguna, sa doi pengguna doi rehnya bijua. Yeah. Tapi otak sebagai pengguna otak perlu puan hak pengguna otak. Okay, okay. Moi hak pengguna de perlu otak puan. Yeah. Hak untuk mendapatkan keperluan asas hak otak sebagai pengguna itu sebagai manusia atau mesti ter senang dapat oni dah perlu ter untuk ter terus hidup lah eh. Jadi kena ninga pasal kos sara hidup don witi bogenya terbeban susah dah kos gaya hidup sebenarnya bukan kos sara hidup.
0: Yeah.
1: Kos sara hidup asal ter dapat kawal ya, perbelanjaan doi merobis robis wa pendapatan income otak ya, memang otak dapat hidup dengan sejahtera ya. Jadi oni de sering oni de selalu menyusahkan otak ono iti adalah nya gen komplain pasal roga barang
0: ya.
1: Sebelum otak dimiris barang otak mesti cek poket otak dia kani tu kaninya beg duitnya
0: yeah.
1: Check dia beg duitnya ogi kedai ke duit tu yeah. And then sebelum tu miris barang keperluan asas itu hak untuk mendapatkan keperluan asas itu sangat penting hak pengguna hati. Jadi sebelum atau di miris atau check dia duit tu ogi kedai jadi asal duit tu sutuar atau ogi ni ratus ringgit atau ya miris boras boras ogi boga jenis lah eh. Ogi boras wangi, boras premium. Jadi otak ningar kemampuan otak cukup ke dengan temiris. Mak atau ogi ni ratus ringgit atau yang miris boras premium roga 60 ringgit dekasan mahal. Nah, 60 ringgit supiah 40 ringgit atau yang miris pinguman tembokan lagi.
0: Yeah.
1: Jadi otak boleh naik kawalan lah. Jadi kau dah adin boga aduan berkaitan dengan roga barang. Ya. dan seterusnya bekalan denangnya oni daya supply-nya de pasaran ini, ini pun sangat penting ya, sebab itu ogi hak untuk mendapatkan keperluan asas ini hak pengguna ini dia. And then seterusnya itu perlu ingat nilai mata wang tegerah ya. And then seterusnya itu sebagai KPDN ini koi boga boga inisiatif denai koi sebenarnya kau dah sutua ya, koi kawal harga barang masa musim perayaan ya. Skim harga maksimum musim perayaan koi naik every 5 major perayaan lah. Onu ayuh ini lah. Atau naik onu ayuh. Onu ayuh bisina. Onu ayuh giriang. Onu ayuh daya. Yeah. Gawia. Onu ayuh Dipavali. And then Christmas. Rimu major ini lah perayaan. Jadi koi naik skim harga maksimum musim perayaan ini dengan koi kawal harga barangan-barangan keperluan de de biasanya pakai masa perayaan itulah. Okey. Jadi ogi ge inisiatif denai KPDN koda ops tiris, ops pantau, ops menu, ops harga, moga ops operasi denai koi. Koda sumi ya, sutua lah, sumi ya, koi ogi nai ops bersepadu dua immigration and police. Koi odi ke premis perniagaan, tepatnya bijua man, ya, pinguman lah, pinguman pinua. Koi naik checking, koi check dan koi dia inu, ogi kedoi ke, ya, pakai barang kawalan. Barang kawalan, sutua, nyua man, paket inu, ha, de RM2, RM2.50 yeah. Loga inu, inu doi sen pakai de koi dia man. Inu sen pakai the body saja ya. Kegunaan domestik lah sebab nyoman itu ogi subsidi perintah mengin subsidi ya ke doi subsidi mungkin lebih marah ini ni cara. Jadi sumia pun kau naik advokasi kau naik operasi de kodiaman sa kodia nu dia sebarang na roga demar cuma ni lagi operasi di Saru Kohenai ops tanda harga ya, da, di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2009 ni iti sua peniaga sua kodia sua hanya ada nai services nya ada sediakan servis demuti ia mesti gan roga roga roga tanda roga sebab oni sebab otak sebagai pengguna otak mesti dia puan kudu roga barang ini dia kau tak ada kau diaman. Atau mempirai dia, tengah honu, you di lunch, 1 hour saja, ni jam saja. You di piris pinguman ABC dia. Teman-teman ke kaunter, you main suka, dia sobut. Ya. Jadi kau ingin amaran untuk peniaga, mesti gan tanah roga. Ya. Gan tanah roga, sah atau sebagai pengguna, atau dapat piris. Itih mahar ke, itih murah ke, inuh. Ini itih pilihan atau ide. Atau dapat naik pilihan. Jadi, asal ia suka otin nanti ataupun rugilah. The ni lagi otak sebagai pengguna kau dah ada si bunga seti denang ku pengguna customer is king otak itu raja raja dan perniagaan otak berani bersuara maknya nipu otak otak diam-diam siap deharah inti iti ni kelemahan otak sebagai pengguna lah otak mesti terberani bersuara ini hak otak lah jadi asal ia dori ya nuna oni demitia tu buruk kau dia bukan ini ni cara otak sebagai pengguna yang bijak dan berani bersuara bukan saja bijak otak pilih siti ini dia tapi bila otak ninggal lagi kesalahan yang disyaki salah kita komplain komen dan boleh salurkan maklumat kepada KPDN lah. And then ni lagi koi hadin melancarkan dasar pengguna 2.0 dasar pengguna negara 2.0 dilancarkan oleh timbalan PIU atau Perdana Menteri timbalan Perdana Menteri ya Datuk Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Desai Berjaya 26 April 2026 darapas. Sebelum iti hato agi dasa penggunaan negara ni 2.0 inu untuk melindungi pengguna lah dan terjaga pengguna. And then dasa pengguna negara 2.0 iti robis koi daya kuat ada sa terdapat jaga pengguna. Terjaga pengguna dan sebab Joman Adin boga masalah boga masalah de timur disebabkan oleh teknologi ogi AI lah, social media lah masa-masa mod advertisement lah. Advertisement Adin memang boga masalah ia akan menjurus ke onilah menipu ataupun scam pengguna. Jadi inulah dapat kukusi berkaitan dengan itu.
0: Dasar penggunaan negara 2.0 itu ya tuan ya. Jadi tuan sebut pasal dasar penggunaan negara 2.0 ataupun nanya DPN 2.0. Oni rubah niti cukup minang biguna nudu Rakyat Malaysia sebagai pengguna itu tuan.
1: Okey, dasar pengguna negara 2.0 ini sangat cukup biguna sebab otak akan melahirkan atau akan naik saat ni suasana kepenggunaan yang lebih progresif sebab kita akan melahirkan pengguna the robis bijak tu ya bijak dan lebih yakin confident dedap lah kalau ada nang guti ya asal tersebagai pengguna saja tu di miris barang tu kau dia itu atau di teranggap dedap tersebagai king atau anggap penjual ini sebagai king habis. Obor lah.
0: Obor nipur lah.
1: Ma miris barang walaupun dari pasotin. Tapi orang-orangnya bumad tiap pagi ia naik bau, ia ada boken obor lagi. Jadi ada ia melalui dasar pengguna negara 2.0 itu, ada ia dah pengguna tu makin berdaya, berdaya upaya. Kuasa kita, hak kita, berani bersuara dan berani bertindak. Inu keywords pada saru tegia magahre sa suonya puan. Cuma ni lagi berkaitan dengan kebiguna, oni de biguna dan oni iti DPN 2.0 iti perubahan dan dunia pengguna Adin. Masa-masa ya, kada Adinnya in denang premier tu ketek aja
0: ini ketek aja
1: jadi ona opet umur dang primary school mogi smartphone mogi smartphone no, jadi ya dapat ketek simun mun koyuh dogi dang social media jadi nu nisan bahaya jadi caranya miris kadang-kadang pun ona opet ponai ke miris pakai online tu dia pakai telefon sinar sama ke ya klik saja muka anu ya mengcommit memiris koin tu tiba-tiba dia sinar sama ingat dari kau nak buah tidak kudu-kudu ratus koin inu ni sen bahaya jadi oto mengajar rakyat ataupun pengguna IT melalui dasar pengguna negara IT usahanya muti robis bijak lebih berdaya upaya dan berani yakin terhadap dia lah. Jadi ketenaga oni dogi dang DPN 2.0 itu sebagai ni ekosistem pengguna itu atau ogi pendidikan pengguna itu and then ogi hak berkaitan dengan hak pengguna itu dan atau akan mewujudkan pasaran yang lebih adil lah dan keselamatan barangan dan perkhidmatan and then atau akan wujudkan pengguna lestari berkaitan dengan alam sekitar sebab kita pakai saja barang simun barang dia atau miris ke oni pakai and then atau dia terjaga environment denangnya kawasan sekitar jadi alam sekitar akan tercemar dan oni lah buat dia akan menyusahkan atau sebagai manusia itu cuma ni lagi is cabaran digital dan teknologi muti memang akan membebankan otak sebagai pengguna jadi DPN 2.0 dasar pengguna negara 2.0 itu otak naik dan pengguna peka dan lebih berdaya upaya, dan puan puan wakinya bandingkan roga hati ya. Mas barang miris saja dan memahami kualiti produk lah. Atau mesti puan kualiti produk ini lagi buat kualiti kaidah hadin boga barang imitation lah. Barang dan nipu. Kada ada bidaya dan doras nuak kadang-kadang gawai dia tu mesti terpiris pingun nuak de bonar de bonar sebab kada ada de nipu itu biasa ya ogi konten de memudaratkan kesihatan
0: bahan-bahan dera
1: bahan-bahan ogi chemical bahan kimia de de masam-masam lah barang-barang murah ngan dan naik ke temu sebab kos murah ya jual ya utuh
0: ya betul
1: jadi hotel pun ya dak pengguna tu mak dan mudah oboh tertipu dan promosi lah kau dah iklan dan anggoti ya masa-masa mun iklan Nadin ya dan kau dah sutu kau gini ngak video yang amat berhormat Perdana Menteri ngusap dan video itu ya nang ogi ni jenis pelaburan dapat ngin income dan masa ju onu pulangan income the author sebagai pengguna tapi ia pakai AI video artificial intelligent video ia pakai join Perdana Menteri ngan oni ya pengupan
0: ngan daknya Bisaya ada
1: ya sanya Bisaya jadinya mengklik-klik dia in the end okey untuk ikut pelaburan ini perlu bayar dalam 1,000 contoh. Jadi itih ni cara lah. Jadi asal dia invest nang negara dapat pulangan dan masa ju ondu maybe 10,000 yang mati. Atau bayar 1,000 atau dai fikir boga dah. Inu ni sen bahaya. Jadi mak sekian Bisaya dan kedat inu lah. Jadi atau pun dia dah pengguna mudah akses dan maklumat-maklumat dan saluran dan bonal khas sesuai KPDN lah. KPDN akan sentiasa ingin advokasi dan seterusnya atau ia memastikan yang pengguna itu sentiasa memiris barang nunda keperluan lah masih barang miris saja asal lagi keperluan mukanya miris sah terdapat dari cara dan amalkan ini berjimat cemat mesti lah ya.
0: Okay, jadi ada enaknya moga gah info desain Tuan Matthew kakak pasar har-har lebih kait dua kepenggunaan pas bayu hotel ria nyamung lagi kerakar ta sekian soalan dulu Tuan Matthew dan pagi itu aku rada ingin ngejit ni lagu pibur dia pasti ada sama lagi kerakar bersama dua Tuan Matthew ya.

0: Okey, kita balik lagi bersama dengan kelakar terkait dua pengguna ataupun kepenggunaan dengan yang dijauhin cabaran-cabaran dan kos kau dah sebut Dr. Matthew nanti kos gaya hidup dalam masa itu dia bukan sejak berkait dua pengguna dan Malaysia itu Pak Watinu ke dan Sarawak ni ya. Jadi kita balik lagi bersama Dr. Matthew dari kelakar pasar situasi kos sara hidup dia semakin yang mencabar adiniti dan joman nanya atau pakai teknologi the modern. Jadi Tuan Matthew, ini ke ciri-ciri pengguna the bijak? Dua wati ke amalan-amalan dia perlu tenuna supaya terjagin pengguna the Robis Ponai lagi mi sebarang ni?
1: Okay. Pengguna ya mesti puan oni dari miris ya pakai ya, sebab ni hak pengguna ti ya dan masyarakatku it's hak untuk mendapat keperluan asas. Tapi sebelum itu di bidagang atau mesti puan oni dia miris tu oni kualiti barang itu selamat atau ideh ya. Jadi atau mesti terpikir dia atau miris nuna oni keperluan itu mas barang miris atau mogi barang itu tiap ia miris ada di bawah sutu atau adit mogi handphone cukup bagus masih okey. Tapi otak akan pikir oh nuna trend miris tripon bau. Jaman nanti tripon ya dahnya perlu bayar obo, ya bayar bulan-bulan. Bayar bil lah. Bayar 200 satu sobis 200 setengah hal inuh. Jadi inuh lah tiap ya akan menyusahkan otak lah. Otak akan bayar tiap-tiap bulan. Dah lah bayar siwa kereta, siwa bori, manua itu inuh ada. Jadi otak mesti terjaga kawal perbelanjaan otak lah. Mesti termiris ikut keperluan lah mak barang yang ogi atau miris lagi bawah. Jadi otak, selain suai nu otak mesti terbanding roga barang ini tu ya. Banding roga barang mak toru ia nawar mitia nawar mitia murah eh. Aku nau ha masa aku gisit cerita bonar itu aku nuna sini aku odi ke kau dia de bau eh. Aku suai bau so mohon pakai bas tu dah otak odi ke kau dia bau ogi ni botang kau dia sindir ku taban ku kau dia yang mesikian dia tukir no? Yang tinggal barang ni boleh kurang ke toke oh tidak boleh oh ini mahal oh, beli sana sini oh jauh beli ni oh iya ke kurang lah berapa ringgit ya, nah? Kurang ya minta kurang ya tak boleh oh okey tak apa saya pergi kedai lain ya, jadi masa ini tukir oh okey okey okay, berapa lu mau you sebutlah berapa harga itu cara atau bagian sebab dang oni nya bidagang adin mesti ogi pilihan jarang lah dari pernah ogi ni siya kodia dia jual ni siya barang ogi-ogi pun minum mungkin barang dia itu disikap perlu lah barang keperluan asas boga market supermarket katika ni jadi otak mesti ternai perbandingan cuma tu berani ya menawar. In the end dia akan ingin roga de mampu atau miris lah. Okay. The terus atau tinggal kualiti barang. Atau adik ke kau dia. Oh ni aku teringat barang inu dan ni produk inu barang inu atau oh ni teringat tu. Atau teringat bungkusan ke? Soal luaran ke? Boga barang ya. Soal luar atau teringat kau nak mana? Eh promosi ya lah ya. Kau nak mana? Tapi dua hal itu dah pagu. Itu kita mesti teringat. Yang kedua, kita teringat barang, kita mesti teringat. Sini expired. Teringat tarikh expiry dia. Has barang mana, barang mana, barang pakai pun lagi kedai expired. Expiry dia. Kita mesti teringat dia. Jadi, asal kita teringat ia expired, sutua adin sempat menemburan ju. Danu ia menulis, best before semua menuburan ju. Atau mesti tu di komplain tu tukia ya, no. The kodia ya, no. Komplain tu ya. Hanya masobot dah. Ya. Itu sebagai pengguna ada bijak lah. Asalnya ya berani lagi. Nya komplain tu KPDN. Naik komplain KPDN. KPDN odi mit. Terus sita barang. Ngin denda. Itu lebih sonik lah. Pasalnya. Secara the remote sheet tanun the tukar itu ia akan mitindakkan lah ni ada boken di obang akal ada ini kadang-kadang adin oginya ia viral.

0: viral di salah. Dah salah viral. Tapi asalnya viral, dia ia masukkan suo bahan bukti, suo kesalahan dia menaik ke mana. Ia tukar dia. Untuk dia dapat tindakan. Ini kelemahan viral. Kelebihan viral memang ogi gerah. Dah salah viral. Tapi asal dapat naik laporan terus dengan KPDN lah. Dan ni lagi pasal pengguna bijak IT, mak mudah terpengaruh. Mak mudah terpengaruh maksud dia, waktu ni ingat iklan dia, dan sosial media, the TikTok Adin Moga, the Facebook, nak iklan serupa bulan dan bintang dia janji. Tapi bila waktu mendapat barang itu, selupa ni dia tong sampah dia koi barang dan doria tu. Ini sen bahaya lah. Dan seterusnya tu mesti terancang bajet tu. Atau mesti tercek income atau kudu duit dan tongan atau adin dari kawan atau mak banyak robis suwa pendapatannya. Kudu dapatnya liburan, kudu duit dogi. Kau dah cerita ada mpun nanti aku cerita ogi ni ratus ringgit, roga boras 60 ringgit, ogi roga boras 80 ringgit.
1: Betul.
0: Koi ogi jualan rahmah, program jualan rahmah madani. Setiap minggu waktu ogi naik program jualan rahmah. Itu ni lagi inisiatif tu. Jadi waktu dah odi lah miriskan PJRM murah lagi kan. Simung peratus neg, taruh peratus diskaun. Jual murah so dia jualan kot dia. Jadi inuh ni. Okey. Oh ni dekat sangat penting nanti ya. Aku ya kongsi pasal conspicuous consumption. Nah, itu conspicuous consumption itu adalah tindakan atau sebagai pengguna berbelanja secara menunjuk-nunjuk. Atau ia fikirian nang
1: atau tukang mirih.
0: Iya, atau tukang gaya-gaya ini dengan ngutik kos gaya hidup. Jadi pibunga setia aku nang kos gaya hidup dah membebankan otak sebagai pengguna, bukan kos gaya, kos sarah hidup.
1: Ya, show off lah kira.
0: Ya, show off. Tandu nang pakai kereta bau, pakai handphone bau, tapi ia berhutang. Jadi elakkan suai inuh lah. And then sebagai pengguna bijak, harga pasaran dan masa depan ekonomi akan only of course terjamin lah. Jadi sebenarnya lah, aku yang kongsi dengan OSI dah menentukan roga di pasaran. Yes, otter sebagai pengguna. Sebenarnya, itu dinya ada bijuai tu. Ya, kau dah sutu hati ya, bila tu naik perbandingan atau dimiris kau dia A. Kau dia A, ngin roga mar. Otter odira kau dia B, odira kau dia C. Kali kira dia lebih murah. Kau dah adin pun, otter ogi ke KPDN naik price catcher. Ogi apps dah dapatnya download the smartphone ya, price catcher itu koi ogi ni dia robis taruh ratus robis jenis barang ya, koi gan roga barang danu roga barang de pasaraya dan radius 20 km so topat atau buka are atau dapat ninga kudu roga barang the premis A, premis B, premis C dan so on eh. Jadi danu tu dapat ninga lah roga siwo itu disamah dan ni kau dia.
1: Dapat naik perbandingan ada kira.
0: Jual ke sini ke. Ini ni lagi sebab Adin bekalan bahan api pun ni lah. Mengalami krisis dah the Middle East. Jadi ini ataupun dia ngurus ke pasal pergerakan atau lah. Asal roga siwo murah dan premis A sinek bori odi lah mereka tu mal odi jual ni ke mall mentang-mentang ia odi ke mall inuh ngana ia odi mawah pak inuh di pak koyo de biguna ada inuh saat masa sana hanya odi milisiwa hanya mawah ogi masanya mawah inuh ni sen caranya sebagai pengguna ada bijak dah.
1: Okey tuan, teringat dang Sarawak IT ya. Dang Sarawak IT semua terbanding roga barang ya. Dua senanjung Malaysia ogi gap ataupun ogi beza. Jadi oni faktor utama de dapat nyumbang kura denangnya pimat kos sara hidup de Sarawak IT nuna perspektif de sen KPDN depan.
0: Okey. Aku teringat roga barang memang ogi perbezaan Johor lah dibanding dua Semenanjung, dua Sarawak itu. Sebab ni, sebab ya kos pengangkutan, kos logistik memang habis umur lah. And then kos ini dengannya port to port ini memang umur, jadi roga barang memang akan habis umur situ. Roga barang di Semenanjung. Jadi ketendinga pun suak Kusing di Kemiri ya, ataupun Kelimbang, roga barang pun ida jadi sama.
1: Yeah.
0: Nah, kenyodi Kelimbang lawas sebab barangan menu ya, mungkin dia akan cross negara Brunei dan kos mungkin Rawis Ayuh lah. Jadi kota ogi komiti penstabilan harga barang denai atau muti, jadi sutur atau akan naik ataupun produce barang de te koda de menai te de nai kerajaan Sarawak ogi ia ia mengusahakan ladang padi sawah padi untuk atau
1: proah
0: produce boras de te lah. And then Sumi pun ruah the news. I think you also know about only Gardenia denang ia buka kilang di Sarawak. Invest 10 juta. Ini itih berita paguh dah. Doi jora miris dan dani semanjung.
1: Burung kan.
0: Nah, jadi harap-harap dengan roga lebih murah datik lah. Industri ada harap otor. Jadi boga sih dia ada boken faktor geografi kota sutu ada Sarawak titik ya. Kawasan pedalaman menu pun roga itu di sama, itu di Sungai Semenanjung sih ada sama dua di Sarawak. Dan luar bandar kau dah nang denang kuti de Lusung Laku, de Bario, itu di sama roga dua de Kusing, Robis Mar, kau dah kau dah roga Tongges, Tongges de Bario, ogi masa ia jual RM50 di situ tukar. Dati ke kenuna RM29 RM60 ini harga kawalan no? Ya, mungkin dia jual taruh puru sebab ya kos pengangkutan dia pakat ini tinu ainu ini ni ada jual ini akan nama harga pengangkutan kos pengangkutan jadi itu menai projek pengedaran barang perlu ataupun penyeragaman harga itu ya the ni 120 zone the ni Sarawak itu ya. Jadi koi melalui KPDN itu koi bayar cost of transportation nudu company the third barang itu. Jadi roga barang itu mesti sama dengan roga dan kawasan luar bandar itu the point of sale sama roga itu the Kusing ataupun the Miri the Bintulu suatu bahagian itu ya. Jadi ini ni cara ngantai ngurang kos sara hidup di luar bandar and then mengurangkan perbezaan roga tu ya. Ya. Waktu itu lah.
1: Okey, jadi tuan ada fikir tuan lah dan Sarawak itu mungkin mun ininya nak kesedaran rakyat Sarawak kurang hak pengguna. Adakah yang muti puan pasar hak-hak sebagai pengguna dan Sarawak itu?
0: Okey. koi menai advokasi kepenggunaan boga. Atau lagi gerakan pengguna siswa, gerakan pengguna sekolah, atau lagi gerakan pengguna negeri, gerakan pengguna negeri itu, lagi resident-resident dan adin pengurusi bersama duhaku is timbalan premier. Timbalan premier, Dato' Amar Awang Tengah, dia pengurusi bersama duhaku, dan ahli-ahli itu, lagi resident suah bahagian, bagi agensi-agensi yang strategik ya, bersama dokoi dengan koi naik advokasi berkaitan dengan oniti lah isu kepenggunaan. Jadi ketendinga ada empat imun sawah teropas boganya ada iskepuan pasal hak pengguna itu ya, tapi adin kalau dah sutua bau minggu lepas koi maat ke Lusung Laku. Lusung Laku is the daerah Belaga Kapit. Nyaudi kanun suwa Bintulu mit masa simung jam pakai orang balak. Pakai orang balak. And then koi hodi ke SK Lusung Laku dan koi naik advokasi tih dua student SK Lusong laku sebab koi dari koi supiahnya ada kawasan luar bandar. Aku hotel ada kawasan bandar IT. Memang hotel akan ningat boga program di menai koi. Yeah. Kau dah denang kuti ya. Yeah. Hotel lagi gerakan pengguna siswa, gerakan pengguna sekolah. Boga aktiviti di menai koi. Yeah. Sepanjang sawah ini lah. Dengan hotel ia tak pengguna IT. Robis faham tentang hak. Jadi hotel ia dah nyamuti dapat maklumat yang tepat kodak suat KPDN and then hotel pun lagi naik program-program kodak demenai tu bawah itu sedang ICATS lagi kena naik student peringkat sekolah gerakan pengguna sekolah kena naik ni dah program anak apa sekurah lah. Jadi next boga lagi program di peringkat kebangsaan jadi itu ni cara dengan koi dah pengguna itu lebih peka kepada hak sebab kepenggunaan itu isu kepenggunaan itu atau mesti ter educate-nya ada peringkat sekurah asal kodaknya ada peringkat otak demuti. Mungkin otak memboga pengalaman, otak boga pengetahuan and then kesedaran otak lebih umur lah, lebih kuat lah.
1: Yeah.
0: Tapi ni ada on apa dari sit demuti otak mesti ter daya lebih puan lagi pasal hak pengguna IT. Cuma only the do and don'ts, only the daya patut naik. Saya dapat elak you boh ngakal berkaitan dengan kepenggunaan itu lah. Okey, jadi selain soal ini, koi hoki ke sentiasa ke koi post dan TikTok KPDN, KPDN Sarawak, Facebook KPDN Sarawak. Jadi otak mitia lah. Suanya ada ngojit, ada ningat, follow, like, Facebook and TikTok KPDN Sarawak. Saya ingin dapat maklumat, maklumat the fresh, maklumat the botol, dapat advokasi the ngin koi. Saya pengguna jadi lebih kuat lah.
1: Okay tuan, Adin boga ataupun dorasnya milih sebarang pakai gaya secara digital ataupun dalam talian dia. Ya. Jadi ini ke antara pinura de bau bagi pihak KPDN dengan ngilindung para pengguna ini amat metah de klik-klik saja atau dapat milih sebarang. Pendapat tuan Matthew sekarang ini.
0: Okay, Adin suanya lagi smartphone student primary school pun mogi ke smartphone lah. Jadi peranan pingoma pun diguna ke dari apa ke harap KPDN saja ada naik itu so kau ada pendidikan kepenggunaan itu start suabori sebenarnya suabori asal nak apa atau taruh sawak merimu sawak ia meponai dia ia meponai ningat tripon ia meponai ningat TV ponai buka YouTube, Facebook, semua sosial media yang ponai. Jadi masa ini atau mestat ingin pendidikan, ingin koyuh de bonal daang. Jadi bila ia bonal sobori, ia mau di kesekurah, ia mau puan ne kesekurah dia, ia mau peka dengan kira, ia mau paham lah. Ia mau ide dimudah abu ngakal. Jadi bila ia mau pakai smartphone. Smartphone is globally. It's not only either di dan Sarawak saja. Di ke ni Malaysia, ni Asia, ni dunia. Jadi pemangsa IT kepada scammer IT, ia akan gariknya ada mudah abah tertipu dia. Bahasa ona apa muti atau ngin pengajar de paguh da anga atau mempikuat ia ti ya. Jadi ia itu dimudah obong ngakar. Jadi otak pun sebagai pengguna IT kau dah depun nanti ya, aku tanun dia perbelanjaan ini kawal perbelanjaan. Tapi sebelum berbelanja, ia mesti puan. Oh ni dah patut anak ya. Sebelum dia belanja, ia mesti puan. The do and don't inuti ya. Ini dah sangat penting lah. And then bila ia mempunyai pengguna yang mempunyai bidagang, ia mesti puan. Ya. Dan ia bidagang ini, ia mesti puan. Ma si barang miris panic buying ti. Ma amalkan panic buying lah. Ano ni? Bila ia panic buying, ia main miris saja si mun koy dogi. Ogi duit masa ino. Tapi bila atau memiris, lepas ino hoto akan oni dunang yan. Ingat rong it ya, duit mo doi. Tapi masa ia panic buying, ia miris ya ni. Tiap pagi, ingat ya, ekon mo doi. The big duit mo doi, duit. Ano ni sana. Dan ni lagi aku ingin pimoten untuk semua pengguna. Asalnya miris barang, mesti ogi risit. Mestinya ogi risit ini. Sebab risit ini membuktikan yang otor ogi miris barang dan kodia ini. Okay? Dan risit ini pun, dia mesti ogi alamat. Nombor telefon. Biasa asalnya muti bidagang, dia mesti ogi ini. Wajib ogi risit. Sebab asal tu ia claim sutor lah, barang ini rusak atau negbori rusak atau ia di kaki dia pari. Atau ia claim daki and then aku nang nega kodia ini ti ia dori ia bayar pari. Atau ia taban ini ia di ke tribunal tuntutan pengguna Malaysia untuk buat tuntutan ganti rugi ti ya. Atau mau dibukti ya. And then atau dapat naik tuntutan lah. Nuna prosedur benar TTPM. Okey, ni lagi TTPM ini Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia IT barang ataupun roga barang the dow cost RM50,000 dapat naik tuntutan the TTPM. Asal robis RM50,000 dah dapat. Jadi oni-oni saja barang the mirisnya the rusak ataupun dari pasotin lah pasal barang itu atau dapat naik tuntutan itu dia. Jadi the broken itu berkaitan dengan price catcher nanti ya sebelum atau dimiris nanti ya atau mesti naik bandingan perbandingan lah atau banding di roga barang nanti ya mas barang odi miris ya.
1: Jadi tuan dan Sarawak itu dah mungkin pun penyalah ataupun kesalahan dah seraru si dah peniagaan naik ya.
0: Oh, penyarah itu. Okey, aku ogi statistik dia pusi kedua ingat nanti. The kasen boga adalah tanda harga ataupun harga barang lah. Itu barang, roga barang itu. The kasen boga koi terima. Okey, sutu lah. Aku ingin statistik nanti. So bulan ni neg bulan rimu so IT koi terima lagi 400 rimu aduan lah yang komplain tu koi lah ni pasal roga you do ikan roga and then roga mar roga barang mar KPDN dapat mitindakan ok sutu lah bulan lepas you jual tubi siwak lah tubi siwak RM7 ni mako. Onu iti ia jual RM10,000 ni mako. Okey. Pengguna dapat naik aduan. Roga sekian mahal. Oni ruban mahal. Ju otak KPDN melalui penguasa koi. Ogi kuasa untuk ngin notis dang pengguna itu di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2009. Otak dapat mi tindakan. Otak akan cek. Soal ropas kudu ia jual dua taruh soal ropas atau akan ingat ini punca ia padroga jadi peniaga pun ia disen sebarang padroga barang atau peroga services kau akan naik siasatan kau akan cek kudu kos ini tidak roga ini mad mungkin kos siwa mad mungkin kos pengangkutan nama kau ni katin patut dapat naik penilaian lah bagi formula itu jadi ini asal ya didapati mencatut asal ya didapati menaikkan harga barang yang terlalu tidak munasabah kau akan naik pencatutan lah kau akan ngin notice dia tu ya, then ambil tindakan, okay? Hmm. And then terus the second one is the nombor dua transaksi dalam talian lah. Transaksi dalam talian itu online transaction itu pun boga ke case 72 case diterima koi.
1: Bonipur.
0: Hanya bonipur lah. Dan perkhidmatan yang mengelirukan, contoh roga the rug, okay, semua ringgit. Contoh roga barang ini semua ringgit, the rug, odi ke counter semua ringgit.
1: Saru nana.
0: Saru baku, okay. Bila kau siasat, ini punca masa semua ringgit ini masa ia naik promosi.
1: Okay.
0: Ia pimu roga, tapi pekerja ia komut tukar tank. Ogi ide disengaja ya nipu.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi kadang-kadang ogi gede nipu. Ha, ini mengelirukan lah. Ia akan gan tanda roga ada robis murah, ada pamer lah. Tapi odi ke cashier dia robis mahal. That's why otot sebagai pengguna otot mesti terpeka. Mesti dia sentiasa only bih, meet gamal. Adik smartphone ogi meet lah gamal. Just only sendepnya saatnya dapat refer suni sonu. Saya kan roga ada counter check lah receipt ini mesti to check dia ni mak mit receipt terus dam kan the plastic the bag bu mak nak bori dia ni ngah aduh mak arbo koi
1: jadi saru memang mati nur ah
0: jadi otak sebagai pengguna mesti bijak berdaya upaya hati ya dan berani bersuara berani bertindak asal to mit aduh juo koi di pari lah dia ino nanti silapmu. Bila tu memilih suatu barang, ni ngaris, okay. Milo kuduroga, okay, benar. Siwo, benar. Cek, ni, okay, then you mu. Pidurinya tu puno, you know, how you ah? Ini sebagai pengguna bijak. Asal kini kio mau tu puno, you know, siapa tahu? Sabar, okay, cek barang tu puno. Ayah tiap puno, you know, kan? Make it a trend. Naik ya sebagai budaya untuk membeli.
1: Yeah.
0: Jangan mit barang, terus balik. Pari ke bori dia, nak bori dia, aduh, searah bo, barang supiah roh ni.
1: Dia pari dia semakin ngejuk.
0: Nah, dia pari juga, ya parking lagi, tanah si jalan. Nah, ini kelemahan untuk pengguna. Okey, seterusnya, temuti barang kawalan dia lah. Barang kawalan kau dah, nyuk man, paket, RM2 impression, biar dah isen kan, roga robi suai ni. Ya, mesti RM2 impression. Kau dah gula, ada biriah paket, ya, gula pasir. RM2 main perimusian. Kau dah LPG tunggu siti roga RM26.60.
1: Iya, dah senang bisa ini roh.
0: Dah senang. Kurang barang kawalan.
1: Kurang
0: saya tu kan. Kurang
1: ini terpulang lah.
0: Ini terpulang lah. Saya sanggup. Sebab ini pun dia mudah utung boga lah.
1: Ya.
0: Jadi, the boken, ogi lah kau dah iklan jualan murah muti. Yeah. Itih antara kau yuh tersaru peniaga naik lah.
1: Dah Sarawak lah.
0: Tapi kau dah online itu ya so luar Sarawak pun lagi kan, so Semenanjung, so negeri lain, jadi auto mesti berhati-hati lah.
1: Jadi auto ingat masa pun cukup menang kadang kiri yang mencemburui auto ya tuan ya pagi itu. Aku rasa pun boga lagi sebenarnya dari auto terkerakar pasar pengguna wakil terngijauin cabaran dan masa itu tak kata bidopan dua kos sara hidup. Dua kos gaya hidup ke kalau sebut dah tuan Matthew itu. Jadi piobo si baik obo kabo Krakarta pasar peranan dua kuasa pengguna dalam menghadapi cabaran kos sara hidup itu. Terani perang nudu tuan Matthew dia ngin sinapi posan ni yang ke dia nudu berapa ngojit ama metah dogi ngojit siaran ter dan wifi bidi ya tuan.
0: Okey, jadi terima kasih nudu suara dan bingan dan meninggal dan Facebook dan mengojit the Radio YFM Bidoyo itu. Jadi boga kau yuk dengar cerita kita ya. Jadi otak sebagai pengguna Mak Toru otak itu raja sebagai pengguna ingan odi miris barang, ingan odi pakai barang, ingan odi servis oni tinu, ingan mesti ingan berani menegakkan hak otak sebagai pengguna. And then seterusnya asa ogi oni aduan ingin dapat ngin de koi ya de WhatsApp 0 ni pri moi 4 moi 1000 ngin de talian hotline koi ni Moih kosong-kosong, moih-moih nuam, moih kosong-kosong. Ataupun murid ke talian e-aduan.kpdn.gov.my itulah. Jadi harapan koi ya, sebagai agensi peneraju kepenggunaan itu, otom itu ada suar rakyat Sarawak itu khas. Jadilah pengguna de bijak. Berani bertindak, mak mudah panik. Kau dah sutu adin ogi. Ogi isu bekalan bahan api, krisis the Middle East. Mak miris, naik panic buying. Sebab adin barang kawalan, kau dah petrol do diesel di pun barang kawalan. Dan mak mudah obah nipu lah. Mak mudah ninggal iklan, kau nak muna dia terus dia klik sebarang klik. Mestinya sekian dia. Sekian dah dengan, sekian dah OC, sekian dah KPDN ke SEN ke. Then last but not least lah, berani lah bersuara ya. Sebagai pengguna itu, ingat mesti berani bersuara. Pak sebelumnya bersuara, dia mesti puan hak dia. Mestinya puan prosedur. Adin boga caranya dapat maklumat. Maklumat dah tepat. Kau dah ada Facebook KPDN, TikTok KPDN, semua maklumat de tepat dengan kau. Jadi follow and share duduk suanya Dani. Jadi ini saja ada dapat kau ni ya. Aku berdoa lah duduk sua dengan dengojit kau hati. Harap neng sua dengan sonang muun sentiasa selamat, sehat, duh berjaya selalu ya.
1: Okey.
0: Harap topa berkat sua dengan. Amin.
1: Ya, terima kasih Nudu Tuan Matthew Ana Dominic Bari, Nino Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Negeri Sarawak dan pagi ini dia sudi bersama sudi meluangkan masa yang nangga bersama dua wife and bidi hama-hama tah barang pengajit dan sopak niha bikusi pasal peranan dua kuasa pengguna dalam menghadapi cabaran kosar hidup semasa melalui penghayatan dasar pengguna negara 2.0 dua tinuga hak-hak otor sebagai pengguna koda mesej desain KPDN itu ya kita pengguna suara kita
0: kuasa berani bertindak
1: kita ya kuasa betul kita. Okay, terima kasih tuan
0: ya sama-sama
1: okay mungkin anaknya ogi penyikian-penyikian ingat ke pasar hak pengguna itu ataupun oni-oni saja ingat dapat berhubung dengan KPDN Sarawak pakai Facebook ataupun TikTok KPDN okay dan itu sudah bersama ada anaknya sini pukul semua dua ketia rupasti hati yang ada siaran The Semiri FM.

0: 耶。
1: Radio Kayan Miri FM。
2: Ngelarah, ngeluan, tahin hapan. Men kucing dan semarahan.

Ayon sa iyong larahman, taloli, majoran tuhan itam dang pesuklaan, dawani, okay, dani hati gate, pelupat do bulan tusu, duman 2026 hati megate daw dua. Okay, dawani hati pejidahik di jerin alam radio kayan Miri FM, ngejeroh program tam ngedawani alam ngelarah guluan, dahin hapan ya, alam pahamau matoh men pukun 22, ateng pukun telok lewi. Lahu hati program ini dang tam kelenghi ngejelok FM, G0G.2 sudahin FM G06.G. Okey, deng limka itam hati kelenghi Radio Kayan Miri FM ngajalo radio online hati RTM Click. Teguh kalau payang tepala page Radio Kayan hati te link akte tinan tina kalau dong menyak na toa itam dang peci kelenghi Radio Kayan ini matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih putong-putong daw ya. Lahu menita malang hipun hawa ya itam dang ni peci dahik ngejeloh live alang teh page Radio Kayan. Okey, lagu alang buka lasan tam doa ni di hati ji lagu alang kena lutoi map di hati lagu anakui. Lahu hati kinaku menita lagu nan diupah pantam ngedawani ya. Okey, nan dengar kelak pakai-pakai ku alang teha pasan ayah ha kucing lahu man itam alang teha semunjan. Lahu ya menitam alang teha serian ha lundu ha bau. Lahu menitam alang teha tembedu ha asa jaya. Menita malang teh Seriaman, Kota Serap, Kota Semarahan ya. Kota Semarahan, ha betong. Lahu menitam alang teh Serikai, menita malang teh Sibu, Bintulu, Miri, men kelo alang teh Halam Dale, Hawang Dale. Lahu menita alang teh Semenanjung Malaysia, kinah ku menita mitam mage-mage paget. Okey, sampai aku senggeri hati kenenka ano program tam ngejelo segmen peci. Kasih ngejeloh ngelarang lu anda hin hapan tam ngedani ini aku sengkri tam kelingi ji lagu alang kena Edward Nipa heti lagu ukna dengah ka men akui men itam lim.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan temtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugum dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita aja kat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Online radio, man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh Kayan.

Okay, dulu nama ada tanpa J hati kelihi lagu lang kenan Edward nyipat dari lagu negeri tam kerani hati tepat pukul 22.26 minit ya. Okay, kerani aku sengkeri tam tainan kenung ke ano program tam ngajalo segmen tam ngedah ni segmen ngalang andahin hapan. Okay, hati man pukul 22.26 ay tanpa J alam segmen ngelarah jaki lahu man pukul J tanpa J alam segmen dengan halang pahmo man paun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lalu hati menpukun G 15 minit tanpa G alam segmen Dahok Dau Ani. Okey, kenangka Dahok Dau Ani aku kesengkari tanpa kalai nyati Dahok Nyi An ya. Okey, men kalau bakai-bakai ku alam peji dahik menita malang tehi pun hawa. Lalu kalau dong mertai kata Dahok Dau Ani ngejelok pesta malang teha radio kayan. Lalu menita malang tehi pun Facebook itam dong mata nak ngejelok WhatsApp tam ha konti. Okey, ini kusengkunsi kenangka WhatsApp konti tam. Nyati lubun kusung jiji, teluk ji saya kusung jiji patusu. Okey, aku bahasa ngeluak. Kusung jiji teluk, ji saya kusung jiji patusu. Okey, lalu hati menpukun ji junang hitam peji alam segmen dahok tangan. Menpukun ji 45 hati hitam peji alam segmen dengah kelia. Menpukun 25 minit hati hitam peji alam segmen adat asen tam tina aku senggeri tam kelengi ji tak nak dahin ji sape. Lalu hati menpukun 2 junang hitam peji alam segmen Long Alang Jadi Tedawani. Okey, lalu menpukun 2.45 hati hitam peji alam segmen Dengah Alang Neman Hawang Dale. Okey, nonton nak anak program tam matah menpukun perdangan dah atang pukun telur lebih ya. Sebelah dah dahin sayang larah menitam lim.

hati kelang lagu lang kena Alex Lihan lagu bay baya baya dahin hati lagu lang kedua lagu lang kenan mawat hati lagu dayang bintang hati ngepnu penghakai baketam Venus Jonas lang nyo mau ngajalo Pesh Radio kayan habara sayu lebi kuna ni sayu blood daw DJ Rin kuna ni hati alang Manau Hadui Station Radio Bidayu kayan Miri FM teman setia anda ini aku komen alang Neman Kapung Birar Bakung Barem lahu palau akai lagu Dayang Bintang. Okey kena. Okey lagu ni sana tujuh mendalok bake-bake alang teha Sungai Biar Mr. Beriak bin Keropok dahin lahu sehat daw men bake-bake alang teha Long Lama Long Bemang Hulu Baram. Okey saya kena menikam lim. Bye bye kena ni. Okey saya kena menikam Venus alang nai kira Nai nyemon hina kai lagu ati lagu dayang bintang menadi. Lalu ati teji baketam alang nai nyemau baketam dobli ke bajang bara sayu bula dau DJ Rin melu-melu pagar lasu dau alang teha batu 25 kucing serian kena ini. Okey saya kena mika dobli alang nai kunci ke lun ga dau alang teha kucing. Lalu makul bake-bake ko alang kelingi radio kayan jaka ni menghadau nai maten dengah dahik ha konti ya. Hati naik kunci nun kedengah kalau alang teh hawang nan ya lahu kena kehadui kalau menhang kalau alang teh kira gem kelita jaka ni sang teh lo barang penguman ka teh lah anak uli sekolah ka ya mengkelau sangi anian beli hai nah ujung alang lun tiah kata dahok doa ni di hati dahok alang sang pakai doa ni ni anak. Okey ini ku sanggri tam teh inang kena kaki dun kaya dah mina alang senjadi alam dalai tamha Sarawak darah telah dah matah mendani jima dahin duji ya. Hati ini foni aku ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

Patim, padang cima didhaki usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam kapit dahin habin tulu lahu daki otaga mina senjadi alam kucing serian samarahan seri aman betam sarikai sibu mukah miri dahin halimbang. Okey, padah lebih hati daki o bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam sibu mukah kapit bin tulu dahin hamiri lahu daki otaga alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai dahin halimbang. Okey, hati pedah malam lahu dah kio. Usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit dahin hamiri ya. Lahu hati dah kio taga alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu muka bintulu dahin halimbang. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dunana mina langsung jadi alam daleh tam dawani yati megat te 24 daw bulan tusu duman 2026. Lahu jima yati gat te 25 daw bulan tusu duman 2026 megat te daw telok. Okey, hati jihma dahau kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu hati pedah lebih dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey, kesudau jima yang tiga te 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dan nana mina alam senjadi

Man 2020 enggak te dopan ia ti pedajih mah dah ke usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Okey, pedah lebih dah ke bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah ke usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey, kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam sang jadi alam dale tamha Sarawak darat telodo. Mata mendani jima dan hinduji ya. Man kalau bakai-bakai kui, ya hui na menita malang setena. Hadui luma menita malang sentai sanka ya. Hati man kalau sang hadau te inang kio lun gaido mina alang sejadi alam dalih tam. Hatatah ngaban kloti, kalau dang inang nang jodoh laman web rasmi www.met.gov.my. Okey, kerana ini hati aku sendiri tam pala pejuang alam segmen tam, segmen ngelarah jaki. Lahu palo papan te lagu alang kenan Fabian Juk, yaitu lagu Tuhan Yesus na harukah.

Sini kena pilih ranaman ni tam jatam paham dia. Mio halam buku uncharted waters alang kenan tu satu dia di muka sesuatu. Eji dia boleh telok lumayan kubitan kubitan. Tanya dia lekai anak pun memang aku teh halam kebakan kepada anak ini. Tidak nama toh pada. Pihak ada hand kurikulil awang dalok long tebangan. Nai oh tolong usan. Bila lo sengat nak naik apa, berarti masai tu anak-anak nasi teh lah sampai. Nanti lo mudik apa? Lima ada bulan telok, ada lo atang hal yang aktif. Yang ada lo aktif kinan, aku beri tahu. Jadi saya ada bulan telok, karena sepuntam, sepuntam mantam, pengeluh sampai anjing, tuanan, mukong, kita malam rumah, nanti tu mati. Jadi dah ada hal hong, pula lo bara, dah lebih kenap, kenap apa datang. Masuk fikir jadi apa yang nunan ke si nete kaum tentang an jadi dah pernah dah dah donan apa yang ha nunan dek dah lah ni kalau okey nan apa yang dah katut dah nyanyi ke katut sembayang tapi dia ni dalam sembangan dia dalam dalam masuk ke dalam pada menggap lekai hati katut jadi malah dah tidak datang puluh jida bulan jadi puluh dua bulan nah dalam ni mudik ha kemudian ni pak nah kemudian ke pemurah melemanan awi-awi dalam hal motif lokal ya bin taman tam kubapung tapi ngesang kubat tamnya barai tam baradan tomati lekat dan sabu ni senai berada jadi apa yang nanti ke apa hamna nah nah pulau hubia kenap nama berada jadi bin anan si nete kahum tam lahu si nete kahum kahum soal lah ikut hadir lalu dan dah setuju membadadat jadi saya perlu telok sebulan sama lagi ya anak tu sepunan geri tak berpang lah tak pernah dan ini mata cerita kesihatan abad dan masuk ke skin.

Advantage kini kembali. Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

Okay, Nana Mari Tampaci, hati keling hilang kau lengkena Fabian. Aju kata lagu Tuhan Yesus na haruka ya. Okay, mari tampaci dalam segmen tam ini ku sekunci info menitam lim. Nyati di dah barang ne men pertumbuhan keselamatan sosial pe keso ya. Nyati dah sang ilau puyang kebing alang ne men nombor 20 saya Kampung Long Tepan Barem dahin hasang ilau Ilviana Antai anak agang alang naiman Kampung Long Selaan Barem hati alang ketelo hasang ilau Suling Avon alang naiman Lubun 20 saya Kampung Long Tujang hati tetuk tututan Feda Skim Keselamatan Suri Rumah hati lindung kasih ya hati man kelo alang arah nak kebasan ni dia tukul kelo tek lenghi radio jakani hati kelo hasang metang tek nunun tada hotel tokani kladang telefon ilau Puan Siti Norima lubun telefon 02-6GG-0-4-4. Okey, aku basa ngeluar 02-6GG-0-4-4 ya. Okey, nana jidah hobara lang naiman pertumbuhan keselamatan sosial per keso. Okey, hati yang pandang kusang geri tam kelenghiji lagu alang kena Christopher Clowing hini kusang kunci. Hati sang basa ji komen alang neman bakih tam bosika duten ya. Kabra sayu bela daw dijerin hani hani titit dahin lasu tup tup daw ha kame ha ungai. Hadale hudik uma bawang bara menjihi madi nanani DJ hani hungai telang usan pah nai melah lokani sang te pebeh jelini ngavan ngelileng lapsu ani ke DJ wow kajalan bang hadane kunsi gaben menakun ayah bosikadu lah hati berasa kena menikah DJ rin sayunya dui men ikalang teh kontinan God bless itam ngedau dau dua ani kena ini saya kena menikah bosikadu alang kunsi dengan halang teh uma barem. Okey, Uma Bawang Barem ya. Okey, kerana ini pada lagu Kelitam, kelengkir lagu alang kenang Christopher Clowing hati lagu Tabit Lahai Men Itam Lim.

0: Meta Pneumovirus ataupun XMPV. Jadi nenok ke virus ini teh merebak teh hantam menjiklunan ikak dem teh pegai teh klunan alang gak perahani alih teh jiklunan alang niken alang bersin ya am pakai mas ya am mengkebana ya sang dem pegai teh klunan alang habeh tapi ya virus alang habeh loh kan nih pihak bakteria alang habeh klunan ka itam teh pegai teh klunan tam teh pergi peji rindah bangu teh pepang lehing klunan teh alang siban teh alang niken meninam itam teh pegai orang kita anun kita tabi lehing klunan itam pekelambang lehing klunan itam parak lehing klunan ka bi klunan anan niken mirak itam pun dang teh pegai lah. Nah, nanggalah otak kemungkinan itam dang terpegai, itam gam, kena itam alen ke taman, itam buka alen ke taman, itam teh ngawan klonan ke home, itam gam telefon, pinjam telefon klonan, nanalah dang terpegai. Biar lang paling penting ya na, ni kan dahin siban, mari nantam terpegai.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, ngeluan, tahin hapan, men kucing dan semarahan.

na naman adi tampa ji hati klang hindi nga halang pahmaw man paunde nga angka sapuri Kuala Lumpur ya hitam nampak jalan segmen ni te jaka lampih lahan te daw jima. Ok, kalau ni hati tepat pukul ji puluh tusuk minit aku palau senggeri tam balau pejoh halam segmen tam segmen dahot dawani ya.

0: Okey, hati kenalka Dahok Donia. Aku sengkeri tanpa kalai hati Dahok Nyi An. Okey, kenalka reti Nyi An ni hati tek telok. Reti na aku semetai, aku sembasak, sengkusin nama ni tamlim. Okey, alang unak lo hati ringan tunggu tamatai dalam bahasa Melayu. Hati Nyi An. Nyi An lan kutak ani. Okey? Hati anana kata reti alang unak lo. Alang kedua, Nyi An hati. Hati metai dalam bahasa Melayu. Laju. Okey, hati kata nak mengseng Nyi An geri kelitak nanduyu. Lawat-lawat hak hujung alan alun. Okey, anan hati kata alang kedua. Alang ketelah hati Nyi An ni kena kerti nak respon dengan pantas. Okey, hati Nyi An lan anak anan endaha nyihu. Okey, anana reti Nyi An ni dia. Okey, aku semalam saya kena menkelah bakir-bakir ku alang ni peci dahik. Dahin alang ni meju usu dahim ok husu halam ngejeloh pestam ha radio kayan. Yang tinggi itulah segmen Dahok Dawani. Okey, aku semalam saya kena menkelah alang ni nyemau. Alang unaloh yang tiba si kadu ten. Saya kena men Alexia Awing. Saya kena men WK Baja. Saya kena men Balan Anyik Taman Lahong. Saya kenap men Petrus Wan. Saya kenap men Remsen Jimmy. Saya kenap men Rusu Tina Zai. Saya kenap men Jok Imang ya. Okey, aku sembasak kata-kata halang bakih tam hati bosi kadutai ngejeloh pes tam ha radio kayan. Okey, alang unak lo hati Nyi An mengim Nyi An geri kelita jaka usan kerang tipung ha. Jelurah matai alantai ha ujet batok nandi. Ji malam loh kawak laki kavuk sandi. Jelurah matai ke kan. Anana kata alang unak loh. Kata alang kedua ingati. Bisau tu aduyu anan ke Nyi An lan dah lo panau teh huweng dikti. Nun timah dah lo lalek di ha? Okey, anana kata alang kedua. Kata alang ketelok ingati. Kayu nun im pakai na haruka di do lebui. Nyi An lan pakai muto 25 te harukat nan. Okey, anana kata alang ketelok. Kata alang bayalo, alang ni membakai tambah si kaduten ni hati. Nusik kui deng livoh dalok nyamar eh. Nyi An matai no dalok pah piat te di ket livoh dalok. Okey, anana hati kata dahok doani alang bakai tam. Bosi katuten alang kunsi ngejaloh page radio kayan ya. Men kelah bakai-bakai ku alang sang matai kata dahok doani. Dan lalu kalau matai nak ngejaloh page tam ha radio kayan. Lalu kalau dah matai nak ngejaloh inbox page radio kayan. Lalu kalau dah matai nak ngejaloh WhatsApp nama konti. Lubun WhatsApp konti kusung jiji telok. Jisa kusung jiji patusu. Okey, kusung keritam. Papan jaki kelengit lagu ala kena joli jengah ni hati meng seven meng datan men itam lim.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Di.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ay, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ay, benar si, di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Ya, apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Ya? Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Kenangan waktu kecil.
4: Terlihat sama lah apa yang
3: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Siti kira aduh ungai ayak ke, ungai oka. Jaka ungai tu kayak anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nyon.
4: Berak lah bantuan.
3: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
4: Amin tak kita panggil andi ke.
3: Weh semua nanda. Anak
4: empat teguh ngeliat ha. Kelihatan mana?
3: Nak nyon.
4: Dia payah untuk tuli rumah teguh dah. Dah pun mayak tu.
3: Jangan tahu liu mak. Sih, sebab tak mau kena marah tu, bawa lah saya. Sampai rumah, mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu, masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu, bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu, kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
4: Kerintam ni nereh.
3: Nereh.
4: Kutu ubang, kutu tenam.
3: Liah nak dia.
4: Parah nak
3: ti. Kerintam dah.
4: Teplak daun.
3: Teplak daun.

0: Okay, nana mari tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan. Roman jok hati lagu duman keluan ya. Okay, ji info menita hati menita malang te melo ha bintulu ya. Hati dahasang mada tapa mekep alang petgu dao Borneo International Kite Festival 2026. Hati matoh mendani sendakap atang tulok pulu dua bulan tusu duman 2026 ya. Hati darah 24 jam. Okey, hani ngapa alang melavin hati tehang alan padang bil padang bilun darah bin tulu hati nih ngapan ngapan parking alang jelang hinan ya. Kuna mau kuna bangun anda hanangan jaklok rancang sepangan alno an alan kuti lahu ngioh nunun tot tada ala ala anda hana ya. Lalu hati tunggu kalau sementang antek tuk haduya ni kalau dang pahabung lubun telefon kusung saya 6 telok-telok tusu GGG ya. Lalu kalau dang pala laman web pala Facebook ke Lembaga Kemajuan Bintulu. Okey, nana G info hati marung madat ala teman mekapalan petgu dao Borneo International Kite Festival 2026 lang dahan nadani atang telok puluh dua bulan tusu. Okey, lalu pantang pecah dalam segmen tam hati segmen dah tangan ini ku sembah saji komen alang neman bake tam Afian Mahius ya. Hati alang neman mempawah Kalimantan Barat di Jerin. Sayu beladau sayu mulu-mulu paget DJ. Lahu kata tabi men bake alang teha Radio Kayan Miri FM ha hino tua dalam teh. Lahu sayu beladau kata tabi melu paget lagu DJ. Lagu alang kena Baby Shima makan hati. Saya kena menikah DJ sayu mana wahadui. Okey, saya kena menikah Afian Mahius hati alang neman suhat daleh Kalimantan Barat ya. Okey, ini aku sendiri tanpa lah pecah alam segmen tam segmen dahok tangan lah upah lah paha pantai ji lagu ampain tam pecah alam segmen dengar kliah hati lagu lah kenan pas tengah ding lagu Tuhan ikana u aku men itam lim
1: melu dahin sayu kenap dang ji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau alam u Tuhan naman telok. Jadi nak lah berasa aku nak mentamai dengan hak syurga bini hak lang o pian nyapau puboh telah lemu dua telok ngau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telah menu dua telok asam pejohan nau telah an lemu ribani mata mandawan ni lah oke terasa aku nak men Tuhan lah o bini hak mau denak alam kenap tam alam peluang tam dahin buluan lah ho bulan maang alang tak dihentam anak-anak alang hitung geri denak pendamai ya menitam alang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan tak dihentam tak tugung hitam tak masih hitam nak kalau Matthew G gara betelo le Emmanuel Tuhan tak dihentam amin
2: kalau nak murid paan halam Tuhan. Kulunan alam sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulunan alam murid paan dalam Tuhan ini sang diberkati ataupun sang dipun kat alam tula kat alam anak-anak dalam murid na jalan nak murid pusentara ini kan untuk kat alam anak-anak kat hati sang long abinun abin te Tuhan alam sapol alam haduina alam nuntuk kat alam anak-anak alam sentara ini ini ame harap alam anyalam alam Tuhan ajaklan katok Tuhan lem katalang antam na sundanan mahuji nun Tuhan tai alam adang telok jedang nanun nun alam urut tam alam adui tam tapi teguh Tuhan ate nyadui ngejelok tingan alam urip tam kulunan sundanan adang lem katalang tam na ate sang long ede kui pesaya nahin nyaji Tuhan ate alam paan mai ajek mentelok mai aman mentelok aman telok nakat alam antelok na sundanan ati hana kasih anugerah Tuhan alam Tuhan di mentelok kemurahan dahin kebaikan Tuhan alam teh alam murid telok awen telok pun murid alam ha Tuhan ati sang tolong telok alam nuntuk alam telok na
3: salam menitam menaparin itu telok telok nginah teh Tuhan Yesus Tuhan alam murid Tuhan alam kelalo nyala mitam ihap keha sangkup matai menitam teh lo selipah awen ihana alam mitam jadi nginang nai ha nginah na teh ha dan paan nai tam hitok ngatalawi ha audau jaka sita kinah telo alang hape au jaka lebih malam nerepah nuntua telo tekap hitok ngatalaw Tuhan sembayang te Tuhan Yesus lebih nihaka alang alan alang mauk tenang hen alang mauk urip nai tam ngiyo surat Tuhan alam Yohanes 10 pajoh 6 deh anaka tapit nai ha sanggup matai menitam lebih nihangan ap angalu hitam dan pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam iha na lang mauk asina menitam tang kerai ni pelaho jadi mentelok lang kurang noke nyinang na Tuhan nginah na nembelum na Tuhan al murip ni ngatalau ni hapaan lebih-lebih na jaka tusah na ni sita kina terlang habe Tuhan Yesus dapat lang ang alaan ha kumalam mitius 10 ji jauh 20 saya di pan nai napala aku ikhla lang lemah dah ini pun bahat kina di pan aku isang mauknoh lang sayu menikah menadai alam mitius 10 ji jauh saya jadi Tuhan alang mauknohon dan Tuhan alang setia alang sang pelaung dahun na menitam nginah na teha dah ini ngatalau ni hapaan abin ni ha sang petula dah ini pelaung janji na menitam lang inah haleluya Tuhan Yesus berkati terlebih.

0: Ok, kerana hati tepat pukul 43 minit, aku perlu pejuh gerita malam segmen tam daun ni. Segmen Dengah Keliah ya. Hati Regatan Nia 2026 Sangkiok jadi Tavit Alang Unaloh menhadui ngemaju ekonomi komuniti Dahin Nebara Tetuk hadui piwai alang teh daerah Subis nyati menudala dan mepeng libu dah alang nai nepak Dahin Nio alang nai menkahum naan pihak ya petgu dau andhana ha waterfront pekan sepupuk teh 25 atang 27 do bulan pitan. Okey, pengawai daerah Subis Arhad Samsul bara hadi pilih ni hal jadi tuan rumah jadi tada Tavit Hai pun kenap tetuk daerah ni dang jadi atau palang dang manau klia alam skala alang dekaya lahu hati geri sayu man kunan bangu alang te ha hinan ya ha huina man ekonomi lahu hati tena hadui kliah regata nia 2026 sang kio te 5000 la ong kunan bangu alang nen nepa dang beh menana ni hati alam kliah alang unalo regata nia 2026 sang petading te 22 kategori pelubah haruk lahu te saya kategori bot berinjin melavin limna hati telok atu pelupat penyataan alang nen mankahum ngavan. Okey, nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang neiman nia. Okey, dengah alang kedua alang bayaloh kukunsi menita meh hati tetok hadu separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 hati tepat pasukan sang pesuk jakaani alang unaloh hati Perancis sang pesuk Dahin Sepanyol. 35 do bulan tusu pukun telok jihima jam Malaysia ya lahu England sang pesuk dahin Argentina mega 36 do bulan tusu lahu hati matoh men pukun telok jihima. Okey, hika langsung menang ha itam sama-sama pidah ya. Okey, dan tuan hati dengan kliah langku kunci men itam lim itam dan peci dalam segmen ini te jakalan pelan te dau jima.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabji itam.

Jangko, nuno to itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayu, lema dahin mang tenup bungat daha. Awi jam katahna, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh nak. Ja kak am nyerut disun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke

Aku Greta Pahapan telagu. Alang kena jazz fusion hati cover version ya. Hati kalau bulan bisa ngomong. Okey, hati pindah aku menitam lagu nang upah pantam ngedawani. Okey, pertama dalam segmen tam ini ku sekunsi hati tetuk pertading kliah aerobatik dance hati peringkat Daleh Sarawak 2026 sendahana hati 27 daw bulan pitan duman 2026 hati megat hati daw migu yaitu Komplek Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Okey, ini hanya jihadu yang menupis Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Nah, hadi peci dahin Persatuan Sukan Kecegasan dahin Persatuan Sukan Kecegasan Kebangsaan Malaysia dahin Kelab Sukan Kecegasan Kota Samarahan. Okey, menhalang sengio hati petading sukan aerobatik dance ani kalau dang pahabung dahin puan Syayani Jane sehati lubun telefon kusung G Pitan saya G saya Pitan 2 saya 5 ya. Aku bahasa ngeluar kusung G Pitan saya G saya Pitan 2 saya 5. Okey, menhalang menang nin ani sang wakil Daleh Tam Tai pejoh pala peringkat kebangsaan lahun usitik bayan ya mendahalan sengio kliah ani. Ani terbuka men kategori remaja alang umun pitan atang puluh tusu duman. Okey, nantona hati G Info alang nai menaku ya. Kerana aku sengkeri tam kelihi lagu alang kenal Rosana Orai hati lagu Livang Man Itam Lim.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayu lang barang akna ni.
0: Kenno na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni ho koy, masparan koy, koreumun koy lah hunda tay lubun account.
0: Ne, mo ima masam scammer si anando kami nang kom lan dengan scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nongkrong inang lubun account ko ni nang invite sin masuk ke na, delang matu masin masuk ni.
0: Kurido anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Baun, nunutok na ni. Aku rasa aga kamoku ba. Tenaji hangun na ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utung di lah. Kun hana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Gasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka nandi pade na dalo, si tadalo na nyamaw. Ak meses, nusipa, dahanyo ayakoy. Ak telepon, nusin dahanyo ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanope kang pasadahok do. Tena to habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadangala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin natin gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na ku jamlaan. No kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum habi jeep peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Yinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
2: Ani Redo Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan Redo Kayan

0: 나 어상고 마탄도
1: 나보네
0: 젠로 탄나클레냐 탄타간레란
1: 반네
0: 나네.

0: Dah anyun dah kau membelang yang lekui babui
1: mandre.
0: Ku mandi tabah mau di san lokong terlepas pita
1: pare.
0: Dikatakan nan kajen hivan ditului punan
1: nange.
0: Kendi oh ni hatu po marong
1: ngalang.
0: Kendala bini yang penjubiti mare arin.
1: Mandre.
0: Bang bola makan di kelonan tutup bintang.

0: tenang lek ya lim papi tahkan selokong
1: kong pare
0: nenggang idang lalang bulan
1: berang lebe
0: nai de manggerong di palo nang tokong pele alang
1: nang nore
0: hi tehuan done la matan
1: dopo de
0: dala anyudan ku manti masih
1: dongeng
0: ndi topo.

0: sebong delara nyatong tebahin lerong.
1: Nongong
0: eh lah jah na omah kan ku ini lon.
1: Janase
0: ikan dia lo sayo kah sayo telak. Di kendalok nubangin hapo panyin tukung
1: dan peh
0: ngileh hidabar nipun umak ngileh dalok
1: ante
0: busung busan nabit tengkong.

0: dungala obamuso nalake lake
1: nendele
0: tenang doa dari te atak te
1: kelimaan more
0: terima kasih erang di sikah madang
1: nang bode
0: dipat nang nihak nyinang bahe bahin
1: main honge
0: tenang kajat hati di bakilat nabalan langit
1: nilenge
0: nanunalan doi di teban roh kenulung lenjang
1: jadane
0: jadi kenang

0: malah datang.
1: Wih, kesetene bulan.
0: Kuyo
1: santan more.
0: Lalane aku bosong tu bareng ngulung
1: lenjane. Ya, nah, kita lewat nanti.

0: Adatta lananan pura usanan
1: nang jale
0: nyu anu nanna tangaran do ando
1: ulitele
0: binatang ada natap.

0: yang nak baptis nae daum hulo panggung teh menri
1: dawe
0: no madatah pora.

na melawin limplen ayak hadui na dep. Awi na hadi pilo tejo nuno baluk batok tanah dengan hadi pilo tejo nuno hilok seng nyayang awan atak musang nuno baluk dem alang sengen na te tananan dahin nuno menbe hadi pilo tejo urip teliker dale alang tawin kenan demanan. Wina tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dahak seng pelong demanan dahin lahu nuno hadi dahak seng matel karan apui elektrik mendahak alang pakena. Perujakanan nahari tekduman peripitan saya 26 minapah nutih perujakanan ngetak tekduman peripitan pitan bulu awin hukah kelunan alang pake karen apui elektrik nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi tekduman peripitan saya 25 awinanan dahak ngemaju una ariang industri gas asli tek telok hangun hadui dahak nesak miti perujak dem bangunan ni empayan nah long kesud ji dalam duman perlipitan 60-an ateng saya 10-an kesud kedua dalam duman perlipitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok dalam duman 2000 biasun telok hado perujakan di ngetak hadui nanak awin tubuh tusah ekonomi dalam duman perlipitan pitan puluh tusuh ayan leteng bawang dem bakunan ni hanak nama tu pitan 15 kilometer persegi layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna atang 44,750 kilometer. Bukah belajar awan negereng dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik atang 2,400 megawatt. Dem bakun bau nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter dan peledang atak atang 6.7 juta liter padu. Buka atak alang enwak tak alam ji saat, yaknah 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak menau dalih Singapura.

na naman ang ditang pajiklang hilago lang kina Fegran lago liling yan. Ani hananggap no panghakay baketam kaling tamawa MJ alang niya mau nga jalopers tamha radio kayan. Okay, kunihin ni sayo lebi daw manika DJ rin akay lagu medak nunun ta lagu hati jadang papan ko na lim daha te lebi ani kuna saya kena DJ rin okay saya kena manika keling ya. Okay, pata pejoh alam segmen long alang jadi te dawani hini ku sakun si ji dengar alang jadi ha bau te no te lima laki alang hang umun 27 duman atang 42 duman dah tahan alam oper sepadu pencegahan jenayah op waran tangkap dahin ops angkasa alang dahan jakna ha kapung serikin kampung serah Serasot dahin kampung sebobok dah halam dia. Okey, Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Hadi A. Rahmat Bara operasi alang anda hana matoh menpukun pluji jihima atem pukun jih belak dawanan alang anda hana mendalo anggota bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN pencinahin dalo anggota ibu pejabat polis daerah IPD Bau ya. Hati alam operasi ni tejil menhang dah ni anda kira pesuk hati hipun ji paket plastik lah putih nepalah ya hati nak halam naik hati tekla ong kristal en kio dadah bangsa syabu dahin anda takap haida section 22 bakah 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52 ok menahadui pelasa anak atas segitik anahu mengelan 505 ong ini di nyati positif dadah anda halahu anda tahan haida section 25 bakah ji bakal akta dadah berbahaya pelupitan 52 ya. Okey, guna bang yang ni kerenangan guna bangun tunggu tek menhang kalau ni alang jam dah tek nak hadui tek nak hadui dadah nu ni kalau dang palau pahabong dahin hotline JSJN Bukit Aman lubun telefon kusung G2 2 kusung saya tusu 222 dahin kalau dang palau telefon atau pahabong dahin hotline JSJN IPK Sarawak lubun telefon kosong jitusu lima pitan dua pitan dua ji ya. Okey, nanan ji dengar halang una lo hati ji dengar halang neman bau kukunsi men itam lim lahu info lang kedua kukunsi men itam alang jadi ha sibu tino te ji kedai bangsa dua tiket ya ha alan hauping hati tutung pesunci himadi hati tena tiket hida kedayanan pasak alam saya 10%. Okey, dah barang alang naiman pusat gerakan operasi PGO UPIS Bomba Sarawak. Dalam ala dah buka tetuk ani pukul 22 telok 24 beluak malam. Empayan maten anggota alang naiman balai bomba dahin penyelamat BBP Sibu Sentra dahin tulung alang naiman BBP Sungai Merah Tepala Ngavan Anan ya. Okey, tutung ani hanya melalui tiket hida kedai nanti. Ayan 60 jarak 40 kaki persegi. Lalu tiket hujung mesti kata nun-nun gak tutung ya. Kedai ni hana ji kedai darah. Hati usina tak dah pakai nalaan. Lalu dah pakai kira usina dah operasi ni lah. Lalu dah pakai ngavan hamelo. Kehumnan barang tiah kira perabot dah ni. Okey, lantana hati ji dua info lang kekunci men itam lim. Okey, kerana aku pala geritam pejuh alam segmen long alang jadi te daun ni pahalau pahapan te lagu alang kenan lainan lang ing hati lagu itamnya ampai ta pejuh alam segmen surat dengan halang ni men hawang dale. Dawan ni pelupat dua bulan tusu duman pelupitan pitan ku telok Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Ketua Menteri Sarawak ngaji kempen janangan hibun ake alam sayu tek hang kunan bangu alam Sarawak perlu mato ena jaka pelaung umap rah bau belegah sayap wenci juta ligi nyanangan putung laung perlu jaga age sendiri behman pelita sedia ufung ake rakyat dalam hipun sekolah perlulan pelayan tektuk pengjam jaga agih menkelunan bangu. Sarawak kereni dan ala kemajuan alam perkhidmatan agih dahin 75% dan ekses ufung moden. Nyapa pelita kio ala ateng di atu persen bi avin pelita tulungan tusah tiah logistik dahin gaman melok kunan bangu alam sekda.
Pelita persekutuan mencari tolong ngejeloh program Dukun Madang alang petageng laan mauk perkhidmatan agih hadaleh hudi. Beh menanan nisbah Dukun Lahu Enapa menci laung 4,000 kelunan tiga empat kiah teduman lupitan tu 10-an 4,000 kelunan. Patai alang jadi tehang anak nyam lahu tulalat nengileh. Ani pada sistem agih Sarawak nengapa mensayu kelunan bangun.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Okay, kerana aku palo gerita, palo pejuang dalam segmen tam lebih ni, segmen dengan Alang Naiman Hawang Dala ya. Okay, jadi dengan Alang Una lo hati dengan Alang Naiman Hong Kong. Tanah tegan Alang ayan nati 6.7 magnitude Alang jadi hak Tenggara Kepulauan Loyati pukul 2.45 minit dau 1 dia. Okay, ini dah barang Alang Naiman Kajian Geologi Amerika Syarikat. Okay, tanah tegan ni hati jadi alam 10 kilometer. Lahu endah menglantek 23 darjah selatan dahin dia tu 70.40 darjah timur. Okey, nana ji dengar halang una loh dengar halang Naiman Hong Kong. Okey, ji dengar halang kedua halang bayar loh kukunsi menitam dengar halang Naiman India. Okey, teji dah halang umun nani hati 20 saya duman en polis takep tino polis upesuk dadah halang kira belega 5 lakh rupiah hati kira-kira dalam sintam 20,000 ligit ya hati tena mefedron dahin ganja anda en doh ni hook alam sud coklat jadah ni sudah delok polis dah kira pesuk na ya. Okey, ni dah na ngejelok operasi pejiden dalam bahagian cabang jenayah setempat polis bandar Ahmedabad ya hati zon 5 dahin pasukan pengawasan polis Gom Timpur men utena dah maklumat alang ne men kunan bangu anda terima. Okey, ni hadui nebo anda na Haji Amin Hangawan Vikram Mil ni Charlie ha Gom Timpur. Okey, ngudah men polis dah ni dan dapat saya mahuk dadah ni halam bukut coklat alang Malay di jahat dia barang pukul mana jam nanti dah dah undang dalok polis pesuk ya. Okey, alam hadui operasi ni polis oh hile dia tu 27.75 gram mefedron MD alang legana ihati sinta Malaysia 6400 ligit. Dia tu 32.42 ganja lega hati sintam 210 ligit dahin sin ligit kira-kira alam 4000 saya atuh ligit tino lima ni dia dah hilek kira-kira lega nak ya na 20000 400 ligit ya hati dah barang men pul dalam polis si maben ni hati dah langgat takap ni dia empayan ni dia hipul rekod darah melawin aran ni anda hak tai hak ida akta dada dahin bahan psikotropik berbahaya. Okey, nan tanah hati dengar halang ni men hawang dalam ku kunci men itam lim. Itam dan pejalam segmen ni te jaka alam pelan te dau jima.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Tambah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabci itam.
2: Okey, nana nama ada tanpa je hati kelengi lagu lah kena nawan jiu lagu nai pio ya. Okey, aku ampen aku sama kap segmen ngarah ngluan dahin hapan tam dawan. Ini aku sengri tanpa yang jaki tai pala hati daho dawan ni. Tina tanpa kalai tai daho ni an. Okey, teji baketa malang nai kunci hati kata daho ni an ni. Okey, kusi-kusi nama ni tam lim hati ji kata halang nai men Lenny Steve ya. Okey, aku bahasa kata na. Nyi an lan say haruk dalo men uma long e nan men u haruk dalo uma long bi are. Okey, nana kata alang una lo. Okey, alang kedua hati nyi an ka bahat buah lumuk nan men u buah pangin. Okey, alang kedua. Alang ketelo alang bayar lo hati sayulan abo juk ni. Nyi an ta nyi hu ihat tay naken ala buah gahat palalo tay tuaha enta nyihu. Okey, nana hati kata daho nyian alang naik menpakai tam leni ya. Saya kena menikah alang naik kunci kata daho dawani. Okey, kali ini hati melak saya minit an sampai an hitam sang makeup segmen ngalang lu andahin hapan dapat pukul telur lebih. Okey, ini ku sembara sepeju. Pejuang wakil turun Tuhan Nabin, program temani upanau dahin sayu darah telur jam. Mantu man pukul peludua atang pukul telur ani ya. Okey, yang pandang kusang mekah ladung ani mandi jeliva dalam senggeri tam alam segmen peci dahin kelo. Jam tam ala hati segmen tam alam kedua ngejeloh program peci dahin kelo. Aku dijarin mak isau kena men itam alam umuli redo tam kain jadi bakek. Kali atam haut-haut dah, okey? Okey, lagu lang makeup lah santam. Hati je lagu alang kenan Evelyn Ajeng. Hati lagu Jaina Liman Yesus Men Itam Lim. Pesuklan. Bye-bye.

0: YFM Kaya dan yang maulahan.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik, pilih YFM, Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji.

mau selebih sang larah me tam lima lang tek lang hi radio kan Mir FM Jakarta. Ha kerana pukul telok 6 minit dan lebih unak loh ke barasa kena mandi jerin alang upah panita mata man pukul 22 blu adau di hatang pukul telok lebih ni hati ngen jelas segmen ngelarah ngelu andahin hapan jarun darah telok jam ya dan kerana tak dalam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok donih perlu pada bulan tusu duman 2026 megat tek do 2 peji dahik livan mata man pukul telok ani hatang pukul nak melevin a. Ya nun dengah mengavan kelo tinan bakeh-bakeh. Ya dan kusi dengah kusi long menaku yang tek hakonti lebi ani. Ya ti ngejelo Facebook live ha page radio kayan an kelo barake. Nun hadi kelo lebi ani o kelo dui lebi ya. Ya bin hagana pukun telok nun ni mendalok lang nyadui ke alam kelarah dah hak tengah van dah nyadui lahu. Dan pelahu telok alang melok ha amin peji dehen dah sau dehen dah nak telok. Jaka lebi-lebi nun ni ngupi-ngupi dehen anak telok norepa dahin ha wang amin telok bakeh-bakeh telok ka ha amin norepa hinok tu ya gede kupi ka de biar lamanu tiket ngina he tampaan lavate jo pengumuman nalang antamala ya. Iki mau saya kena mitam lim lahu alang tiap peji dahin di jerin jerun darah telok jaman adi ampan tam bejo aku ingin bara no program tamuna ugun telah junang naai tam peji kelenghi dengah lebih dengah halang anusang ta alam program surat dengah tam pukul 45 minit peji ta alam long do ani halam sejarah pukul 4 lebih na ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam ngejeloh suara pemimpin pukul 40 minit do ni do 2 peji kelenghi segmen age pukul 4 junang peji tak alam dengah lebih pukul 4.45 minit peji kelenghi along kelenghi dengah manhawang daleh norepa dengah usun tanah ya pukul 5 lebih ita malang teh hamiri alang dan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM pitam persayak poin kusung dahin pitam 5 poin tusu nuna pelahu mentelo alang teh kelenghi ngejelo my TV tusu ji kusung ita pejo peji dahin dalok tali dia kenyah atang pukul 6 lebih na bi menita malang teh hak kucing samarahan Serian Lunduk Bau Sri Aman Nunapa Sematan Kelenghi Radio Kayan Ngejeloh Frekuensi FMG Kusung 6.G Dahin FMG Kusung G Poin Tusu Telah Alang Kelenghi Ngejeloh RTM Klik Dahin Alang Tek Peji Dahin Ngejeloh Live Facebook Page Radio Kayan Pukul 5 Ay Tam Pejah Peji Kelenghi Dengan Lebih Alang Anpah Mauman Amin Dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5 junang pejita alam dengah sukan menoh dengah sukan kelenghi bis on a dahin program radio kayan tam melasi te pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejo pejing luak dahin dalok YFM Bidayuh halang anpah mau man RTM Kuching dan lunana lunano program tam jarun darah telok jam ni ngina lim nak dengan pah mau dahin sayu dahin dang papan palo kenap tam lim alam pilih radio kayan jadi ji uvung nurepa ji jadi bakeh ngapan telok pahlaw pahpan kenap nunampah ala dengah putung-putung daw. Etam pejok larah tam lebih ni. Ampai anakku sang barat ya joh lun kia daw ji lagu lang kenaan Elizan Delihan. Usu janatang mentelok lim hari dakayan Miri FM.

Stage kini kembali. Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: Radio Kayak.
1: Satu, dua, tiga, kayo, kayo.
2: Pahamnya kata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan, perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul kedua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
3: Okey, Radio Kayan Nyepji Ita. Mihindak tepang ngapan telok tek jakan ni telok lang tek ha umaru ka, lempasan ka, norepa hawang daleh ka deh. Pia-pia tanpa ji ngejeloh program Radio Kayan Miri FM malang anpah mauman RTM Miri. Okey, nak dengar mengkelok lang tek ha umaru jakan ni, kelok lang tek ha tubau, belaga, asap, ha telangusan hudik, ha inoklaan, ha baram ka, norepa ha tutopo, ha mulu ka, hinok tau ngapan kelok tek jakan ni. Dan kusi, adengah menakui, norepa baram dengar menakui lang teh konti ini ngejelo Facebook page Radio Kayan Mir FM telo tanya nang Facebook tini teh kui live tinan ya menghadau bara dengar mengaban kelo tinan kalau lang teh pasen miri leveni ngerem-ngerem dau ya entah kuma pesengusan kayak nusi pa bi teh ka balai ngaban entah nyinang ha story kelo ti teh balai ngaban ha pasen miri pian nak dalo lang teh teman tunku tebe usahan tu aman adi ya. Okey, nuna tu kan ngaban kelolang habe beh nak mengkelolang teh ha umaru ya dang bara dengah mengaban kelo tinan lahu jasi tampi pe jam dengah halam dale hawang dale ha umaru ka ha pasen ka pe pe aku si dengah. Okey, tini aku sanggeri telok tenyi nang lun kio dao ngalang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Malaysia Sarawak tu Sarawak ya. Mato dani hatang adon do lima do pat. Jarun darat telok dao. Doni pelupah di bulan tusu. Jih madi ankyo usan ha kuri-kuri ngaban halam daleh Sarawak ni. Levin ake ankyo sentek bahui belarik. Jadi ha kuri-kuri ngaban ha daleh hudik. Malam ankyo sang usan ha kuri-kuri ngaban ha daleh hudik. Datelok 25 ada bulan tusu. Jih ma datelok ankyo sang usan ha kuri-kuri ngaban alam daleh Sarawak. Levin nak bahui belarik ha kuri-kuri ngaban ha daleh hudik. Malam ankyo sang usan ha kuri-kuri ngaban ha daleh hudik. Depan A 26 da bulan tusu jihma do 6 ankyo sang jihma do 4 ke si ya ankyo sangusan ha kuri-kuri ngavan halam dari Sarawak ni levina ankyo sang te bahui blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ankyo sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Anak nasu dau jarun telok dau ni ankyo te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dan lalu jarun telok dau ni ankyo sang tek bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik putung-putung dau. Adonana kio lun dau halang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darat telok dau atang dopat na ya. Yang untuk hangapan kelok bakeh. Nah, teh hari telok Jok Imang ha barat ini selvi DJ marung dau ha akui ha stapang tapin lasu binusi pete matan dau ni kena ya ihana lasu lan dau ni kena okey lan pa amte matan dau ke belasu lan dau kena tinan ya ya saya kena menika Jok Imang alang ute abara dengah norepa kata dengah men setapang tapin setapang tamin tamin okey nana aran ngaban telok Jok Imangan ini nuna tok ha ngaban kelok lang habe ya itam pejak la rata ma lebih anih pukun telok junang na itam pejak peji te alam segmen sura dengah tam Di apa nanan kek langhi je lagu alang kenan Ongki Matazai. Lagu alang kumak Livang Dange je lagu kayan medalam mentelok limhat radio kayan lebih ani.

0: datang tiba.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ay, sempena Regatta Baram 2026 tu, Mirik FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ay, benar si. Di sini lah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026, hari Khamis, 8 pagi sampai 12 tengah hari, bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Ya, apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

0: Tam alang teh baram dahin belaga pa anak peji dahin radio tam.
1: Okey, nana je lagu alang kenan Roma Irama lagu Begadang. Menitam lima hari dah kaya alang ugeri telok tepala pukun telok 40 minit lebih. Ya mau selebih mangkalau alang maring beji dahin radio kayan hinok tapang aban kelok tek lebih ani. Angin lah tampak anak lah batung alang magih kenapa alang melu dahin denak-denak sayu tu ate alam mahuang amin telok nerepa te alam hadui alang antelok nak doni. Mausul lebih menlohong jau Andy ngau kita nuban dahin juk imang alang tek peji dahin tam ngejeloh live Facebook tam lebih ani. Ya tini aku kena baraji dahok bara alang neman pertubuhan keselamatan sosial nerepa perkeso miri. Ya hati dahok bara ni antuju mansuling Evon alang te alamatnya hati lubun 20 saya kampung Long Tujang. Onan ke Elviana Antai Anak Agang men kampung Long Selaan Baram dahin Puyang Kebing men Lubun 2 plus saya kampung Long Tepan Baram. Ani telok anak ke kelok telok long ani anak ke Jatai Pala Upis Pekeso norepa sokso miri lalo ke te lalo lalo te alam minggu ni ka norepa men oklo terima dah bara ni ka te lalo ha upis pekeso miri ani hati marung tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah norepa lindung kasih ya nunun tang telo nyamina te amana hang dalok kelunan ani ke te ha umaru ka dang pabung dahin puan Siti Norima pala lubun 02 6GG 07 Pitan. Okey, nan hati ada hok bara alang nai man Agnes Michael di hati man pihak pengurus pejabat Perkeso Miri. Ani hadi hati marung tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah norepa lindung kasih. Mentelo alang nelana dalok kelunan ani i hati Puyang Kebing man kampung Long Tepan bara manidi. Onan ke Suling Evon man kampung Long Tujang dahin Elviana Antai Anak Agang man kampung Long Selaan Baram an kelok baram man dalok ani ja dalok pelalo tepala upis sokso miri norepa upis perkeso miri ya ana dahok bara lang nai man dalok upis perkeso miri nginah telo alang nelana dalok ani bara man dalok minate man hang telo alang panak dahin dalok ni ka bara salat lalo lalo mandalok ha jasi dalok taiha upis perkeso miri. Okay, mau sekena pelahu mengkelok lim bake-bake halang utek naik peji dahik ngejeloh live Facebook telok lebih ni. Ya, telok lahu dan kelengi radio kayan ngejeloh RTM Klik YFM Bidayuh Kayan. Aku percaya jaka FIFA World Cup 2026 ni kau menhang ta malang install aplikasi RTM Klik ni. Nasib ha telok dan nyenang World Cup tu ha nurepa main bun tu ha bi telok lahu dan kelengi radio kayan matoh man pukun 22 blok dau atang pukun 6 lebih putung-putung dau nuno gaya telok sengilau radio kayan ha RTM Klik te telok ha bahagian radio di onan ke antelok buka radio tempatan dahin te pala YFM BK rana abin YFM Bidayuh Kayan ya peji ha Bidayuh dan Kayan atinok Bidayuh matoh mencih matang pukul 22 dahin pukul 6 matang pukul 22 belum malam ti bikayan ke matoh men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Ya nana alasan radio online tam menghadau ya malam ti andore pesunjih mani ke tekah pelawan main bun lahu. Ya kehom teh hang ada lok bakih ta malang metang-metang anu nak tuk nyindang pelawan main bun nanan awi dang an kalau download aplikasi RTM Klik kanan dore telok dang nyindang nak dehen sayu dehen lahu dang log in ya bin kehom lung-lung alang dang an telok nyindang RTM Klik ni we nak mengklo alang amte TV ka tasak TV telok ka mentelok lang teh kebun bitek line ka dang nyindang TV RTM ngejeloh RTM Klik kan itu ha. Okey, menuan ni nak itam peji-peji tak alam program tam hati long do ani alam sejarah menuan nak kelangi lagu alang kenan joli jengan lagu alang kuma nyimu halam ka mentelok lima hari dah kayan alang paan ngebji itam
2: Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok Radio Malaysia Kayan

baju kelara tam lebi ani peji dahen radio kayan Mir FM dahen laho maksa kena maman kalau limbake halang te peji dahen radio kayan mato man pukun 22 bla daudi atang kerai ni dahen laho nginah te itam dang peji te atang pukun 6 lebi na ya tini dahok baralang ne manja jabatan otorinolaringologi tu sahlan arulan aran kita ni ya nerepa dahok baralang ne mandala uma prahaya miri hati marungkem saringan ageh iling urung dahin tengak aduman 2026 alang sangana tegu 27 bulan saya aduman 2026 hati mega te donam ha klinik kesihatan Bario Pekan Bario Sarawak ya tino kempen ni ya kem saringan ni anna matoh man pukun pitan jima atang pukun 30 minit alvi ya ke nanji dah bara lang ne mandalo hospital Miri ya hati marung kem saringan repa pelesa age iling urung dahin tengak duman 2026 mentalo alang teh bario ni repa jelang man bario ka telo dang te na saringan ke kesihatan iling urung dahen tengah kan ni klinik ageh bario tegu 20 pitan bulan saya nyati megak te donam pukun pitan jihma atang pukun 4 telok puluh minit lebih ok nginah telok alang te ha bario teka kuri-kuri kelunan tam alang teh habarioti kahom ka kuri-kuri ya kahom ka abin kahom menhang telok kaya ni nahwa dehin dalo alang teh habarioti aku kuma kahom ka teh hang tam alang teh habario piah dalo hari kigat sendiri nyadui habarioti ka dang bara mendaha bake-bake nyorepa mendaha huang gereja telok ka jatai na plesak ke abin usitam jam kena nalang amsayu teh iling teh uru rong repa te tengak telok ni pam meng atang ha perah ke ha telok te plesa dan lo wi te perah halang ane te telok tike meng telok kelong-kelong ave nusi sayu menage dahi te kelong-kelong nan tike to kalang am sayu pa jadi te batung telok dan lo itam rakyat Malaysia ni halana anake jatena plesa ageh ke putung duman jahangun ci duman kah nunan jatelok jam nunuk tuk tahap ageh telok ti abin atihang plesa ageh halang ena ihati plesa tekanan daha telok plesa paras gula te alam daha telok nunan pelahu plesa marung kolesterol telok ka bahat batung norepa indek jisim badan norepa BMI dan lahu status telok na jakok ka norepa nak web ya hagana mentelok alang na jakok norepa alang nak web lahu tekah klinik berhenti merokok lahu andaha nyihu telok ngio tapi telok lelan ngadap ngetak na jakok ti

dang telok nyo klinik berhenti merokok ni. Okey, menghadau ya awi telok. Am sayu-sayu noh ti tenah pelesak ageh tu ah. Telok ujam nono tekanan dah telok ka beh telok tenya ladau tu okey. Am jaga penguman telok lahu adang tek kah tu kalang am sayu alang marung tek penguman ni lahu. Hui kuman ketalang manyih-manyih ka nuti be perlu lan telok tenah pelesak ageh-ageh ni uduman. Hati jah ngunji duman. Ya nana teh jo kira dah tangan menitam lima lang teh kelengi radio kayan Miri FM lebih ni. Ya teh diding Facebook tam hari telo ket wan tiat habara selebih DJ Uni Garden Samarahan lasu dah ini kena ya. Ya saya kena menikah ket wan lang teh peji dah hentelo lebih ani. Ya ampen telo peji-peji ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayah alang mayak dah lehtam menuhanin aku senggeri telo kelenghi ci lagu alang kenan Ezra Music lagu Livang Te Umaru. Okey, nyakup saya kau menhang tam alang Livang Te Umaru telo huina telo alang amuli doya anidi nurepa udara amuli ha Umaru.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya ingin nak mengisytiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kerana bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland, we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat, mempertahankan Ibu Pertiwi.
2: Nunan da ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki piji dahin Radio Kayan Miri FM.
4: Hai, nun dengah. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapar. Men pukul 12 ngedo atang pukul telok lebih. Pejin dahin telok.

0: Akui Daniel Ding.
1: Hello, akui Usun.
0: Usia adalah man telah pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telah teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
1: Okay, malak 4 minit wi tolaan telah sentai pala pukul 4 telok puluh minit lebih. Tidak pukul 4 junang ni ay, tam peja-peji kalang hi dengan lebih alang anpah mau man Radio Kayan Mir FM ya. Ya, mau selebih man Jennifer Jen ni habar rasa lebih DJ kerana dan akan lagu Amai Inai di kena kui tuju man Amai Jok Imang kui dahin inai kui kena ya. Ya, aku mendak nama nikah menu dengar lebih na dahin lah mau sekena mengkelok lima ke orang tiap peji dahik ngejeloh live Facebook hak pes Radio Kayan menurut pelahu ngejeloh segmen tam lebih ni segmen PDK peji dahin kelo ya ya ampan tam pejoh peji kelenghi dengah lebih aku ngenap geri telok hapan cekering kelenghi ji lagu alang kenan idut nyipa lagu alang kuma tadak halam ya menghadau bara tadak halam telok timan aklunan alang antelok nyalam putung-putung dau putung jakak ke jadi lem kaya jasi tampaan na te lu te alam na kenap telok team.

0: Radio Malaysia Kayan Pejir Hinklo. Radio Malaysia Kayan Pejir Hinklo.
1: Okey, nana je lah golang kenan eduan nyi pak. Tada halam malang ugeri telo tepala pukun pa telo pulu minit lebih dahin kerani tanpa jauh pelalau te alam dengan lebih alang anu yang rong salin dahin anak basah.

0: Tengah Mariang, Tutang Sarawak.
1: Saya kena menikat Livan, saya lebih mani tamlim, pejedah aku nyangarong, halam dengah lebih, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh batang dengah. Premier Sarawak petula marung dividen asal 6.5 sin G unit. Lami do Sarawak 2026 petagang dana dahin halam halam dalai Sarawak. SMEC 2026 kio dang mejat atang saya atu kelunan. Ani lem dengah. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Petula marung dividen Amanah Saham Sarawak ASA te duman alang bayar megak te 30 bulan 6 2026 ihakna hukah 6.5 sin G unit. Ani anhenang peju ketiah kadar 6 sin G unit tiah alang u an petula te duman 2024 dahin 2025. Hukah lim 34.35 juta ligitanan ihaknah dividen interim telok sin G unit alang u an bayan bulan 2 lalu dahin 3.5 sin G unit laan seng an bagi jamali ujung bulan tusu ani pala 57,000 pitan atu 26 dah alang hipun saham ASA. Dividen ASA alang peju aneh limkah ne menilai aset bersih pala 6.37.30 juta ligit dahin hukah pendapatan kasar tek duman alang bayaloh megak 30 bulan 6 2026 peju pala 50.02 juta ligit. Rizab pendapatan ASA limkah anbara peju pala 20.54 juta ligit te jaka alang piah petageng dana alang ote jadang mepeng dividen alang bo te jaka alang sang atang. Te jaka alang piah Premier Sarawak cadang Ja Asar hinang tumi marung manoji laan dana pelaburan tiah konsep Amanah Saham Bumi Putra 2 jadang pelayang laan pelabur huina Jan Bumi Putra. Iha nginah produk pelaburan alang lebih layang ane danggeri bangsayu pala lem rakyat Sarawak dahin jinun ngira menhino daha. Te jaka alang piah lahu daha deng piah-piah ala hasil menju ekonomi negeri alang deng menju pertumbuhan Sarawak te jaka alang sang atang. Kereani ASA sumak fokus mendaha Bumi Putra. Pelaburan analimkah deng mai peluang mendaha alang jan Bumi Putra deng melok dana daha halem institusi anan. Lame do Sarawak 2026 nginah dan petagang lahu semangat perpaduan dahin meju halam te daleh Sarawak. Yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Seri Dr. Wan Junadi Bara, lame analim kanginah dan meju pelemanak dahak te sejarah Sarawak dahin anu ju pembangunan halam daleh ni. Iha dua nunan tegu terima hadir pejam ni menjawatan kuasa ayah alang manu lami do Sarawak 2026 alang anmayang Datuk Sri Lee Kim Sin. Hadui pejam anan tuju jadang maweh Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi dahin dohna Tuan Puan Datuk Petinggi Fuziah Muhammad Sanusi peji halam lamianan. Lami do Sarawak anano tahari man 20 atang 22 bulan tusu hasibo. Membehadui alang adha anu tiah majlis kesyukuran Unity Walk pameran do Sarawak peng do Sarawak dahin konsert rakyat. Dengahani ampahmu man Radio Kayan Miri FM. Kio saya atu kalunan, alang ne mana pengamal media dahin komunikasi, ahli akademik, pembuat dasar, pemimpin industri dahin nyam sekolah Ankyo Peji, Peng Persidangan Media Sarawak, SMEC 2026, te dopat ane. Penganan ihak Nahji Lasan Gaban Peji Pelemana dahin tengaran marung kuri-kuri isu alang tabin dahin media hadui dahin cebaran transformasi digital halem industri media. Nomor 2 Menteri Hajabatan Permia Sarawak Dato' Abdullah Saidul Bara hadui tengaran analim kahinang Nuno Meju ke wartawanan alang lebih sayu dahin ala peluang pelemana cabaran teknologi digital huina kecerdasan buatan. SMEC 2026 geri tokoh alang tuge haman halem bidang media komunikasi dahin ekonomik. Permia Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Limkah Ankyo Puluong Penganan. Dua puluh ji ketua isi rumah Melingga dahin pantu terima tolong sejahtera medani skop peningkatan pendapatan 2026 melawin limukah jiatu 5,000 ligit. Putong Jihan terima ji set uvung hade masih dahin izin urok melegah 5,000 ligit. Residen bahagian Sri Aman Mahdra Saleh Bara tolong anan dang beju pendapatan dahak dahin petagang sayu sosioekonomi isi rumah leng berdaftar halam sistem IKC. Tolong analimkah ngejeloh dahin aspirasi pelitah madani alang pejoh pubo jinuntek rakyat alang melekte ju pembangunan daleh huina halam hadui tengayat nyekang daha alang urip hume. Ampayan aku pau dengah ak basa batang dengah jihangun ngua. Permia Sarawak petula marung dividen asar 6.5 sin G unit. Lame do Sarawak 2026 petagang denak dahin halam te daleh Sarawak. SMEC 2026 kio deng bejat atang saya atu kalunan. Nunana dengah lewi alang anak Nur Akila Arbain Usang men ambin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: море цаюр.
1: Okay, man adi tamu pejita alama dengah lebih, dah dengah lebih dengan tang pelang hite jaka lang pialaan lebih jimati hati pukul 40 minit lebih ngejala segmen PDK peji dahin kelo ya. Ya mausul lebih man Asfian Mahyus, nanam pelahu man Ulo John, Petrus Wan, hilaan alang maring peji dahin telok ni Jennifer Jen lahu, alang teknai peji ngejala live Facebook hak page Radio Kayan. Dan dengah menyaban kelo tinan bake-bake. Berasa kena pavin pantangan pilih Radio Kayan jadi jibakeh norepa jadi ubung ngaban telok pahlaw papan kenap telok putung-putung dau. Tam pejap lalu peji dalam program tam lebih ani hati program dengah menawang daleh norepa dengah usun tanah. Di tengah halang unak lo, halang naiman Hong Kong tino te tanah tegen halang ayana 6.2 magnitude 6.2 halang una hatatah Tenggara Kepulauan Loyalty ne tegen tegu pukul 2.45 minit ado nih di nunan kurindaha kajian geologi Amerika Serikat USGS tino te pusat tegen ni jadi te dalam ngawan halang dalam na 10 kilometer leh nak ring nak ke noh tegen ni nyati andaha nalana te atah ngawan 23.00 darjah selatan lahin ji atuh 70.40 darjah timur. Okey nan ji dengah halang neman Hong Kong wi tanya nang ke wi asa mipat deh tusah tanah tegan nalang jadi ha awang daleh ya ina hitampaan sebayang ja daleh tampaan sayu dan nuna pelahu mentelok alang teh ha hudik ni. Okey, dengah halang kedua hati ji dengah alang naiman New Delhi. Okey, dengah man New Delhi ni bara tino tek ji peng hawa ya. Lamai hawa alang halana andha na lamai dehin sayu apa ji sayu dehin dak kelunan bangu ti. Bi hawa ani nai sayu na kesayu na dah te alam peng hawa ani di vin kenan dah hakai no repa dah alang nepa hawa ani te nundi pano ya vin kenan pos kenap dalo tek penguman alang anda hak sedia mendha tidak tek kurang-kurang na 22 laung alang te mavak no repetega ya tegu penghawa ani anna ha daerah Vaisali Bihar Indonesia India kasi India bara te jatuh kan ni tino dalo alang te pano ani di avin kenan te balai mendha alang hakai ne nepak panganan nai nyinang kan norepa penguman dalam asdi atikan dalam kira tetap hidangan utama dah ke alang an sedia ati di usiha pi halang andah jaji nono dah ni ngena wa lo andah andah barakan kan dah nak kurik tegu dah movie dah nei kuman norepa nei napa wa ti aringna andah kuma kading kari kading no ti ke anan kan naya dah halana beka tena jaka dah pahlung hawa anan ke andah nyinang ke beka hiap kari anda hata ya anan nalang na dah kaya kaya ni di nei le abin usiha ya menu penguman nalang anda ha baranya pangan ati tegu dah hate nepak hawa ati laho. Okey tino te taksi alang bara man oh tuk lang jadi ani man oh dah pandok ani dike te kuri-kuri dah hakai nuna pelahu dah lang hipun uman nuna pa hipun hawa ati ne asak ne pano ya pedalol an dahin lahu te atang ngavan dah pahlung an di oh menun dia burah to na ket ngavan dah pahlung an di pihna ladung dah ti nuna pelahu te dah hakai ti balai ke te uli to na dah avin lekoh pano dahin dalo alang hipun hawa ati nure pada alang hipun acara ati ke dahin dah alang empus kenap te kan kan kari hiap alang anda hatah nanti. Anda nun ha hiap nu titi pa. Beka. Anda nun ha hiap. Bi kading kurin kelok di. Kurin. Kan kading kurin kelok di. Kurin ha nuti ya. Polis barake. Tek puluh dua laung alang temawa. Tegu tusah ni jadi. Nu repat tegu dah pano ani. NU Angri. Tenawah ha umaprah. Bi nusik ketek hi alang aleput. matay lah tugu dah pano te alam panghawa alang anna ha New Delhi ni di. Okay, mangtulan no na niya. Kano na lang anda atah, no repa kano na lang anda sa diati kumana talo to. Bi ako ipasaya, hawa atam kaya niya. Kajauh ling limkan na ya, winkan to nove la. Kano umaruha ganda, dahil lahom teka ka na lang modern-modern ko rin hadi alang antamata lahom. Okay, bi alam halitike, balas ako na to ha. Abin talo odang te kumana, atin na pa hawa dah, hawa ngamin talo ka, no repa dah panak, dah bakeh talo ka. Mangkahom nore pa mangalebang-lebang keren tamni, okay? Ya nana ji dengan halang naiman New Delhi dua dengan men itam lebih ni ngejelo program dengan men hawang dale dan dengan hawang dale dan antam kelehi te jaka lang pialan lebih jima ha radio kayan Miri FM.

Okay, malak puluh minil an telah santai pala pukul lima lebih. Tidak pukul lima lebih ni ah, itam pejoh peji tak alam dengah lebih. Alang anpah mau manamin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Wih nak mentelok alang danglang hi radio kayaan ngejeloh RTM klik nenampang ngejeloh frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 Man Kucing Samarahan Serian Lunduk Bau dahin Serian Selatan ya. Bima telah alang dang kelangi reda kayaan menmiri nona pelahu manumaru dan alang kelangi reda kayaan ngejelo channel My TV Tusuji Kusung pukul 5 lebih ni a pejo peji dahin atali dia kenya tai atang pukul 6 lebih. Ya mau sekena mitam lim alang paan sukung reda kayaan hina tapang ngawan kelote nona pelahu mengkelo bake halang ute nai bara dengah ngaman ngawan kelotinan pehna mandalo lang teh ha kucing nona pelahu man ket awan alang teh Uni Garden Man Adi dahin harin telok Jennifer Jen alang tek kahin lagu man telok lebih ni apa yang telok pejah peji tak alam dengah lebih ya sang papan telok tek lagu pengakai harin telok Jennifer Jen ni ya hati lagu amai inai lang kenan rasana urai dahin man onin pejah pelalau peji tak alam dengah lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur man telok alang dang peji atang pukul 5 ni tu ake ya maksa kenap nginah peji ngeluak tek jaka alang pihalaan lebih jimati hati matoh man pukun telok atang pukun lima lebih ngejelah segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayaan Miri FM selebih senglarah sekenap menitam lim dahin Tuhan memberkati tam te alam nuntua hadui alang antam.

0: Inhina Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam
1: melu dehen sayu kenap dang eji pesok dehen kelolaan te daun selo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak syurga bini hak lang oh pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nao telo an lemuriban ni matoh mandawan ni lo ke terasa aku nak mentuhan lah ho bini hak mahu denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah oh peluan maang alam tadin tam anak-anak lang itong geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam nak kalau Matthew G gara betelo dia Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Terhina video kaya putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.
2: Okey, paji-paji ngejelah program Radio Kamir FM. Hati-hati segmen PDK tam lebih ni 37 minit lalu pukul 5 lebih jam tam alang bayak loh nani. Dah lahu ngejelah jam tam alang bayak loh ni. Menuh ni nai tam paji-paji kelenghi dengar sukan. Hati tak pukul pukul 5 junang. Ya, kerana ini aku sendiri telah pejoh-peji tak alam info. Norepah tukit umat apui. Bi tukit umat apui lah seabara man telah lebih ini. Sikit hat tukit. Bi jik tu kalang dang an telah pakai hak umat apui telah. Ihat tim telah tadi ke. Kenunaran kulit telah di ke. Kulit telah hanan. Norepah ni lang mahing anan di. Kenun lang dang an telah na pakai anit telah hanan di. Okey, lubun jina tino aku pasaya haut amin te alam usun tanah ni lepa mentelok lang te ham Malaysia lah aku pasaya te paan telok melok stok telok norepa nguyo telok ya bi te ke telok jam tino ani telok ni di hadang an telok pakai ngeluak ha kenun agunah na lubun ji telok dang na baja baja ketalang an telok tubuh pakai ani telok ni di telok ala ani telok ni abin ani telok ni pun kalsium karbonat alang dang tulung maok kalsium mentana laho dahil laho anu nak telok nana antelo ala kulit telok hanan di onan ke antelo nemruk ke antelo ana leruk-leruk ha onan antelo te dahin te alam tanah ngaban telok nubu abek telok ka nubu sebeh ka nubu liak telok tika dahin laho tukar ni sayu abin pelihai hati kenunda minate lenyoh ka te alam tanati dan sayuha men tubuh telok lahu dahin tanah telok ti. Okey, lubun dua ya hati nuna sayuna ani telok ni awi telok pakai nak ngeluak piah te alam kebun telok loh kan ni agana te alam kebun daripa lida bek telok dipa te lalau nah kenunaran nadi si si lang dekaya anandi lepas siput babi kenhaga nadi pa lepas nunun tua si ya dan ani telah ni di dang orang si dahin lahu an kuma lintah bulan ketalang kenungkrin tamlah hiram ya tete kebun telok ti lepas te urok telok ti antelo ala ni telok nandi antelo lembruk lo kelahu binu situ sah nah lanih lalek ke antelo pakai nyorepa antelo urah te tubuh telok ti dan anan ke deng ngurang nyorepa jasik si amte hagana apa si ni kuman itun tubuh telok ti ke ya na itun nabe telok ka itun anun tua ala ngavan si ti te kuman ti, lo kuman na ti, nana lang na abek telo ti am kajau jam na lahu. Okay, nanu lubun dua na dahin lang lubun telo ani di kompos, piah na baja ni lo kani, tino ani telo ani di, aji bahan na lang atak sayulan, na lang anasuk te alam kompos, ja dahin ani telo ani dang maok mineral, wina kalsium te alam tanah ti lahu. Okey, lang kepat nak ke ihati ani telo ni di hayu mentelo alang na hulung hiap no repah alang pelara hiap ya. Abin nak nun, abin hulu ani telo ni dang antelo ala antelo nutung una ya. Ang onen ke antelo nutung una dahin laho antelo na masun na lasun tike tengah-tengah tegang de onen ke ha telo netuk na abin na ani telah ni dihipun kalsium kata sayu an ok man hiap tegu telo te mate na alam hiap ti an telo ok te alam hiap Abin anih na alang na hiya pati nudak teloh na kena tinan ya. Okay, ananji info alang maring jam lahu hayo antay te alam balahiyap te. Okay, okay, nunan itan paji te alam info ha umapuy no repate si pihat ukita ni ya. Ji katalang antay ha umapuy telo dang antelo pakai ngelua na baja no repah jang orang si ni di te kebun telo ti dahin lahu dang an ok manhiyap. Ya, nun info lang antelo pakalay jima ngejeloh tukit umapuy. Pepe peji te lasan radio kayan te ateng jimati ha nore pe jimati pukun 5:20 minit hanganan. Dan pelaku awi te telo alang hipun info nore pe tukit umapui lang ngenap antelo baraman kelunan bangu dan kusina man kalo hari radio kayan ngejeloh WhatsApp kusung ji ji telo ji sa kusung ji ji patusu. Okey menohanina itam pejah peji te alam dengah sukan.

0: doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni, lai lah liang ku ong.
0: Jam kak cerita mariang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya, tak lebui nen. Ya upas kula, ya senglarah kuri nak teh. Oleh sengilo hadui. Api kepika pihak kere, sang telok duman ni hak melok tua humani. Jan hak teh lo hadui ya.
1: Di meran pika ni, jan sayu kak dua nunan. Apa habai teh lo hadui?

0: lunan tua. Ikat sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, teh ku natango ariang, jen payan natango. Duya perliang kusang natango ni.
0: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, haman tu duan kelunan, sendiri jenjam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekali marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawantam Paan Klenghina.

0: acara sukan alang rasmi dalam kalender Festival Kuching 2026. Okay, nanti dengar halang unak lo, pala dengar sukan alang kedua ihatiman Kuching lo ka. Dengan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP. Alang sadang aja na lim acara beluba akit ha Sarawak ni dak alam ji standard norepa piawayan alang piah to ke ani hati petgu jelang na regata alang anah ha Sarawak ni. Menteri na Datuk Sri Anu Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tinodha sangna piah lim tua standard na ni alang lahu melawin melawin hadui pengurusan dan patik jauh keselamatan dahin lahu jaklim peluba ati ngioh aturan alang pia kena tinan tukanan sang ana ngioh peringkat dahin avin kenan acara beluba kita ni kerani sa andaha ngendap nyinang ke nore pasak kehom andaha nana lahu ha kuri-kuri bahagian te alam Sarawak ni. Okay, dan dengan halang kedua, dahin alang ketelo ihati marung FIFA World Cup 2026. Okay, Piala Dunia 2026 kerana masuk peringkat separuh akhir. Dahin tepat pasukan tu alang melaklaan ihati Perancis, Spanyol, England, dahin Argentina. 25 bulan ihati perlawan separuh akhir tek hang Perancis dahin Spanyol hak Dallas. Dahin hilang menang tek hang dua pasukan anin ake tai pala final pelawan final ya. 26 bulan jilaan pelawan separuh akhir melawin England lawan dahin Argentina ha Atlanta. Nah pelawan final jadual ana tegu 10 pitan. Ada bulan tusu dahin jelang nak separuh akhir ane ke alang anok tumpuan hati Perancis alang genap ala ketelok hangun nak ada lo deng tepala final. Adahin pelawan England lawan Argentina ke anyo sengjadi ji pelawan alang ankuma penuh dahin sejarah. Dahin ji pelawan alang kira tua lan ho ya. Okey, telah tanya nang tejoh senarai norepah julu naran dalo alang nak gun norepah penjaring gol alang pakahum FIFA 2026 alang sang pihlek golden boot aran golden boot ani di alang hujung lo nyati Kylian Mbappe man Francis gun alang nak na hati saya. Oh nan ke lubun dua Lionel Messi man Argentina gun alang kelana saya lahu. Dalang ketelok ke Erling Haaland tusuk gun bi hane o musang na dalok ya nasi na te dalok main laan nalang kepat ke Harry Kane man England una 6 gun dahin nalang ke 6 ke 5 ya ti Jude Bellingham man England nahu una 5 gun. Okay, mitam lim nun ani tam peji ta alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tam pelenghi te jaka lang piah laan lebih jima 5 junang lebih ngejala segmen PDK peji dahin kelo peji dahin radio kayaan Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

payang beta o. Ku payang behule, ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan, Pak FM, pergi tenggelok.

0: tam pa japa ji ta alam program tam lebih adi ha tam pa japa ji dahin harin teloi hati Selina Wan. Okey, lan pa aran telna Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tang menika sis.
1: Terima kasih lah.
0: Ja dah umaru hinak kan ni.
1: Menlung mirih ku dia.
0: Okey, bikara ini ke melok ha mirih ni ka kalau.
1: Eh, melok mirih.
0: Dan ni kawasan apa sangun ate Johadiusu. Dan ka bara matoh menduman hiran ni ka. Oh, tabin ta alam hadiusu ni.
1: Men luman 2027 dia ring ku ye. Nala na ok nuti. Amin. Berminat lah dari hadi long nunan. Sampai tak melok-melok di nana kering tanyam ni dah ok deh. Nunan lah dui ngeluan-ngeluan nunan ke naring nak ba. Teh nak ke teh biji ni nak kawan tak. Ni tak dong teh na tangkerai ni.
0: Oh, pejauh-pejauh nak tangkerai ni. Nanti dah hin lahu teh alam hadi sulang imna ni. Kek kenun lim naan hadi sulang imna.
1: Teh kaku na rantai tam orang ulu lah. Susun manik nak ti kira black manik ti kita apa nak susun nak kayak teh ni lah tuan nak kira kalang paling kaum lah
0: nak kira paling
1: iya bin susah
0: alang inu ni dike mina waktu nana ti kita nak kaum pelalau nanti oh nak kira ke tukan hadu ya ti oh ke orang kita dang juan nanti okay tejo hadu inu alang imna ni hinok nanti dah harga ni kat tejuan-juan nanti
1: teguh te event nalang anda ha bara-bara man kami abi nak kunyo dah persatuan DBS hitam persatuan dok ayan talang usan lah te jumpa ku terlibat inda
0: teka pos teha awang Sarawak ni awi dah oda teka
1: HKL tu akah
0: HKL tu HKL boleh
1: dah orang ulu lang melok-melok hitih lah lang tete main dan ayo dah Sabah
0: HKL dah Sabah
1: di kawan ku lah Sabah lah.
0: Dahin dangka bara hiran ka mato nakirap ani.
1: Ku mato nakirap duman 2020 saya.
0: Lebih men oh hadi sulang abi.
1: Amin. Aku itai akin dang da nudi. Tai ni ban kata no no dan nak kata ni nudi. Ngam ngam pat ji kawan ku lang nabi. Ada ku matangi ha bin ha te nak kelas lah. Ada ku matangi ha dang ku ne belajar nak. Dang ha ada ku te belajar ay dahin nak bi nunok pa belajan kat nuni usi ha dang sang jake bin kahum lan tok tok hadui nang na nabi o sayo o na sedia na wungo wungo tike kaya aku belajan na sabong sabong na to na bin tang umlay ti una na naman tulong tulong na na anaring haring ko ngenap ngenap na hadu kirap ni bin ban minat ka tak katila ko na jiji hadu ya ti
0: ka na ni ka na manika to haring na ka
1: aku na namen hanyam ni ka bin te dah anak tangan ngadap sang temain kita sipan nuna sayu tangan na pijam de na ke na na ji ba onan ni ke tai na hanyam jam de onan de handa nyonyo na ba naring haring ko na juan-juan okok ka sikan nuna ka hum ta lang nyon na ti ka na be abin ha kom lalan ha di susah na na ti mahan ka ok ita sang pang oh na
0: okay te alam cabaran ka te na hadui usu ni ke akan do na lang cabaran ka lang im telunga te alam pelaong hadui lang im na no repa te te juan na ka no te
1: cabaran na men kawangan lah I bin usi te pian te bantuan lang anda ok abin sendiri lim lim biya bin lan piha amnuno bab legah na ke bi kahum lalan nuwong na alang ngawan tak sampai ke sin lah mesti
0: tembele na
1: pi haman haman haman haman ke belajar belajar
0: okey wi dah order kahum nun ni ke no anda ha bayar nun ke ataupun ha un ke ada bayar nun tu
1: ha un aure dah bayar na bin lekok ke ala sin tau na amin dia takut bayi amdang
0: oh nun
1: i hunut oh
0: matang tejo lubun telefon minat dah halang kenap matang ika marung kirap ka marung tabaang ka dika nan dak bara lubun telefon ka men iklu nan bangu lang tek lang hire da kayan
1: nabi ni ni lubun telefon ku ya ti 0 telok telok 5 6 2 tusuk pat
0: okey nan lubun telefon ha kalau kenap WhatsApp ya ka ngelap telefon ni ha matang kirap ni Facebook ka ke hinak dah sanginang hadu yang lang imna ni
1: Selina Wan akaran Facebook ko deh.
0: Salinawan. Okay, anana, ngapa na lang dengan telo pala? Nurepa, awit telo ngenda pipun kira, nurepa tebang adu sulang anak nani ke. Lo nyenang nah Facebook nanti tu ada nih ho, hati lang ngenda kelo ke. Telefon nurepa WhatsApp ha, pala lubun kusung jepitan telo telo 5-6-2-7-4 nih deh. Okay teh, dah ho ka alang kira, dah ho tangan ka menhihi tua lang ngenda tabin tak lama diusu ni nurepa nakirap ka ataupun dah nyam kerai ni ke halang kerai ni bindap na bidang halang ngenap dah na apa bi bina tek balai lang ngenap tawin dalam hadu usu ni ke tek dah tangan ka men dah
1: kalau tangan ku men itam li musik ah men dah nyam ta menit menitam dah hinan ok lah halang berminat nah di usu re si pe ha nuno salai tam sang nah di kat lang nun ni pa abin ngiyo hobi tam kar eh hobi sayulan pe tam sang pejo ani abin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa pakaian kenyah lah ja si haam tay nun de tay pade
0: napaan tam pakai
1: walaupun ni haam original la anawi ha piang bulok manok nun na ni ke
0: kira ni sinan ang hala manok
1: bi sayulah kitam nalang nutih kira nun de tenaan gaya-gaya na anda nyam tam tingin ang kan awi lang ngan cang na hadu tike men nun di nana lalan na tutuy ka ngaman penambah na na ok ngaman tamble lahiya lagula la sing ha kahong tike bi basuko la awi na iha o te hadu lang bang tak nanu ti
0: menutam melotuan melotuan sikira halam pasen dahau ma pendak na ni
1: dahau ma lan piha da ok nyam na ke lan piha awi tam ku ma ha sang nun di lewa lega na awi ha tergumpul lelim lega te kerja pa
0: saya kenap saya lebih besok lewa peji te alam program Radio Kayan Miri FM

Okay, no na nita mo pa jita alam based on kalang hi sangon kawa sa linawan man adi ya. Ya tite jo hadu sulang anak na repa kirap. Okay. And kare ni kem lak sa minito la antala sang te pala pukul 6 lewi. Kina okay, mataman pukul 6 lewi nin a itam pa jape jida hendalo YFM bidayu alang an pamaman RTM Kuching. Ya mau sekena mangkal alim bake-bake halang te pa jida hik. Mataman pukul 3 lewi di hatang lasina program tam lewi ni dan na plaho mangkal alang te ne nyu ai dari di Facebook tam lahum alang tek lang hir ada kayan ngejelo RTM klik laho ngina heta ma pejing lua te jaka lang PLN lebih jima ti ando epa jima mato man pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Okay, lagu maka pelasan tam lebih ni hati je lagu lang kenan jenan ini lagu Livang Kui mantalok lim hari dia kayan Mir FM selebih senglara Tuhan memberkati tam lim dak alam nun tuah hadui lang antelok nada ni nginah lim hadui telok til ong den sayu norepa lahu nginah lim na deng antelok na den sayu te atang ka uhnan ati ya wiha ampah do ni jima pa pejoh laan ya te alam hadui lang antelok na ati nginah tampaan ala batu ngelang magih lahu dahin lahu ke nginah tampaan asayu te alam huang amin telok hina tapang avantam te itam lang te halam daleh ni kah halang hau maru kah nerepa mentelok lang te hawang daleh lahu ngina he tampaan pahbung de hinda huang amin telo nerepa panak parin dem bakeh bakeh telo hina tapah jaka hina tapah lasan tam te nya peji de hinda bakeh bakeh telo lahu ya. Okay, selebih sayu ngelarah Tuhan memberkati tam ni makui livan mau sekenap ngina pesung luak te jaka langsang nailaan.

Selamat kami sebuah sada muti pun punabar. Projek sistem pimudah pin alternatif Sarawak data kakus obongin pinumpu. Ratus de Sungai Pasin Matu Adin mendapat kinyam pimudah karen 24 jam. Taman Negara Niah Boh Kuop ngatiria setegar har opui. Selamat gumi bersama dua ku film na buang dan abar gumi YFM di Demuti Tongan Abar. Projek sistem pimudah PIN Alternatif Sarawak sawas de data kakus obong pinumpu da peritah negeri. Inus tegal, sistem pimudah PIN rusak selepas banjir tanah amit de obah kawasan inuh dan 20 ni on berat nuam deropas. Gapi Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Sarawak, Dato' Liwan Lagang, sobenang pimutus inuh bonai sebab ratus pakai sistem pipe graviti sepunuh derusak setegal pinusah bencana inuh. Yenang jurutera jurahanai kerja perhati, dua harap projek inuh dapat obat tender sawa ide. Ya sobat niti takar naik lawatan kerja dua sesi dialog bisama ratus de data kakus belaga. Dan masa ada sama suka beranya pinurung nganya bikin sistem pipe gravity apa nama suatar puluh ribu ringgit kang nuam puluh ribu ringgit. Har bikai jambatan kampung dua jambatan ulu kakus rusak pun ya berunyang nganya rikas karik rakah ngirosya. Ratus de Sungai Pasin Matu mendapat kinyam pimudah karan 24 jam selepas dua romin botang si bungas de kawasan nino mujur obo nyamung dua karan ngirusu projek sistem grid luar pasa RIS Sumia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Dr. Safi Ahmad sebenang projek ini ingin perubah ayuh nudu ratus de kawasan nino de sibayiti jika pakai set jana kuasa. Rumah Akin, dua rumah imba, ia dua romin botang sibungas dia bernyambung dua karan di kawasan ini. Sementara lima ada romin botang dia bernyambung dan masa di sini. Keroja nyambung karan ke romin botang ini saka siap, ropet beran moh ini. Perita Sarawak nyukat kira 9 juta ringgit sen projek RIS ini dia ingin piutung nudu 100 moh pru nuam isi rawang. Taman Negara Niah Miri Oboh Kop Ngatiria bitunda dua haropui de kuasan Bukit Kapo de bisanya nang berlaku setegar kijat sumia. Menteri Kerajaan Umi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah sobenang, Perbadanan Perhutanan Sarawak, SFC, mit rakahinu nganyak jaga pingramat ratus. Ya nang, haropuinu setegal fenomena semula jadi dua ide dia setegal urah manusia. Ya sebaya, ratus dari odi ke Taman Negara Niah, sami tiap pinorang suap pihak berkuasa, dua nangu dia lawatan negerah Taman Negara inuh oba buka pari. Ya sobat ini tinudu media selepas Majlis Pitajah Lembaga Raf Safari Sarawak, The Kuching Onu Idi. Nyatuk kura hardebokan peritahan negeri jurah berunyang dua Air Borneo nganya sidia perkhidmatan pimono biron khas toban kontinjen Sarawak ke Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 de Selangor, Buran Bau. Menteri Belia Sukan Dua Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, sobenang, ogi kada atlet de ra'ana liat pakai syarikat biron nino sobab biron daik sukup. Sekira daik sukup, kontinjen dia pakai syarikat biron deboken. Nyato pasar Sukma, ianang pengisi dia kontinjen negeri ponu mujur, doogi koda atlet mada takah piobok latihan, modalah de berlatih de luar negara. Dia bisaya, Sarawak kungang jagin juara bau sen Sukma kali ini. Opis Menteri Pengakut Rianai Kerja Perhati nganyak mimuh topat rehat durawat RNR, de kuasaan orang raya Pan Borneo. Menteri Pengakut Dato' Sri Lee Kim Shin sebenang, RNR biguna sempimudah ratus de ngerusuk orang ini, dosanya ada tauban pengakut ratus.
adin dia su RNR de orang Pemborneo abang ngurus da syarikat pisadi. Yenang buat pikir dua maklum balas soalnya ada topan bas punya abang mitkira sen kerja perhati ino. Dato' Sri Lee Sobadeniti nudu media seropas majlis pitaja Mutiara Borneo de Kuching anu iti. Dan masa ada sama perkhidmatan syarikat Bus Express dua tikat ino ngan yang nyukong industri pingakut ratus osah daerah de Sarawak. Bas sinuria bioperasi berangkonu dua nyamung pasar-pasar ayu de Sarawak. Kitubu doa bar. Berita Sarawak nyirusu unit pengurusan sumber manusia Kitubu Prati Pimitia Pikroja Negeri Nuna Pimasang Ekonomi. Menteri Dopis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, sebenang inuria nyin pinokan ke nudu bidang pendidikan dua latihan technical dua vocational, TVET, via sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik STEM. Yenang, sewaiti ira pitaja inisiatif Sekolah Bigatung Pichuma de institusi Sekolah Bigatung Perintah Negeri dua masa de sama Robi Boga nyaa nyamung sekolah. Ya sebenarnya ini tak kata taja Pro DR Roadshow Siri ke Semengeni 2020 de tatau. Yenang program de mengatur da tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas ino sedia peluang pendidikan nudu anak sekolah di luar pasar. Ruban ino, anak sekolah obo media damit peluang sa dapat nyamung belajar do ogi masa depan de pago. Program pengedaran barang perlu antara lakah biguna nganyak notu barang de biguna nyak danga obo tet nuna jadual ke kawasan luar pasar. Pengarah Opis Menteri Kerja Dagang dan Negeri di Kosar Hidup KPTN Sarawak, Matthew Dominic Barin, sebenang sungu ogi pinura logistik negeri ini, pimiti ratus totap obah mitbat. Yenang, nganyak notu, ratus dera pasar seen pimudah barang pinguman de sukup KPTN, Kitubu, projek pengedaran barang perlu ke kawasan ruang pasar melibat ju barang. Barang demunu ira nyuak manmos, topong, gula, boras, gas petroleum cecai atau LPG, petrol, dua diesel. Suar barang demuno obah jua nuna roga te pasar. KPDM pun pantau ke bekalan stok ngirusuk sistem point of sales the premise. Matthew Sobadeniti nudu RTM serapa sesi kerakar dan segmen dengan diaren YFM Bidia the RTM Kuching onu ide. Program Saberkas Prihatin nguat ada agenda kebajikan ratus pakai mit rakah turun kabar de kurang binasib. Pengerusi Pertubuhan Kebangsaan Belia Bersatu Sarawak, Saberkas, Cawangan Meradong, Dato' Ding Kuang Hing. Sebenarnya program ini ngimpinumpu nuduk boga masam aktiviti kebajikan de takah community. Program ini pun dia notu, Saberkas Kitubu Mibat nuduk kebajikan ratus pakai rakah de sinek dua sipunuh. Dato' Ding de jagin ke Adun Meradong Sobadeniti seropas ngim pinurung nudu ni orang warga emas de Meradong. Program kebajikan de kota ino ida sijak nganyak ngim pinurung pak pemimpin dua pertubuhan punik robis meroti pimiti ratus robis sinek dua ngim pinurung de bigotek. Bitaning dat tertutup Sarawak Piala Yang Berbahagia Yang Mulia Profesor Dato' Paduka Seri Dr. Tun Zah Mohd Ridwan 2026 ada mengatur dari Dewan Masyarakat Kurian dan ni dua-dua hendak mohidip. Bitaning mengatur dari Klub Sukan Dat Sarato ini sakar gupur pemain so seluruh Sarawak. Ogi dua kategori ianu kategori Gold Plate, dua Silver Plate, dua juara dia terima hadiah RM5,000 dua piala. Bitaning ini Jack terima jupuru pasukan The Deer Register. Bitaning yang mengatur pakai format 50 kali taruh leksen pasung pusingan round robin bitu nak ada 500 ni kali 5 leksen semifinal 500 ni kali ju leksen final. Dengan ku ngomong sabar ku basa bau pun puna. Projek sistem pimudah PIN alternatif Sarawak data kakus obong nyimpin umpul.
Ratus de Sungai Pasin, Matu, adi mendapat kinyam pimedah karan 24 jam. Taman Negara Niah, Obokop, Ngatiria, Setegal, Haropui. Deputi Syabar dan penyusun dan Ratna Saimin dan menukarkan Cina Bau dan Malaysia Denison Section Berita Awas Masa RTM Kuching. Selamat ngumi, salam Malaysia Madani.

Jadi selamat kami andu bersama dengan aku dah kami andu ti sempat merajuk 2020 bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D. The segment ngancang petuk. Jadi sama-sama kita berhibur sampai tu pukul pre-i bingara. Jadi dah pukul 6.30 kami andu mati kita ada keping agah deminan senak bedi biata. Dengan pukul juk komando, kita irak keping agah deminan sendak bedaya bukar sadong. Usian kita irak puan, gaya andu dan mempeluah pada opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti saya mencari sempat meranjuk 2020. Jadi bila kita boleh keping meda YFM bedaya deminan frekuensi ni kesonong puan ni mega de kucing. Juga bila kita ada nyanyi ada kuasa surian boleh keping ambil demna frekuensi ni 0.7 MHz. Atau boleh lagi keping ambil demna aplikasi RTM Click. Jadi terus bersama dengan ambil the YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Double G, YFMB.

Isuana pibera jimatan kapung ke jimatan ulu kakus adi merusak menega dog runeng iat ngatan raka nyerse ngasirkas i. Daya kapung di Sungai Pasin Matu makinyam pimudah elektrik 24 jam kan dua buah ramin betang sibungas di kawasan anak memujur dong nyambung ngap pimudah elektrik sok projek sistem grid swak pasar RIS Mijah. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad Giratnang projek anak teban pingarap bauh ka daya kapung di kawasan anak amai tianti kaes bisengan ngaset generator yang seen pimudah elektrik. Rumah akin ka rumah imbar ina dua buah ramin betang adidok ketubu ngap pimudah elektrik di kawasan anak. Karima dingin ramin betang rekin yang pimudah anak demdetui. Projek ketubu elektrik ka ramin-ramin betang jaga kemas ngap repet brand Ogasati. Perintah Rais Sarawak menita arong 6 juta ringgit yang masang projek RIS anak dikengian utung ka 100 mipronam isi ramin. Taman Negara Niah Miri dog teup sementara lepas harsau jadi di kawasan Bukit Kapur adi jadi setegar kejat Mijah. Menteri Kejanami Industri Kreatif Keseni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Giratnang Perbadanan Tuan Sarawak SFC temit rakahana ngajali rekah berjaga ngajaga atur seramat penemi. Ainang harsawana ina fenomena abentarun kadeh i jadi setegar sarah urah manusia. Ayumna Tayan Deratus nyusun pemenu ke Taman Negara Niah Isai dapat seen penerang sekasen bau sopi tak bikuasa samun tangguh kerajaan mingera neg Taman Negara Nak Dokuka. Aikra nanti tipu sedang media di Kuching jejah. Dalam penyekembang beken kerja runding out dokenu bisa mangga Air Borneo yang nyedia pimudah pimenu Baron khas yang teban kontijen Sarawak ke Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor ngabran bau. Menteri Pimiang Sukan ke Penyekembang Tukai Dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedatnang kedak so bara atlet anak repakai pimenu syarikat Baron anak amai kiang Baron adi terhad. Kami dah cukup, kontingen repakai syarikat Baron beken ngejadi alternatif. Nyebut pasar penyedia Temasya Sukma, air geratnang penyedia kontingen Sarawak kenu ngadudu. Bagaimana, kedah so atlet on kenu training takas kasen piberet ge di sepak rais. Aisabanang Sarawak dapat ngen saingan dari merakah ngabitan gerar juara keseluruhan. Opis Menteri Pengakut Rekenu Kerja Pratit yang nyedia kawasan rehat dan rawat R&R di Mepang Aran Pen Borneo. Menteri Pengakut Datuk Sri Lee Kim Shin Gratnang ati berguna yang ngen penyenang kengera dipakai aran saman tukang nyaran pengakut ratus. Madin Sinek Soprog R&R di Aran Pen Borneo dan ngusa berat tukang ngusa pisadi. Aina manang buat pikir saman maklum balas sok driba bas menega dan nguruk yang berat kemas dingin kerja Pratit Nana. Dato' Sri Lee Kiran Sakati di Penulis Segah ripas rami kuka Mutiara Borneo di Kuching Joja. Setelah tanah penetap syarikat Bus Express 2 Tika Tanah yang nyukong industri pengakut ratus asal gedung di Sarawak. Pemuda Bus 2 Tika Tanah rekenu operasi berangkenu kerja incawit pasar-pasar bus di Sarawak. Piju'u ngaga. Perita Rais Sarawak so unit pengurusan sumber manusia re Piju'u Prati ngaterep pimitik tenaga kerja Sarawak isai berinyam nga pijikembang ekonomi. Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai Giratnang ati menegen nekan dalam pitak pendidikan ke training teknikal nga vocational TVET saman sains teknologi kejuruteraan ke matematik STEM. Ayin narangnang sewa ati ina tipu adib guna kan inisiatif pendidikan sekurah takah bergantung beren di institusi sekurah takah bergantung Depuk Perintah Rais Sarawak berpeguruk dong masang kati membayar dingin akses pendidikan. Ekrat nati tipu kuka Pro DR Roadshow Siri Kesemengdi 2026 di Tatau. Nyebut pasal program dong atur berdat tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sana, aigrat nang program anak ngin peluang pendidikan sekasen kena yin anak sekurah sepa pasar. Ngana para anak sekurah dong betih berdat temit peluang anak yin kuas akademik ada lebih kena.
Program pengedaran barang perlu ina kada so inisiatif bas yat na tu nang barang berguna berakandu dog sedia tu nak tipu adi dog netap ke kawasan sepapasar. Pengarah Opis Menteri Kerja Dagang dan Merais ke Kos Pimudip KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin kerat nang sungguh nurak penyimar logistik di Sarawak kebajikan pengguna nakit dog jaga. Ayin narak nang yat na tu rakyat sepapasar seun akses bekalan pengumuman adi sukup KPDN Repiju kena projek pengedaran barang perlu ke kawasan sepapasar yang ju basa barangan asas. Barang-barangan piberet inyo man paket, tepung, gura, beras, gas petroleum riris pangka LPG, petrol saman diesel. So perag barangan dok jua tuna rega market. KPDN menega prati penyedia stok so sistem point of sales di premis adi bipawet. Matthew Kerasakati di RTM ripas interview dalam segmen yet ngan di aran YFM bedia di RTM Kuching Jajah. Program Seberkas Prihatin jadi atag yen agenda kebajikan komuniti soraka bedapet tibaran adi berguna pinurung. Pengerusi Pertubuhan Kebangsaan Belia Bersatu Sarawak Seberkas Anjak Meradong, Dato' Ding Kuang Hing kiratnang, program mana fokus yen berangmasam aktiviti kebajikan di takah komuniti. Program mana menegah natu nang kebajikan komuniti dok tembit bat bedak seberkas soraka aderbis kena kasindek. Dato' Ding adi jadi ke adun Meradong kedat nati ripas jugan pinurung kandinaan warga emas di Meradong. Program kebajikan ni monana deka es ngan nyedia pinurung pak semenak ke ngan peluang ke bara pinguru saman pertubuhan merti di penyiraan rakyat ngarabis sindek saman nyedia pinurung adi setugu. Nisit agak sukan, bitanding dah tertutup Sarawak Piala Yang Berbahagia Yang Mulia Profesor Dato' Adiridong ngatur di Dewan Masyarakat Krian ngandi ke 2 Ogos adire. Kejohanan dong ngatur bedak Kelab Sukan Dat Seratok anak jaga ringruk pemain sondi Abang Sarawak. Sekiang 2 kategori dah bertanding ana ina kategori Gold Plate ke Silver Plate. Juara race and prize sekiang RM5,000 sama piala ke pinjisuat tikuka kaju tibaran sekasin dia. Kejohanan anak Rido Kenu pakai format 200 ni kari taruh legs yang pusingan round robin dok tuna berdak 500 ni kari rimah legs separuh akhir saman 500 ni kari ju legs yang takah final. Ngangemasgah prebasa puut-puut ni. Pemasang projek sistem pemudah pin alternatif Sarawak data kakus donggen pedia. Daya kapung di Sungai Pasin Matu mekinyam pemudah elektrik 24 jam. Taman Negara Niah Dr. Up sementara Setegar Harsau. Ati degaso YFM bedia dog nyusut meda Ratna Simon so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramas mindu kas salam Malaysia Madani.

Oh Sonia, CM Cina Matina, lagu penghibur kita masuk mic rantai the community. Jadi Disember 40 minit rempas pukul 6 kami andu. Juga bila kita ada baru buka radio the jam ti bersama dengan aku di jadi the segmen ngancang peta masuk pukul 6 kami andu sampai tau pukul peribing hari. Jadi juga bila kita ada jam ti Ira Mari nak remin masuk tempat kerja Ira Mari nak remin ataupun baru ngumit anak kita sekolah. Sama-sama kita nyaga adep kita ada jeram bahas kaini ramina muto ataupun mutokar. Ataupun juga bala kita ada wang masa itina ngundah pi maan tinan maan bingare da anduti. Selamat nyedia pi maan kita ya da community. Jadi apa kita akan berada pukul juk kemianuti kita Ira Keping agah kemiandu di menan sendak bidayu buka sadong. Masih yang kita Ira tebek gaya andu dan berpeluah beda opis Meteorologi Malaysia dadak semumpat beranjuk 2026 masih yang mencana andu dua. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama.

Silong Lagi Aga, Perintah Sarawak Minan Unit Pengurusan Sumber Manusia Pirati Tenaga Kerja Perlu dan Negeri. Menteri The Office Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai Menang, numpu bidang pendidikan serta latihan teknikal dengan vokasional TVET serta sains teknologi kejuruteraan dengan matematik STEM. Namanang sewati paling penting inisiatif pendidikan Datuk Picuma dan institusi pengajian tinggi nampu min perintah negeri tagih sedia tina peluas akses pendidikan. Nampida anti masa muka PRO DR Rosho Siri Kesemengni 2026 dah tatau. Pasal program Natur Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, namanang program muka peluang pendidikan paling paguh dedek anak sekolah sepapasar. Program ngangkut barang perlu indi langkah jamin nyaratus kawasan sepapasar dengan utak terun terima pingada barang asas ngajah jadual. Pengarah Opis Menteri Pidagang Abih Negeri dengan Kos Sara Udip, KPDN, Sarawak, Matthew Dominic Barin, pisilung projek ngangkut barang perlu ne kawasan utak terun, CMC juk barangan asas, inyo omaan paket, tepung, gula, beras, gas petroleum cecair atau LPG, petrol dengan diesel. Semua barang jual ngajah rega pasaran. KPDN perhati stok minan sistem point of sale the premise terlibat. Matthew Bidanti nak RTM rimpas kelaka the segmen yang ngan diaren YFM Bidaya the RTM Coaching anduti. Program Sabarkas Prihatin jaji platform negap langkah pingkua inya ratus secara lebih sindek dengan nyugon penyukung patut. Pengerusi Gerumpung Kebangsaan Belia Bersatu Sarawak Sabarkas Cawangan Meradong, Datuk Ting Kuang Ing menang. Program menumpu nek ahi aktiviti pingkua da peringkat komuniti. Tujuan program jamin pingkua inya ratus dok peduli bedak Sabarkas dengan ngatu program bidaput dengan inya ratus. Datuk Ting jaji adun meradong pida antik menyugon pinulung dek indi urang nembatuuh de meradong. Program pingkua kait setakat nyugon pinulung paksi dia ruang nek pinuuh dengan gerumpung paham inya ratus lebih sindek serta nyugon pinulung biguna. Bitanding dat tertutup Sarawak, Piala Yang Berbahagia Yang Mulia Profesor Datuk Paduka Sri Dr. Tun Zah Muhammad Rizwan 2026 irat tundah de Dewan Masyarakat Krian ini dengan dua anuburan mehi. Bitanding natur bedah Klub Sukan Dak Seratok jangka ngeban pemain masu seluruh Sarawak. Dua kategori tinanding CNC kategori Gold Plate dengan Silver Plate. Juara irak terima prize kahi RM5,000 dengan piala. Jukpro pasukan awal register irak terima meret bitanding. Bitanding minan format RM5,000 kali taruh legs bagi round robin RM5,000 kali 5 legs semifinal dengan RM5,000 kali juk legs peringkat final. Tinan ngemas agah ti pun-pun agah binaca lagi. Lebih numpu projek sistem pingada umon alternatif Sarawak data kakus. Nyaratus da sungai Pasin Matu dapat minan elektrik 24 jam. Taman Negara Niah tutup sementara rimpas berlaku hal sehu. Keti agak lama tenu susun berdarahna Saimin masu seksyen berita ewas semasa RTM Kuching. Sinalin minan sendak bidaya bedak morin anja. Salam Malaysia Madani.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo Ni Naan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no Ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kelipi untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian seingat. Soki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Jadi semacam Madina, lagu pilihan baru kita masuk Madina, LYDIA, Lydia, The Community. Terima kasih kepada kita ada bersama dengan nami The YFM bidaya the segmen ngancang betul The Community. Jadi dia ada bersama dengan nami The Abi Facebook Live YFM bidaya si mention at Henry Bali. Selamat ngancang betul, selamat bertugas di jadi ngak geng-geng awah kuana. Salamani sok kupok bumbok. Request lagu dari Pogan ke ansuak pengajit YFM bidaya fan club Subgrinas. Duh ahli persatuan Alsal Serembu bauk, semoga terhibur kuana. Ya, terima kasih nak Henry Bali. Dan ada lagi Jackson Witan, selam damai dengan mesra seraru so, Dika Yen seporung pendengar setia YFM Bidaya, para geng-geng PBSMBK, geng-geng awah, harap senang kaceria seraru. Salam sok kampung Mambo Penderson, request lagu Ruruh Atingku sok penyanyi Hamilton Joneng. Terima kasih nak Jackson Witan dah bersama dengan kami di Facebook Live YFM Bidaya. Dengan ada lagi bersama dengan nami, saya mentionah Wellington, Emma, James Pengiran, Atiang Pakok, ada Sus Panes, Kiong Livindi. Dengan ti Paul Sekin, selamat kemendu dengan selamat ngancam betul dijadi dengan semua ping-ping YFM Bidaya. Kau nak dengar? The Community harap kita semua sehat-sehat yang terasa. Paguh andu ambil di kawasan tiba-tiba dalam menuti peras yang nak keluar ya. Dan ada lagi Ronald Danny, Simoni Karong. Kami The Sam. Hai di jadi geng-geng awah YFM Bidaya, kabar peminat diki-diki bara agi, seramat ngumi ka seramat bidapu dinge kuan ya. Dan ada lagi Rachel Marikan, hai di jadi selamat kemendu tim DBP ngak geng-geng PBSMBK, salam manis so adepna so siburan. Jadi mati-mati kita rak keping gaya andu dan berpeluah pada opis Meteorologi Malaysia dadak semempat andu beranju 2026. Jadi sebaik sian kita berhibur dengan lagu Masudino dari Pogan.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku lah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
2: Kiyo gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensilku.
2: Dori aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat ku nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul.

0: Tinang ko tiye. Di memang pensel ko.
1: Minta maaf ya Jason. Ano bokon dole ti aku sebarang bit pensilnya ah.
2: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangnya lagi belajar bermuanya.
1: Yo cego.
0: Okay cego. Kep keluar dia cego ya.

Jadi saya macam mana lagu penghibur kita masuk Imelton Choneng, Ruru Atinku. Jadi itu saya sama-sama kita rantau bergaya andu dan berpeluh pada Opis Meteorologi Malaysia dadak semumpat nomoran Juk 2026 dan berkuat kuasa masuk pukul 4 kami andu kitnuhai semung 2 jam. Jadi kaya andu dah kami andu ti ribut petir dah kuduh-kuduh tempat dah kawasan Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi hanya hujan dah kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong dengan Sarike. Gaya andu dadak ngareti sampai tok andu pagi hujan de kudu-kudu tempat de kawasan Kapit, Miri dengan Limbang, anyap hujan de kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dengan Bintulu. Kita anuman laut Sarawak, laut bergelombang kena tu 0.5 sampai tu 0.0 meter. Dengan angin ngumoy masu barat kilaju semeheng sampai tu 20 kilometer indi jam. Jadi suhu da anu ti semenca 24 darjah Celsius sampai tu 25 darjah Celsius. Jadi CMC ada mati nak gaya andu dan peluah pada Opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti CMC na sempat umuran Ju 2026. Jadi sama-sama kita nyaga penyihat adup kita. Nyihup umon dah secukupnya wang andu dah peras ataupun ngeban umon kita ya. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk FM6 Bujang Menyau.

0: tadi ya. Ponmu, nih ponmu. Mu tidak sehat sebenarnya ponmu.
1: Tiak. Tadi kembali dukun kini nga, di tubuhan ku buat deh.
0: Nya.
1: Nyu tiak di situ aja. Padahal pagu ponmu. Boleh aku tolong di kaki ponmu.
0: Inoh leh buatnya, inoh leh. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek atau sebarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada tu saat ini dia tempat terbelit nih.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat depan. Tempat tu tiban tu pernah buka din.
2: Asyik di depan dalam tis benar na.
0: Nas, iya tis mandam cek iya tis.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah tis.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Trouble, ya. Betul.
0: Gulu tis.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kasih kepala mu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulu ini anak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa, rasa ngoh mu tiba?
0: Iya, pada nimbang kalau nih. Mungkin dia bongoh sih saya ku.
1: Mak sebarang pun nimbang sih, nyala sebarang je.
0: Iya, nas, sebenarnya lah iya ti. Kuningan siapa pagi aja, duit yang pucat, mana dua kopi, agong sakit leput, tonggan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so endok gay mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Dah aku si iat nih.
2: Kau
1: aku ngecek kamu mati. Kau
2: nama si iat.
0: Itu yang nak si iat makmu noh it nih.
1: Ayo mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Bawa
0: kemai. Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Sekolah ya. Nas cek otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ingin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Tiada ti. Ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyempakmu.
1: Ini nang lo.
0: Bak mau kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kada ragu lah. Ah,
0: ini berkurang nih ya.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Ngejit ya, ngejit
1: di pinang.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey, mai tu. Ada lagi, ada yang naik tu, mai.
2: Ngejit kadak mu tayo, ngejit kadak mu.
0: Ah, Tom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu telepon nunggu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kado di kata ya tia.
1: No,
0: melihat
1: no.
0: Ni no.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, ni mau paksa naik bubul sahun ku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan melihat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Minta pak read sepat mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Yang aku rempuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong tu lah ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Bagus lah.
0: Nomor kita kot ya.
2: Iya, boleh.

0: Mari Kerja.
1: Mirayah Pikir.
2: Samah dengan Abi.
0: The Segment Ngancang Pete.
1: YFM Bidaya.
2: Gerak Bisa.
3: Tunggu sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
4: Angan bian sereen yang dikena saat sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati tikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat doksi enso Facebook Section TV RTM Kuching.
5: Kepada istri muda, I say I love you.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We

0: sama ngarema ka sopring atau berapa dengek di ngarmati kareti drama program undang-undang. Aku harap sopring agi di drama puas senang ka menegah mahmujur di drama kerja pengenai tak sandu teja. Jadi topik tak derma program undang-undang tak ngaramati inah sarah adia tandai derma tak tempat moto diribu pengaruh alkohol. Jadi ni mau nanti perah ngai atau rek sama nga tuan lawyer tak Ince Francis Teron Kadap adi rek nyuse nga betarang pasar topik tak ngaramati. Jadi ngana atau sama-sama keringah penerang so Ince Francis Teron Kadap.
1: Selamat ngumi, dua selamat berdapat di situ lagi bahu dalam segmen undang-undang wife yang berdaya. Jadi topik di ya bikusi kedua palingan pada pengujit dan ngumi tihna oleh topik di memang sesuai di otok otok galti tina man kawinnya yang tenang ya nuk arak nuk alkohol beverages temuti jadi otok akan ya perlu ya berdepan dan undang-undang tenangnya menggunakan pakai kendaraan bermotor di bawah pengaruh alkohol, operating motor vehicle while under the influence of alcohol. Dan kena mesti na yalah kau jadi selalu tanai atau dua kati onu kani jam jumping di kepap ketipap kani ya sekarang dari kerja ada mesti atau perlu buat na nangogi undang-undang na nanti yang ipa atau dia jadi na masalah motor tertangkap motor tertangkap ya. Jadi na aku lebih suka start pakai penyikian denangnya oni maksud terpakai moto dan pengaruh alkohol ya idoh ditenang pakai moto dan keadaan mabuk lah sebab ogi nyari tepon nuk setengah klik dog mabuk ogi nyari nuk nontin pun mabuk ya jadi undang-undang itu tenang menggunakan kendaraan takala mabuk itu undang-undang yo lebih kira pasal kandungan alkohol dan doyak itu ya jadi doyak pakai perkataan mabuk. Jadi ini ukur buat sina pengaruh alkohol. Adakah itu melibatkan sina ke gaya yoh tempat motor ke ini ke? Nah, ukuran dipakai undang-undang ni oleh yoh ya pelisa kandungan alkohol dan guna noto. Apabila yoh kandungan lebih sohar deh, maka danu oleh akan jadi kesalahan ya. Jo ini wat ukuran de patut ya dan kebanyakan kes takanya sekat naik sekatan orang Melayu pihak berkuasa dek biasa polis lah ya akan pakai ini alat denangnya breathalyzer ataupun pengukur pernafasan dan atau ya puah sobak gang alat itu sebagai ujian awal kandungan alkohol dan asong tu pernafasan tu jadi apabila perlu maka atau perlu kena cek doyak ataupun pihak asing pak biasa pihak berkuasa akan ada atau naik ujian ujian awalan oleh ujian pernafasan ya pakai alat dengannya breathalyzer nanti ya asal bacaan lebih sudah patut maka tok mau dianggap mau naik salah deh diri bu undang-undang ya jadi ini takat pengunduk dia ada atau salah guna undang-undang itu ya. Undang-undang sebab kita ni ialah sebenarnya Section 45G Akta Pengangkut Doyoh 1957 ataupun Akta Pengangkutan tahun 1987 ya. Section 45G. Jadi nuna undang-undang itu sukatannya ialah 22 mikrogram alkohol dan setiap 100 ml nafas ataupun botol pakai pinasing ya oleh 27 gram alkohol dan setiap 100 ml pin asing itu paling-paling bergantung lah saya lebih senang maka atau mau salah lah ya jadi mungkin atau sekian dia ini mekiam dan duaknya nah jaknya bohal ya secara umum sebenarnya limit bia yo dia nuna mungkin like yo kuat lagi lah mau yo bia maksimum 2 tin bia ya pak atau beberapa tin dinuak jalan kalau 2 tin ya apa lagi ya lagi jalan dinuak jadi secara umum lah 2 tin bia ya jadi kesan alkohol tuduh otok demuti nah sebenarnya itu agak dia sama sebenarnya sebab yo ogi faktor-faktor denangnya faktor jantina faktor umur size konan bayar gaya hidup ya. Jadi sepenuh lain undang-undang itu dipakai perkataan mabuk, dia pakai perkataan sukatan alkohol, itu dia pakainya mabuk sebab karena kutip bukunya tunggang nuk sampai mau ni bona tunggang tu mabuk akhirnya nuk baru ni sakit gitu mau kadang kandok melupa atau dah ya. Jadi sebagai nasihat umum lah, paling selamat atau nuk tu boleh usah pakai motor ataupun asal tu ya paling mohon lah ya, paling mohon pakai motor 210 luah nuk kesopak kada adiki majlis kawin ke reunion ke ataupun ya di kroke ke seboleh-boleh atau suba kali pengangkutan de alternatif lah kota dengan Grab demuti ya ataupun ni naan sedingan to dusan luak lah si dah luak tapan luak bawa kan tata jadi atau suba meet cara ada selamat lah drink safely dalam putih nang ya jadi de patut tepuan lagi ya nih ya leh oni mun hukuman nasanya buat takap toban moto de bawah pengaruh alkohol ya. Nuna alibuk seksyen 45A nya ada buah takap kali pertama ia bertopan dua hukum jail. Hukum jail de maksimum 2 sawa. Kalau ti dapat ginjal so ni ondu nog 2 sawa lah maksimum eh ya. Bayar denda. Denda antara 9000 nog 30000. Moko nogi abah loset lagi. Sorry dah double loset nah. Leset nah. Abah beku paling kurang 2 sawa. Serius teh. Saya coba beku 2 sawak melolah ni kerajaan nanti anak. Maksudnya ada naik kerajaan sebagai driver. Hanya ada perlu ya toban peralatan kerajaan kedak loli dengan equipment naik bolinya sama di depan driving melolah ya tiap jadi lo tiap kesalahan itu bukan kesalahan dek mudah-mudah yo. Memang yo cukup banget ya dua atau sama-sama mit pemotor deh satu di tobuah dan muti asal kali pertama tobuah tobuh kali kedua itu jail temu muak bergantung tak jail temu nog 5 sawa maksimum denda maat lagi antara 20,000 nog 50,000 makna lesen obuh buku paling kurang 5 sawa noh mo mapiak lah tiap tu dari pandai kerja tu yo dari pandai naik kerja tu jadi kesalahan itu memang ngisin deh ngisin jadi untuk sama-sama mit pemoton cak di tobuh ke kedua muti jadi mungkin lagi atau tenang nak ayah kulangnya ame dan nak kulangnya tiap aku lor traffic light noh dek perintah peduli ya dek undang-undang peduli ya peduli undang-undang yo dek kisah sama ada tak kalingan driving di bawah pengaruh alkohol ingan lagi accident ke ingan lagi rawan lampu isyarat ke noh dek kena mengenak yo. Ya, kesalahan itu doi kira sama ada atau ogi naik salah di bokon atau itu. Ya, yang penting asal kandungan alkohol lebih atau ya bawa hukum ya. Bawa hukum jadi kain mutih lah dia patut tak piluh. Ya, atau betul ya suka sapu buku aktiviti atau cowboy night, di state night, sebuah mana. Jadi atau pastikan atau blok dengan munasabah dua peperangan secara munasabah deh ya jadi sudah lagi aku suka agak kusi dengan nang buat sinar putih itu dia sinar nasihat undang-undang aku cakap kusi secara umum satu sama mit moton in case kau gi ingan de gi otok de di to awas please sama nya obo hukum de kiang-kiang ino de paling penting asu otok perlu moton ngan tiap moli motak kali-kali kalikman. Di kota pun je imagine mungkin wat moto ya buah tarik balik lesen sampai maya dua sawa yo jadi sama Yumi ge lagi tudingan dua terima kasih atas perhatian seringan ya terima kasih
0: jadi ana tejah penerang adi sekup tutos adi atak ko kedingah so tuan lawyer ta Encik Francis Teron Kadap adi nyuse pasar sarah adi atak nai kemai atak teman moto di ribo pengaruh alkohol. Jadi aku harap so penerangan tejah atak meh rabis merati kabirna penyipuan pasar topik ta di ngaramati. Jadi menegah, gena terima kasih ke Tuan Lawyer Ta Encik Francis Teron Kadap adi meh kidaan penerang adi sekup tutos anak teja. Jadi ngana kasa nerti dawa program undang-undang ta ye ngara mati kata re berapa dinge di anu ka jam adi samah minggu bau ye ta kedengar dinge pasar penerang ye na topik adi beket. Jadi nak kata dapat bau, aku juga nak selamat ngarim ka Sopreg, ka damai ka Sopreg.

0: Pinapalagi oto ng Radio Visual Business. O nito ako tabalingan kayo ko po Sri Yang Bogagbao. Pinapodo Ije Maximiliano Stefano ano Johnson kayo sa bogi kilip ikian tlapya biria. Doh mo bijua ikian tlapya di area bao. Nanto ya po ano bituro pasta pengunai Maximiliano iti. O ko ya sikian mo kudusawa teingan kilip ikian dohwat kiponai. Ogi minat kilip ikian.
1: Hai, selamat pagi dan selamat sejahtera. Adonoko Maximiliano Stefano, umur 39 tahun. Adin aku do sistem kolam panggung aku te, aku pakai talu sistem lah. Sistem kolam tanah terbuka, kolam sangkal, dan juga kolam bioflok di sebelah kanan aku te. Seperti yang ingat-ingat te, kolam tanah terbuka te, oke ikan dah te, ikan terapi bilia suara dah te. Okey, tu nak aku dah sangka sebab bagi aku dalam ikan dan sangkal ni lebih senang aku ya monitor dengan senang aku ya habis lah. Saiz itu bergantung dengan sangkal ke. Okey, tu saiz tu 100, 500, 700. Okey, bergantung dengan bulan diletak dalam sangkal tu lah. Ya. Dan kolam piin ku tu, panggung ku tu, okey ke ikan tangan ni.
0: Okey, berarti ingat lagi kita ikan pakai gaya Oma dua modern. Sebab ingat nirang, sistem dipakai ingat kilip ikan itu?
1: Bukul ikan dah kata. Tapi lain cara aku yang hapus lah berbanding dengan sistem kolam sangkal aku lah. Aku Adin lebih fokus pada sistem bioflok. Sistem bioflok di naik aku Adin itu ialah sistem peternakan ikan moden lah untuk tilapia bilia. Sistem itu dia sudah menggunakan ruang yang lebih besar, menggunakan ruang yang agak kecil berbanding dengan kolam tanah dan lebih efisien untuk menjaga dan tumbuh besaran ikan tilapia lah. So, kolam-kolam bioflok putih okey aku naik dalam dua sawak. Takat ini menghasilkan hasil yang memberangsangkan lah. Lebih bongkok ikan tu dapat ku harvest berbanding dengan sistem kolam tanah putih. Karena seperti yang ingat hati dia menggunakan sistem pengudaraan yang 24 jam lah. Oksigen itu mesti penuh 24 jam tanpa henti. Inilah berbezanya dengan sistem kolam panggung ku tanah di sebelah kanih. Sistem bioflok itu baru di dalam Malaysia. Masih dalam 2-3 tahun saja baru ugiknya start naik bioflok itu. Tapi setakat itu di Kusing belum lagi ugiknya naik secara komersial macam di naik Adin itu lah. Di antara projek yang terawal untuk bioflok tilapia bilia di Kusing lah. Tapi aku naik persendirian lah tih. Aku mencuba dari kosong sampai yang boleh menuai hasil seperti yang ingat-ingat Adin nanti lah. Contoh dalam kolam tih, ogi ikan saiz 400-500 gram. Dan kolam tih, ogi dan talu 100-200 gram. Ya, berbanding kolam tih, yang nak bulannya nak ikan lah no. Pulang padangnya, ya saiz 100 boleh habis talu 4 bulan. Ya saiz 500 boleh habis dah 5-6 bulan lah.
0: Kudu tia deh, so ikan arwah iso nak cukup masa ya harvest eh. Dang tipuh masa sebagai ya harvest. Oni penusah dah selalu ogi dua wat ki wat ingan ngejawin penusah ino.
1: Dalam sistem peternakan ikan ti biasalah. Ingan ye jual ikan ti mengikut permintaan pelanggan lah, baik yang no, pelanggan lah andang talu 100 gram eh, dalam talu 4 bulan, okey. Bayo ya ayu sih dalam 500 gram no, 5-6 bulan lah. Tapi mengikut pengalaman aku, ikan tu selalu permintaan tinggi ya, 700 kenik kilo no, akan ambil masa dalam 7 bulan lah. Size no, selalunya restoran ya, dumit size ikan ayu. Cabaran ku yang titip ikan teh. Macam biasalah, macam nyaa bokon ke. Mengawal kualiti piin ku ti. Dalam peternakan ikan ti, kualiti piin ti memang namun ni lah yang perlu kita selesaikan dan untuk menjaga tumbuh besaran ikan ni ada supaya sentiasa ikan pertumbuhan yo besar dan cepat lah. Nomor dua cabaran ku ialah pinguman ikan lah. Pinguman ikan seperti yang ingat Puan pun memang agak tinggi lah. So, kos operasi ku untuk seluruh kolam ti perlu dijaga dengan bagus lah supaya tidak bocor pembelanjaan setiap bulan lah. Nomor talu, paling selalu kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja selalu je otok ye hawa sikian kolam tanah tu, pagu kolam tanah di belakang kan tu memerlukan 2 ataupun tahunan. Paling kurang lah. No antara cabaran tu yang aku perlu selesaikan lah dalam perjalanan tu sebagai peternak ikan tu.
0: Kuduk yang porong ikan dah habis dengan dang ni sido harvest. Podon nak motik pagung ya.
1: Selalunya aku akan harvest dalam 200 ke 400 kilo di sido harvest lah. Bersamaan dalam 700 moy 100 porong ikan saiz 500 gram lah. Memang kuantiti yang selalu dimintak pelanggan tu lah. Okay, ikan mutik tadi akan aku tebang ke kolam kuarantin dan akan dikuarantin dalam 24 jam ke 40 moy jam sebelum dijual lah. Supaya ikan di dalam keadaan sentiasa segar dan akan dalam keadaan yang kualiti yang bagus.
0: Nggak bisa ki ikan dijual ingan, dohudaki so ingan dijual ikan demetik.
1: Oke, aku ada lagi beberapa size lah yang aku jual do customer dengan pelanggan Pak Din. Dalam size taru 100 gram tu, selalunya aku akan jual ke restoran dogi jual ikan tilapia penyet ataupun tilapia lalapan. Sebab size itu sangat sesuai untuk hidangan lah, untuk ninaan mana. Pokok no size 500 gram, maksudnya ni kilo dalam 2 polong. Aku akan jual ke sekitar kawasan kuti dalam ke kampung-kampung terdekat secara runcit dan juga aku akan jual ke pasar bau lah. Dan yang terakhir sekali saiz aku yang aku jual ialah 700 gram ke 1 kilo. Saiz itu selalunya aku akan tebang ke Kuching dan jual ke restoran-restoran di sini dan Dayak duk memerlukan saiz yang ayuh itulah sebab seperti yang ingat puan restoran mutik yo memang suka pakai ikan duk ayuh-ayuh mutik untuk serve customer yang munok lah macam tak selalu order pengumuman duk kedai man ke.
0: Kuduroga ingat jual ikan terapia bilah di kilo.
1: Ikan terapia bilah ti jual ikut saiz lah. Saiz 100 gram no dan semong ni semong 2 ringgit. 500 gram ku jual dan semong 5 ringgit. Dan saiz ayu 700 ke ni kilo no ogi yang semong ju ke 20 ringgit lah. Tapi itu bergantung kepada kuantiti ikan demi tiap pelanggan lah. Makin bogok demi ni boleh kurangkan sikit harga lagi lah. And then selepas no ogi ke aku naik servis tadi ni servis ikan proses. Maksud ikan proses ni sisi ikan akan dibuang dengan toin ikan akan dibuang juga. Mukok no akan dibersihkan, dicuci, mukok no akan di vacuum seal sebelum dihantar ke pelanggan. Supaya ikan ti sentiasa segar dan dalam kualiti yang bagus lah untuk bila sampai ke pelanggan ke restoran, ke kedai makan Adina.
0: Nuna sok pengalaman, odap ingan bagi berjual ikan, oni mon pemintaan yang ratus untuk ikan terpebidah di area bau.
1: Permintaan terpebidah ti sebenarnya bagi aku sangat memberangsang lah. Ikan terpebidah ti seperti yang ingat puan, bogok permintaannya di sekitar Kuching dan bau ti. Ikan terpebidah ti warna yo sangon, kurang tulang halus eh. Isi yang manis dan senang dimasak. Sebab tu lah pembinaan ikan itu memang sentiasa ogi. Setakat itu belum pernah ogi lah aku ogi masalah ayuh yang aku tidak boleh jual stok ikan ternakan aku untuk tilapia bilah itu. Selalu ogi di mana. Cuma kadang-kadang perlu ikut saiz pelanggan no akan memerlukan masalah. Itu saja yang merupakan cabaran peternakan ikan tilapia bilah itu lah. Yo. Dia perlu nak size duk mitiak customernya. Tapi auto ye sina pasal permintaan memang sepanjang tahun ogi akan ogi nya milih ikan tu.
0: Podo ogi plan. Ingat nya nama odak bungkuk lagi panggung ingat ni
1: tu. Kolam panggung tu doik plan tu ye nama dia. Adin aku akan fokus sepenuh masa untuk nama tangki bioflock putih. Sebab tangki bioflock ni bagi aku ialah sistem moden yang sangat efisien untuk peternakan ikan tilapia bilah. Satu, sistem bioflock ni yo tidak memerlukan ruang yang besar macam kolam tanak ni. Itu memberi aku lebih banyak peluang untuk menambah tank di dalam keadaan kawasan tanak yang tidak berapa besar lah. Nombor dua, aku lebih senang ku ya kawal kualiti pin kolam bioflock tu. Compare dengan berbanding dengan kolam tanah aku seperti yang ingat-ingat ti. Dalam kolam biofloc ti, ikan juga lebih ayuh yang membesar. Dan yang penguman ekstra ya yang dihasilkan dari bakteria pagu yang otot sapul dalam piin biofloc ti. Bagi aku, untuk masa depan peternakan ikan telapia bilia ti, memang akan perlu bergerak ke sistem biofloc ti. Sebab sistem itu sangat bermanfaat untuk pemula dan untuk nyaa doi kolam tanah ayuh eh, ya buka panggung eh. Sistem biofloc ti ngenai di kawasan doi sit pun boleh. Dengan ngenai di kawasan parking ke, kawasan belakang rumah, dengan boleh mulakan sebagai pemula ternak ikan ikan bilia ti. Lebih lagi satu aku saran sebelum ingat naik ikan biofloc ti, pergilah ke kursus dia atau buat penyelidikan di online lah, di internet, bagaimana untuk kita menjayakan sistem biofloc ti. Jangan kita terus lompat ke bidang peternakan ikan tilapia ini tanpa

0: pos ini akan merugikan kita kalau kita tidak bersedia sebelum kita membuat sesuatu lah. Itu nasihat saya lah. Kepada yang ingin belajar sistem bioflok ini, boleh juga datang ke farm saya ini dan saya akan kongsikan pengalaman bersama Anda bagaimana untuk bermula, bagaimana untuk membeli barang-barang peralatan ikan dan cara-cara menjaga kualiti air sistem bioflok ini. Itulah yang saya ingin fokuskan pada hari inilah. Yang saya lebih gembira ataupun lebih menuju ke arah sistem bioflok ini. Karena ini adalah sistem modern, sistem ternakan. Bagi kita yang baru bermula memang nampak agak susah dan kurang susah tu ya faham ya. Sebab banyak menggunakan term scientific yang perlu kita belajar lebih mendalam lah. Tapi jangan risau, susah-susah wati pun boleh tu faham ya. Janji atau ada usaha untuk belajar saja. Kalau orang di Sarawak ni yang ingin mengulakan bioflok, bolehlah kontak saya. Saya akan berkongsi ilmu saya dan juga berkongsi network saya lah. Macam mana mau beli barang-barang peralatan seperti yang kamu lihat sini, tong-tong besi ni semua dari China. Tidak ada dijual di Sarawak. Barang-barang ni semua perlu beli dari kilang dari China. So, kalau kamu perlukan apa kontak, boleh cari saya. Saya boleh kongsi dengan anda-anda di sekitar Sarawak ni. Sebab bagi saya, penting untuk kita berkongsi ilmu untuk membangunkan perikanan kita di Sarawak ni lah. Itu tujuan saya untuk memulakan sistem bioflok ni dan ingin berkongsi maklumat dan pengalaman. Selain itu, kalau ada khusus perikanan di mana-mana, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan masuk. Seperti saya, dari tahun lepas sehingga tahun ini, 6 kursus telah saya pergi untuk belajar peternakan asas ikan air tawar ini. Tidak semestinya puan dan tuan bermula pakai kolam tanah ataupun mesti mau telapia merah. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan ikan jenis apa yang tuan mau belah lah. Itu lain ikan, lain style dia. Lain dia punya cara penjagaan dia. Tidak semua ikan sama. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Miss Lenny Jemon dan Radio Visual Business kerana sudi datang ke kolam saya hari ini dan memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman kepada anda semualah. Jika ada permintaan untuk ataupun tambahan untuk ikan telapia biliah dan juga benih telapia biliah, ingat boleh datang ke kolam Mekuti di Kupuak Seri Iang Bau. Kalau ada stok, memang selalunya bolehlah kami memenuhi permintaan dengan lah. Bagi yang pemula yang memerlukan benih ikan telapia, boleh ke datang kati dengan yang milih 100, 200, 300 benih ikan, boleh. Dengan boleh datang, okay, pelbagai saiz tu kidip tu ada.
1: Ya, terima kasih ni tu ingan Encik Maximiliano Stefano, anak Johnson Kayu, sedemo moya order pay on duty, kerahkan bersama doku dan Radio Visual Business. Alap nang bisnes teh bijua ikan terapia biriah ditambah maju doh dapat jadi inspirasi duduk bala anak muda. Berapa lagi dang Radio Visual Business pasal bisnes de pokon. Aku Lini Jemon. Terima kasih. Doa salam Malaysia Madani.

Jadi saya menikmati nak lagu penghibur kita masuk Mega Falls Bunga Kupu. Dengan lagi kita mengkeping program Unang-Unang masuk DJF dengan Radio Business masuk DJ Lenny di Ijen ya. Jadi terima kasih nebala kita ada masa sudi bersama dengan Amit dan Stesen Radio YFM Bidaya bersama dengan aku DJ di segmen Ngancang Peta. Jadi di pukul peribingan remati kita irak keping agah masuk pusat berita Kuala Lumpur National FM. Ya, bersama dengan DJ Debeken dah habis segmen Ngarem Pawan masuk pukul peribingan. Jadi kita habis silung dengan lagu behavior kita masuk Claudia Gares, Mena Menerindu.

Jadi saya mencermati nak lagu penghibur kita masuk Polka Pa Bye Bye Leo. Jadi dah jam ti aku mengirang emas tugas aku dengar ti. Aku DJ Dirang ucap terima kasih nabal kita ada sudi bersama dengan Ami The YFM Bidaya The Segment Ngancang Peta The Anduti. Jadi kita bida put bau The Segment The Beken The Andu The Beken dengan Jam The Beken. Jadi terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Raya Perman nanti dah teman pada VVNG dari Ibu Jang Seria nas mengmai menit lepas pukul reprisi ngarem aniga berangan di kawasan Serian ngarem mati aku nak ke dikit berangkaian ngan di Serian di Kuching di Bau di Lunduk baik dikit-dikit ada berangan nanti lagi bersama ke di Wi-Fi yang berharap sorpengan dalam buah senang aku nak ngasram ngarem rebisi duduk berangan di Babestia Mian Station YFM BDA RTM Kuching ngarem mati bisa mengaku cuba bertegas di Jelala Drum Segment dengan rempah wentak dari pasal titri abju peraman namun biasa di WFM Bidia supaya tidak dapat sama-sama kiri dengan harga singarem dari 20 di WFM Bidia pukul simbang singarem kat ripasan dan pukul simbang suku singarem tidak dapat sama-sama kiri dengan program Pingi Buru Tab Demba ada peluang ada susun daripada penerbit Ibrahim Jangan dari pasal program Pingi Buru Tab Demba tidak abju dengan peraman ada dari WFM Bidia supaya tidak dapat sama-sama kiri dengan automasi WFM Bidia pukul 9.2 hingga pukul 6 Senisana sepagi nah beringan ya sudah dalam program tapi tidur jam tapi sama dengan aku harap so perangan apa juga peraman neka benar-benar segmen dengan rompu wentak ke usi di YFM BDA RTM Kuching bisa mengaku jawab bergas di celala neka benar-benar segmen dengan rompu wentak yang andu wati andu dua ya beramang 4 bulan Julai 2026.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 Mei dan 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok guru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh kursawa bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebaga ingan manya kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei dek taruh Julai di RTM Kuching.

0: sama derep ngarep pawen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk ikut kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top dang segmen ngarep pawen.

Lagi pernah dengar itu bahan pada Valeria Matawo I. Eh, teman ada taruh perminar pasport ke rupi singarum seram ngarum. Seram ada pada tak drum segmen ngarum bawaan taruh revisi. Eh, berangan di murah demi N Station WiFi Media. Ngarum mati ngaku nak banyak kemat ya. Ha, ya na abrah peminat sukan main bor. Saingan Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Mere nega apa nak buat ingat nak pat pasukan ada discussion kena ya. Tuna aku sabanang tuna ramalan layak ke peringkat separuh akhir ngana banyak kamu ya sama-sama tak nyaksi main bor separuh akhir di sah Perancis ngah Spanyol ngah sesan anus pagi taruh sebari mana bulan Julai pukul taruh i senisan ya. Kemudian berangan bisa ke ningak seran langsung separuh akhir Perancis lebih dapat ngah Spanyol di saluran sukan dengan TV OK kena ke ha barangan bisa ke ninga nyerusuk penstreaman langsung di RTM klik mai madinati sobrek i di hujung jari sengkiring nang dikit-dikit de barangan bisa ninga main bor rati revisi dengan kada i kerja shift ngarem ya ha ati na peluang tuduk barangan re ninga nyerusuk aplikasi RTM klik revisi dengan di dehre di remin arena kada i mati TV ya, penting pemudah TV di tempat kerja ngan banyak gampang, mai berangan bisa, bisa ningat so telefon ngan kaus download aplikasi RTM klik ya dengan adi pakai handphone di gibian tapi mudah internet banyak amat sama-sama tanya aksi ya perlawanan separuh akhir France sudah dapat ngan Spain apun ke Perancis ada dapat ngan Spanyol 5 Julai 2026 pukul taruh isan taruh berdua minat lepas pukul reprising harum yang seramang harum di barengan di setiap sama kira di WFM video RTM Kuching bersama aku di Jelala ngana jadinya top show permana datang ragu perperan sopi Spain timanganmu dayung kumang.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, ni ni kena naik apa ini?
1: Eh, masuk ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayu lama ad ngan dia. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mana?
0: Eh, nanti dah botol motor ketilang. Jangan mandi sama ad kait dah ke depan. Dan maat dia bang, maat dengan bol.
1: Eh, di boli no. Okey, kita pun ngan main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kiri yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja. Ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya ngi TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon ngano.
1: Eh, muti mak sembarang gong teleponnya mana. Sama sam dang dang tu.
0: Eh, dai ko ningat gamal ne tebak ati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei dei dei de, bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi nanti telefon kan? Wati nggak cara? Iya. Katiknya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung dah penuh panu leh. Ingat tiyo ke?
1: So.
0: Katik. Ingat tengah. Nggak wati he. Nggak buka itu. Telefon ngerti. Tekan Play Store itu.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Lu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti sikit te. Baku sana tekan te. Anu bokon. Nggak mau doi tiya. Waki.
0: Asyik eh nyamah tibi. Ini ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store tibi yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepahin no. Ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, gue type. Nah, mau luah itu no. Kita nah. Hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Mau tikan aja deh.
0: Tikannya yo. Kamu telepon nak, dibuang teleponnya tiap.
1: Wah, ini tiap tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tikannya aku tikannya no. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu no.
1: Yo.
0: Oke, boh. Siap tu mau download. Oke, baru terbuka. Ingat ya.
1: Oh, waktu ini apa dua? Patut kau ingatnya, suaknya ingat telefon doi, nyata yang ingat TV.
0: Inoh, liane. Aja ingat telefon doi, tiba-tiba nak gol, nak inoh, li. Ia ingat bol semua, dapat ingat telefon.
1: Patut le. Oh ni ada nanti ya, ni ada nanti.
0: Itih le, aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Walaupun atau nang luar negeri, dapat kau teringat. Atau nang basio ke.
1: Ada beli, dah. Takal naik kerja sem pagi no, di. Kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat telefon je. Asal tu di badang dia mati gol ni pak mak bena ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua.
1: Tapi no senang dia. Ya. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tu ya. Token apa kasak nino hijiling aku. Kuguru dati dari milik kopi ya nanti.
0: Nah, kuguru dati satu.
1: Bagus kembali ke Bali. Lihat kuguru di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mogi ya. Tiak segi bol ngetikan pati tio.
1: Oh, yo.
0: Bogo, luar so ino, ngar pati ninggal so. TV yogi ke, dati yogi nang tio ge.
1: Ya lah, ya. TV. Minta balik tiba na. Muti, kalau balik teman ke Bali dek. Main bol di Bali dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi ko.
0: Teman atik nama tine. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku poti masuk susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Pas uang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Regu pra mana dedo utama pada case yoni salaku 46 minit lepas waktu reprising aram. Esa Brahman reprising ana di bestia mian session WFM BT ya. Ek nega bangga nadi murat mien station WFM dia hamadi nati adik ibrang kian ngan adik ib sama kian terima kasih yang suka ngan ya aku nega ya napi ni pan saw peragaan us pagi semerima nuban Julai 2026 ya adi dok ngatur perikmatan counter bergerak CPJ mobile adi dok ngatur di kawasan BDC ina di buas pemaket adi bayah di BDC ngan semerima nuban Julai perkursumang istilah neka pukul taruh Sumiendo ngana ia dapat masuk program perkhidmatan nanti ia hidup nawar ina penyebau lesen memandu CDL ngah PDL penyebau ke lesen kenderaan motor LKM semakan senarai hitam pun kasaman pembayaran saman ngah pemeriksaan PJ Simang ia motosikal nanti matamati pun LKM Rotex Service so, taruh sewa ngah kemenaga ia dapat masuk program penyebayar ina dalam bentuk kad debit ngah kredit ada ada tunggang rek bayar secara tunai ya puan kah cash ngana ia ngana kata i di kawasan BDC puan kah agi di kawasan BDC pagi kada i check saman ngan kah puan kah rek bau lesen motokar lesen motosikal ngana bisa ya adi ka ni buah pasaraya adi di BDC ngasih meriam nganus pagi semalam bulan Julai 2026 pukul semang isteri neka pukul taruh di pas kumek Madin dapat perucu minar pas pukul repris ngaram terima kasih di barengan repris ngan adi bisa maki esupun ngomedia jadi drum segmen ngancang pete Madin tugas aku di ngarep sama ngasopraga drum segmen ngaram pewenta kalsi di YFM BDA RTM Kucing ngana jam Madin tetap cu di ngepram adapta ngeragu Roslyn Hitlen kaus pimiteku.

0: wahai kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Ingat Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarang Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sepukul peringatom, next men dua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Play, dua live FB, YFM.

Pekul Semeheng Bingara. Selamat Bingara bersama dengan aku Mildred Anin dan Agah Bingara YFM Bidia. Kerja berunding bidik tuna dengan E. Borneo bagi nyedia perkhidmatan pima berhas tinang ngaban kontijen Sarawak dek temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 de Selangor Buran Bau. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan bingkali tingah masu bala atlet ira minan company Pimaber Bilon ti ngin Kihong Bilon terhad. Sekira kaya sedu alternatif de beken kontijen ira minan company Pimaber Bilon de beken. Abi pikara bikait penyedia kontijen natu lancar dengan tingah atlet itise de fasa pimangan ngunah penyelate kiberet de sepa negara. Nak percaya Sarawak kungang pitahan ngerebut juara keseluruhan. Pikara ada beken insentif beken penumpu utama atlet Sarawak de Sukma Sarakti Pak Pincaan Ngaban Ganan Negeri Jaji Pinaya. Dato' Sri Abdul Karim nambah menang Perintah Negeri ngumit bahat atlet de Ncaan Pingat Pak Balati perlu biusaha dengan semangat bijaya. Bijaya abisukan kada karakter dengan ngeban ganan Sarawak dek peringkat lebih datu. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa ini SSLR ini beken bituju nganti ngundah jimatan Batang Lupar, jimatan Batang Ikan dengan jimatan Batang Rambungan. Sedua-dua bibida masuk segi fungsi dengan objektif pemancang. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi Pidaan SSLR ini dog pikenal jaji projek strategik Perintah Persekutuan bagi ngubung Sarawak dengan Sabah Kai Nguhang Brunei. Di ramuka akses ne kawasan sepapasar di bahagian utara Sarawak. Si taru-taru jimatan ti ramukan penyenang nak inyeratus di kawasan pesisir dengan pikedek masa penyalan ningkat penyelamat pengguna jaran bahas serta ngekat aktiviti ekonomi di kawasan ti. Pasukan Gerakan AM PGA Briket Sarawak ngerikos memahi kejayaan masuk kudu-kudu operasi tunda dengan seluruh Sarawak bita gini yang berencu nek anuni derimpas. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai Pidaan ti ngelibat barang dedung rampas bita ked sumperi penepri 6 juta ringgit. Rekod de Sibu Miri Bintulu Sri Aman dengan Kuching ngelibat lebih 60 tan produk siok, pengak, ikan, nugget dengan sosis selain stor sejak beku muto serta ahi pikakas nyimpan dengan proses biragas meheng puan kursong 6 juta ringgit dong rampas. PGA Penbijaya Martin Kerajaan Angku inyo diesel de kawasan Seraman dengan kuota semarahan ngelibat rampasan senek 9,000 liter inyo diesel tangki skit tangki simpanan, jentera berat serta ihong pikakas bicaya tinangunah kerjati dengan nilai rampasan bitakud mahiratus 24,500 peri-peri ringgit. The Obstaring Batas Awas PGA bicaya ngesen dengan nahan kudu-kudu orang pendatang tanpa izin selain maten kerja nyeludup beras dengan produk daging sejak beku hanya permit sah serta rampas handphone, motosikal dengan duit tunai dengan sini barang dada rampas pitakud 700 mahi perutaru ribu 740 ringgit.
Kedia aga da bingarati da mas nusun bada Nur Akila Abain masu section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat bingara dengan Salam Malaysia Madani.

Arena jarak beramai dari Dr. Ban berarti Vipers sejoget bujang nami. Madi nanti sementara minat pas pukul peri singara. Pukul semang singara matahari dah. Pukul semang suku singara matahari dah pasang sama kengah. Program pingi bertab demba ada peruang ada susun pada penerbit Ibrahim Jangin sebenarnya jadi tab jauh peraman adab tak ngeraga peraman dari Dr. Ban Medak Syia ngeragu di dan jawab pengudip ke CDY FM Bidia RTM Kuching.

Okay, terima kasih dengan selamat kita di debut lagi tadi dengan program penyanyi pertama dengan ngerti balik lagi aku dengan lagu-lagu demam, lagu-lagu dengan kita ngibur berada kita ada bersama anakku tiap hari anu dua lagu pembuka kita matin masuk Edmund Moti bersama dengan Podam Saujana Band lagu terkenal nasib anak tumang.

Oh ya, berdua dengan lagu daripada kita ngerti, lagu dah sebengar senajun masuk Edmund Motik bersama dengan Potam bersama Jana Ben. Dengan dematian ni orang penyanyi Agatha Lucy bersama dengan kumpulan Rolling Guys, lagu berkenaan Daki Janjimu. Masih dengan aku dengan lagu-lagu penghibur dan setiap penaja semua lakini dan setiap pengaruh anu dua. Dengan terima kasih lagi dan kembali kita ada tetap setia bersama dengan aku dengan radio setiap pengaruh kedua dengan kita keping lagu-lagu tema, lagu-lagu berdiri dengan kodawang sewa 80-an.

bagi pelatihan dan nungkah kerja dan masa hati dan selamat kerja dengan bagi pada kita ada berihat dan amin masih beri mutus masa setia bersama dengan aku dan radio. Terima kasih kepada semua belakang ini dengan ngerti pembiasaan kita bersama dengan bala lagu-lagu masu bala penyanyi-penyanyi tak teman kita ngerti aku ngeban bala penyanyi dan lagu dengan RDM Wang Sewa 80.

Terima kasih Gilbert Bilong, lagu The Bidanan Aku Suka Sukion Aligarati. Lagu dari record wang sewa 80-an, lagu tidak record dengan masih paguh doka pengita doka anuiti. Okey, terus dengan lagu-lagu dema, lagu-lagu terus dia aku naga semua belakang ini dengan nanti kali tiba-tiba dengan ni orang penyanyi kita berdaya Zerinci Roslyn New.

RTM ke mana aku masuk kumpulan di Commotion dan kau lagu dengan RTM uang sewa 80-an kan kan selama aku uang sewa 1100 mahi pro taruh ataupun sewa mahi pro mahi.

Semalam aku masuk kumpulan The Privileged Light, lagu terkenal Namu Oleh Tomanku. Dengan kita bertukar penyemas program lagu-lagu demar kita dengar di pertama sana. Kita balik lagi orang minggu bau dan setiap pukul semeng suku binara setiap nara berdua bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tak demas. Lagu penyemas dan ngerti masuk kumpulan The Fabulous Light, lagu tapi dengan Ngojet Leh Sindaku. Jadi semua kini harap hibur dengan harap kita dapat selagi orang minggu bau.

Raga Brahmana di Dr. Bana pada Patrick the Bank joget makin nyama makin sayang tebana tak Madin yang beringan sementara binar pas bukur si mengeni sing aram serangan aram di beringan di setiap sama kiri wifi MBD RTM Kuching baba dalam segmen ngerum pun tak bisa mengaku siapa bertugas di celala di Pramanso Praga Petui Taru Jam yana Anwati ya ngaram andu 24 Julai 2026 nah korup so perangan dalam buah senang berbisik dengan Adi Murat Nami Anastasia Wife MPD ya di kibran kian ngan di kib sama ke ngarap hati harap ke Habicu Praman ngah Wife MPD ya neka benar-benar nasek man ngarap pawan tak pukul semudah serup ngan menimun biasa terdiri sama-sama ke dengan automasi Wife MPD ya nganak jak dengan Habicu Praman adap tangan ragu Praman Adi Dr. Ban pada TS Band Piluang Ketaruh.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetana. Jak sama-sama sewak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen sewak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dos sunting. Ter rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemer, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutos pasang tanding ati dapat dosen so Facebook Section.

0: sama drep ngarep pawen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top dang segmen ngarep pawen.

0: Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat ada sukup sebayun naik teduk pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adaptat teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen yang ngarum pun
3: pukul perin atau pukul semudah teruk ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pun.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Saya Syabri.

Ragu Brahmana di Dauta Ban berarti Brand Slider Sengar Ragu Adi dan Natong Mu dengan apa dengan tak mendengar apa apa segmen dengan pewenta terima kasih RBC di berangan di bersama ngake hendak kajam ini nanti di WiFi MBD ya berkurus mendesak pengaruh dengan biasa terlebih bersama dalam automasi WiFi MBD ya dengan terlebih bersama dengan WiFi MBD pukul 6 isi nisan supaya dalam segmen Mekat Karim Muhas Ragu Discussion dan Sobra Ragu Sejauh itu kejanggi kain mana dengan aku cuba bertugas di jalan yang selamat dalam kasau praga pada petang untuk berkenan aku bertugas bye bye.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang terang tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kak der edir moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ke berani minyak di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur suat dokumen di tahun 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dok pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmain nek taruh kursawa bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main nek taruh Julai di RTM Kuching.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bian rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kukak nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati tikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dihidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... No sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemeruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.
1: Okay, jadi kali ini kita bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Dia nak incik po kadun. Jadi kita akan bagi tadi so yo so okey yo ninga FIFA World Cup.
2: Okay, memandangkan adit na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berpegok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
1: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Okay, jadi aku di sekian seingat. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
3: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

0: Oh, ada apa?
1: Ada apa? Ada kena ada ramin ka?
2: Gapi-gapi kabar. Dekai nyaut aku mau suju.
1: Oh, ada apa?
3: Tapi dengan ada apa mati kan dia pukul dulu di mati. Ada yang untuk pernikahan kamu buka ka? Asyik je. Buka tu buka tu buka.
4: Ayah, ayah. Muat namu. Anak kakak. Tanah kau asyik mati nah. Ani nak pawan mu mana gelamat-gelamat tanutik.
2: Kait je. Aku nak ramin kena dua ti. Indra minta tolong dengan masih nak kena dua ti garam.
4: Ayah, you makan ti garam tayar.
2: Aku nak ramin tak masih nak kena dua. Ranyung kak baras kini. Ni sidah nanak. Ngampan namang neti manak. Da ire-ire bayu mana ira no overtime manten na medua nuti na babar mari lambat ah overtime manten na
3: muen ka
2: ayo
3: ayo ayo ah narapo cuma tebek ka bi payan namu kan ada saup saup nyugon na jami dua timo tuhai nyap menawu bo ya cuba cuba saup tebek ka dadak dadak.
2: Ayo terima kasih ya nak kini dua ngina masih dengan aku ti ramari ku tia kai ku dapat tu hayat ya disupat ku tia ja anakku ije na muas daramin
4: ayo penuh bo janu ti mepete ada menak ngeban slide mati na
2: ayo ada ada tia ada ada terima kasih ya nak kini dua mari ku tayo
4: Ani ku anamu ti kuduhan neburan tananginya pengen buran tibo abah ramagau na mari jaga masa ti kena jaga mari pen ngaben ubok ngaben ute wana kakak nyia na nak mugon tangan mugon kaja masih raya ku dengan nak kakak bo
5: te mo ku aninya pimudip dekai biguna
4: kena bani aku mu en matuhai aku tagana kak.

0: wahai kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi doh kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semengmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: 2020 dengan Mix Sunday 7 FM.
1: Hello.
2: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
1: Ya, saya bercakap.
2: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
1: Apa? Bila saya dah hutang?
2: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
1: Sinik-sinik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sinik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
2: Ini betul, Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
1: Dah berguna barangan nanti. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
3: Bijak main fikir. Denyak udah jadi mangsa skam.

0: inah leh buat tenai inah leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak. Mak saya dukun, mak saya. Aku tahu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tahu di mid normal. Pada terus tadi ni dia. Atau mata berit ni.
2: Berit.
0: Nah, mulut kadiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik di depan-depan dalam tis benar na.
0: Dan nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ni ngai.
2: Ah, gulu. Aba, terobek. Ya, betul
0: terobek. Gulu, ti.
2: Kenyam dah mu tanya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah, tolong nih, gulu ni nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, enak si bona lah iyo ti. Kau ingat so pagi jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti kurasa doya di pesa atau pai kurasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sesang ngecek adu.
1: Hah? Teh ku si Ian na.
2: Kai ku ngecek kau mati. Kai
1: nama si Ian.
0: Itu yang si Ian mak muno it na.
1: Ayo mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tu. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau pakai mai.
0: Nah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut tukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ni nyebut ya dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati, yes.
0: Ye. Sekolah na nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya dati dia paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyampak mu.
1: Ani nang no.
0: Bak mu kaning ke dos weiti.
1: Oh, bukolot dah.
0: Ha, bukolot dah.
1: Oh, kada ragu no lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergorot.
0: Mencit je, mencit
1: je.
2: So slow saja, relax aja tu, relax.
1: Okay, mai teh. Ada lagi, ada yang lain tu mai.
2: Ngecek adak, mataya, ngecek adak mu.
0: Domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu kurba tu tanon iyo tu tapan iyo mat tu telepon iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung lagi semua ngah.
1: Okey mati.
2: Kehal mati ku juga nuri. Ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang si klip tiap kadu di katoyak tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Iyo ke iyo, asal melamban ubatmu, lahan berehat.
1: Yoleh.
2: Ti surat siklif mula, mit ubat urik disepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Nak aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dari ketaban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Nombor kita kot ya?
2: Iya, boleh.

0: masak dia, pilih juga. Taruh setengah orang tiap, ini orang buat. Lepas tu, tak boleh turak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakai tek bola semua kilo tong, itu gemtungang.
1: Eh, ini nang nyak jimat tenaga. Moh leh PMX nang jimat tenaga, doh. Aku ti, doh liat ke kalau dia turak motor kaca ni. Moh leh motor kaca, oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nap meh.
0: Ku cek dia, cukup ke dok ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau buat tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebeg duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang dah bilih-bilih no. Muak ke hoginya dah bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum minum.

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, ngah obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai, setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tepat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato pakat, industri, music oto.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi, nak semua kita datin positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi isti, korang abad kita nak ni bacaan ayat. Dan dapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanya, Abah tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Abah gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nak semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dan timputi Tuhan kami, ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senambah kami. Kami rapsaga nawa ngasa kami dan timputi Tuhan, nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti, penyalah miti, kai jadi batin, masu sana kami, semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini da tim positif supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja baik emeh kayang baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu joho panu sesek minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat nek bala dengan mi nek tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam Tuhan berkat kam lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi kami kamut bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa me lagi dari nini ami datimpuh ti Tuhan kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan negakam sebab ami percaya akam akan tebek kam kan ngatur akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana kami salmaseh tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

jam tadi Setengah Madin pukul 6.30 Isan Isan. Pendidikan adibiana kualiti doga berguna ia PJU teban pemansang ke Sarawak. Projek SSLRD deh inah ia negati projek naik taruh jematan di Sarawak. So operasi adidog naik so ni anu beranculai neg anu sanen adiripas pasukan gerakan am PGA Brigade Sarawak meh serapas sinek 6,000 liter diesel. Selamat Isan-Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan-Isan so YFM Bidaya. Pendidikan adibian kualiti raru berguna ia penyekembang Sarawak rebisi dalam Sarawak madinati ia nyekembang berang masam industri bipawut nga tenaga adidapet dog pibau. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kidatnang sistem pendidikan berguna samah mujur nga pingubah saman penyeguna ekonomi nganatu Sarawak pujuk mujur rebisi di takah global. Aya kita nanti dalam pemenyo pengenang I tipuh koka bangunan bau di Skura St. Joseph di Kuching adidok basa beda gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Sedanana menyo pasar Skura St. Joseph ayah nang Skura ana meh bege peruah individu adimujur jadi bara profesional penguru darama pitak dagang bara guru pegawai awam saman penguru masyarakat. Kerja pengenai purun pedi variety perennial di Kuala Baram meh kiren pemujur ka pedi ana dognya jaka dapat dog ngetem nganam anubaran Ogos adire. Menteri Industri Pinguman, Komoditi Nga Penyekembang Wilayah, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom Kidatnang, 6 plot meh dokuka di kawasan ane ka Negmadin, Padi Ane Timu Nga Kena. Projek Purun Padi Ane aditemi tipuh orang 2.5 buran sebayuh I dapat dongetem ina kerjasama di Esah Peritah Sarawak Nga University Yunan di China. Agi tarapro variety dog purun yang ngaten aki variety adiskasen kena dog purun di Sarawak ka kemei mujur bina pediana redo peruah di Sarawak nanyam protokol biosecurity adi dog netap sebayuh I dongen kangara adi purun pedi. Projek Sarawak Sabah Link Road takah ni SSLR ni deh inah ia negati projek naik jematan Batang Lupar, jematan Batang Igan, ngan jematan Batang Rambungan amai sok dua projek ane biar na penetan adi deh sama. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi Kidatnang SSLR ni inah projek strategik Peritah Persekutuan ia ngejawit Sabah ngan Sarawak ka deh murah Brunei saman ia nyejawit geh kawasan Jok So Pasar di kawasan utara Sarawak. Ayanang sok taruh projek naik jematan ane ringin utung ka rakyat adir bersinek amai I rek murok tipuh pemenu beda kena dinge takah atur seramat ka pederas dinge penyekembang aktiviti ekonomi. Seterusnya, Dato' Sri Alexander Kidatnang, Opis Menteri Kerja Raya Rek PJU Nyerjasama Nga Peritah Sarawak yang ngatin penyeguna dalam penyekembang infrastruktur di Resati. Hati sama naik plan bauh so saluran rasmi plan penyekembang rais nanyam di penyebenar agensi pusat saman beranya peritah persekutuan. Ayah namah nang buat pikir

Yerna tu penyekemang infrastruktur ngan utung ka rakyat nanyam penyeguna kawasan. Pecuk udinge nga agah. Atur bedingan strategik di asah Sarawak nga Indonesia dog beda rabis pakai dinge so rakah beda kena dinge penyejawit udara nga daya. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin kita tenang ati inah yang nyukamak dinge pita kerja nami dagang nga pelaburan. Ayanang pemenu meret ruah rakyat di asah Sarawak nga Kalimantan adi meh dede bertambah inah tanda atur bedingan adi dede kena ka ati berguna di sistem pengangkut adi rebis kena ka bersepadu. Ayah kita nanti tipuh kamat pemenda Konsul General Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli. Pemenda ganda inah rami nami merawat rasmi i. Lepas ayah peguru jadi Konsul General Republik Indonesia di Kuching. So operasi adidok peguru so ni anu beran Julai neg anu Senin adi lepas pasukan gerakan am PGA Brigade Sarawak meh mujur derem perusak kudu-kudu kerja pengenai sarah guna diesel di Seri Aman nga Kota Samarahan. Komanda PGA Brigade Sarawak SAC Limbak Pai kita atnang steker tipuhana sinek 6,000 liter inyo tangki skid tangki nyiken injin saman pengekas beken berga 124,500 prii pro prii ringgit meh dog serapas. Stadanana ayenang PGA agi geh naik operasi di Sibu Miri Bintulu Seri Aman nga Kuching ka meh serapas rabis 60 tan siok ayo, ikan, nugget, sausage, store sejak beku, motor ngak pengekas beken, berga arong simeng 0.06 juta ringgit. Juara bertahan Sarawak, Donya Jaka Rek dapat jadi juara keseluruhan dalam Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Menteri Pemenyang Sukan ngak Penyekembang Tukai Dagang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang, ati bertunda ngak penyedia adi kena sama na disiplin para atlet adi bergantung. Sungguh mana ayenang status juara bertahan dah patut beda Sarawak rere kangangan ka ngana berguna nyebake dengi penyedia ngak natu kontijen Sarawak mujur. Sok pergati dok sangan di kawin perbadanan sukan Sarawak pengubat kontijen Sukma Sarawak Datuk Gerald Rentak Jabu samana perkam sukan adi air naik penyedia ngera. Madi nanti agi keda atlet Sarawak gibabu naik training ngera di Saparais sebayu dalam suak dalam Sukma Selangor adi redongatur buran bauh. Stadanana minyo pasar perkara beken Datuk Seri Abdul Karim adi jadi geh Menteri Kerja Nami Industri Kreatif nga Seni Persembahan kidatnang Borneo Raf Safari redak beda jadi ni so asir eko kerja nami ikonik di Sarawak. Ayanang sewati pat siri Borneo Raf Safari League adi redak ngatur nyedia price rebis RM100,000. Stadanana ayenang standard berumah rakit reda beda samah di Nibong Rais so sistem pendaftaran online bersepadu. Ka Perintah Sarawak menegah netenyir ngatur berumah rakit tradisional di asah Sarawak, Sabah, Brunei nga Kalimantan. Ayenang ati inah yen negap dinge kerjasama dalam mepitak kerja nami di Ratawati beken so yen penaneng ke Borneo jadi terun yen eko pengembaraan adi unik di Asia Tenggara. Ngaku ngemasagah kepada bahasa pun-pun ni. Pendidikan adibian kualiti doga berguna ierna pejuu teban pemansang ka Sarawak. Projek SSLR ni deh inah yen gati projek naik taruh jematan di Sarawak. Seoperasi

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, jadi ragu terdapat pada titik kamal ragu adi dan rindu semalam ya. Jadi jam tadi sudah madin dem jum ini tinggal dengan pukul ju isan-isan. Jadi dengan pukul ju program agah di dalam peminyo buka sadung dapat doga kedengar.

selamat pagi, selamat Malaysia, Madani, sebuah senti pun pulang. Pendirikan B-Quality Pigarak Pemancang Negeri. Projek SSLR1 Kaitinan Nganti Taru Jematan Pesisir Sarawak. PJ Sarawak ngerampas senek semengenam ribu liter inyo desel. Selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Jangin Dagah dan berpagi tim Mesuai FM BD. Pendidikan B-Quality Pigarak Pemancang Negeri dengan Sarawak berdaya saing di pentas global. Premier Sarawak untuk tinggi Tan Sri Bang Johari Tun Oping menang Sarawak itu na mengenai industri dapat minan tenaga boleh pebauh perlu bakat tempatan B-Quality. Sistem pendidikan mesti berkembang ngajah pengubah ekonomi. Teksana binaca pada gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian masana muka bangunan bau sekolah swasta St. Joseph de Kuching. Namanang institusi pendidikan swasta penting tina negap ekosistem pendidikan negeri. Sekolah ti mengkada ihong individu de jaji profesional, pedagang, guru, pekerja perintah dengan pemimpin masyarakat. Pencuba sebunga sempuruh bine padi perennial de Kuala Baram jangka dapat dog nuhut hasil padi sebunga sewang 6 anubran mahi. Menteri Industri Puan Komoditi dengan Pemancang Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rooney Utom menang 6 plot pencuba di kawasan ti petangga hasil de pago. Dok tena bine padi ti minan tempoh 2.5 bulan mendapat nuhut. Proyek ti kerjasama penyelidik ancah perintah Sarawak dengan Universiti Yunan China ngelibat taru-puru variety padi perennial dengan magau ini atau dua variety paling paguh puruh di negeri ti. Sekiranya pencuba ti berjaya, bine era peluah di Sarawak ngajar protokol biosecurity sebagai peluah neg bala pengenyang kiberet pengenyang cara kontrak. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa ni atau SSLR ni beken dengan ti Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Igan dengan Jematan Batang Rambungan. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nantalinggi menang jalan bahas dengan Jematan Kai Sama Objektif. SSLR ni ini projek strategik perintah persekutuan nyambung Sabah dengan Sarawak dengan kai nyesek Brunei dengan nyambung di kawasan Tok Tarun di bahagian utara Sarawak. Taruh jematan ngeban penguntung secara langsung di Inyeratu di kawasan pesisir serta pesenek temanu bala Inyeratus dengan selamat. Opis Menteri Jaraya Pesilung sama rapat dengan Perintah Negeri Sarawak dengan ngunah pemancang infrastruktur negeri. Dikibirat perhati balik cadang bau minan saluran rasmi perancangan pemancang negara. Mengenipan perkara ti bergantung dengan pemutus agensi pusat dengan gaya belanja perintah persekutuan. Premier Sarawak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang pemancang kawasan pesisir dengan jaringan jaran Otak Tarun. Jangka pinggira perintah madani tina nentu pemancang infrastruktur ngawan penguntung dengan seluruh rakyat ngajah dok perlu di tiap kawasan.

Isulong lagi agad, Bro Pagiti. Sarawak dengan Indonesia, negap jasama pagu lagi sistem pengangkut segantung dengan daya da dua wilayah ti. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Sin Manang, pagu sistem pengangkut tinanarik ahi penemi meneg mudah pengangkut barang dagang narik ahi pelabur dengan rakyat dua negeri dapat berhubung. Nabi nanti menerima pemeneg Konsul Jeneral Republik Indonesia Dr. Abdullah Zulkifli de Kuching. Ti kali sebengas Dr. Abdullah Zulkifli melawat maksud lagi bertugas jadi Konsul Jeneral Republik Indonesia de Kuching. Pasukan Gerakan AM PJA Brigade Sarawak dapat nyekat aktiviti salah guna diesel di kawasan Sri Aman dengan Kota Semerahan dan operasi ni anu beranju neg anu ni darimpas. Komander PJA Brigade Sarawak, Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai menang senek semengenem ribu liter diesel dog rampas. Barang dog rampas ini ceh mengtangki skid, tangki simpanan, jentera berat serta hi pekas tinan aktiviti ti. Kahi barang berharga 124,000 500 pre-pre ringgit dog rampas. Timpun sama lebih 60 tan produk siok, pengan, ikan, nugget dengan sosis dog rampas. PJ Sarawak rampas tol sejuk beku, motor dengan pekekas nyimpan dengan proses. Seni barang dog rampas beragas semuheng pen kusong 6 juta ringgit. Operasi tunah ada Sibu, Miri, Bintulu, Sri Aman dengan Kuching. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Sarawak guna langkah betul tindak ngekal gelar juara keseluruhan temasa. Penjara cukup dengan disiplin paling penting tindak nurak lawan dan lebih mencabar. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pedagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menangkai boleh ngumit mudah status juara bertahan. Menang perlu ahi belateh dan jamin kontijen Sarawak dan tahap paling paguh wang bertanding. Pengharapti dan juga dengan perbadanan Sukan Sarawak, Ketua Kontijen Sukma Sarawak Dato' Gerald Rentap serta semua gerumpung sukan dengan pederas pelatih bola atlet. Tinggal atlet Sarawak dan tindak pelatih dari luar negara dan fasa pembangan sebagai bertanding wang berenbau. Borneo Rap Safari ialah jaji produk ekonomi ikonik Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim dah jadi Menteri Penami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan menang standard Luma Lanting era senamah da seluruh negeri minan sistem register online bersepadu. Perdana Negeri minan Luma Lanting tradisional jadi platform negap kerjasama Penami Ancah Sarawak, Brunei, Sabah dengan Kelimantan Indonesia. Di perancang Penami Matabaat serta promosi Borneo jadi tempat Eko Penami da Asia Tenggara. Kahi price dia bagi umpat siri Borneo Rap Safari League sewati lebih RM100,000. Ketidakan mengenaga tipu benar-benar calai. Pendidikan berkualiti bergerak pemancang negeri. Projek SSLR1 kaitinan nganti taruh jematan pesisir Sarawak. PJ Sarawak kenapa senek mengenam ribu liter inyo desain. Sian keti agak berpagi dan dok susun pada Nur Akila Arbain masuk sesan berita wals masa RTM Kuching dengan Rusnalin pada Maureen Anja. Salam Malaysia Merani.

0: Ragu dan teman pada Vita Alvia Ragu ada dan kopi dangdut jam tadi setidak madin 20 taruh minit repas pukul cu isan-isan.
1: Ok, main bowl FIFA 2026
0: okay, jadi
1: berpajian Spain.
0: Jadi mari nanti Ian Barata ada jadi kaki bola ya. Buran nanti ngabran perjataan jadi bulan demam bola
1: Diki.
0: Mari nanti makin sinek final ya beraruh Piala Dunia makin berdebar-debar.
1: Jadi bagi jana Spain ngalah France 2-0
0: ya.
1: Jadi nanti na
0: jadi demi dinya
1: Spain
0: Spain
1: Spain merut naga final. Jadi kita tebak ke seminggu pagi England dengan Argentina.
0: Jadi aku sabah nang beraruh adire semi final adire England ngah Argentina. Tentu jadi sendirian beraruh apa nak match of the season, match of the year, match of the
1: match of the match.
0: Kami tertinggal Argentina ngah England dan dua pasukan adi cukup temegah
1: bukan so Brazil. Jadi tentu na bala peminat peminat main bowl ada masa tina dapat ne meramalkan antara de taruh ti sebab ne Spain mau tiket mau memang ada lah memang tiket dalam tangan tapi antara England dengan
0: Argentina
1: jadi kaki bola sama-sama target sih
0: atau nanya taruh tim
1: taruh tim
0: dek berat final lah kini Spain, Argentina, England. Taruh dede.
1: Spain, akhirnya. Argentina dengan England. Kita tunggu semuju pagi England arah berlawan dengan Argentina, tapi ada yang menang Argentina lebih lebih gah
0: lebih
1: pakai lagi. Tapi na England, bala peminat-peminat England menang na England.
0: Memang lah. Kami aku so England. Memang aku akan nang England. Adik menang main mestilah aku nyokong tim
1: England. Tapi nak penyokong Argentina dan tetap menang Argentina.
0: Ada
1: berdepu dengan Spain pagi. Jadi mungkin belah kaki ke bola mati kita sembang pemahi ya.
0: Jadi okey jadi ana kena nisit pasar bor ya. Jadi sebaik kita sama-sama kedengar agak di drama menyebab jagoi. Valerie Tiam Dawoi.

Kitubuk duh abar. Kerjasama strategik Sarawak duh Indonesia semakin obenguat ngerusuk sejaka namah dak paguh pingakut biron duh pingakut doyo. Menteri Pingakut Negeri Datuk Seri Lee Kim Shin sebut nang, ino nganyek pidoras aduk kerja nomi, kerja dagang, kerja mudar, duanguat torin jamit ratus dek seduh wilayah. Pimonu ratus dek makin bitamah, osah Sarawak duah Kalimantan, pikirin kerjasama makin paguh, dua perlu sistem pingakut derobih paguh. Ya sebut ini tih, serupas terima kunjungan hormat,

0: Желание FM. Гора сама.
1: Гора ты сама.
2: YFM.
3: YFM.
2: YFM.
3: Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
2: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
3: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

0: Ragu di tempat pada Shia Ragu di dana Jawa Pingudi pada mana nanti dem amat tempat nata dem semang minit tinggal dengan pukul mai isan isan anu hati semang rima anu bulan Julai.
1: Kalau kita bercerita pasal main bol FIFA 2026 Piala Dunia the Bomberet Naga semi final.
0: Okay, jadi
1: Asyik ada dapat Bomberet Naga final mati dah berdepan dengan
0: Spain.
1: Jadi ni mungkin England ataupun Argentina. Jadi sekarang kita menang Argentina ada sebabnya. Mungkin sebab ada Messi
0: ataupun Harry Kane.
1: Tapi ada England ada Kane.
0: Jadi atau tinggal Asi adi re tak nyokong di final lagi kah Spain ayo Argentina lagi kah Spain ayo England.
1: Okey, ada bagi tu ya sebenarnya kita bercerita pasal main bol Piala Dunia sebab kebanyakan match natur pukul taruh buru pagi. Jadi jam Malaysia pukul tahun pagi. Ada bila kita ada mungkin ada sama kau tim dengan aku lah makan jaga pagi.
0: Jadi aku sama nang merbis ni berarti bagi merata di saru nunu kami tamun kerja.
1: Tapi ya, tapi ada sawati ada kualiti ada musim ti sebab kita boleh tubuh kemenan telefon. Sebab na ini ada RTM klik.
0: Betul. Jadi ayen barata adi kedai semadi tak guring yang mau bisa tinggal so RTM klik kedai.
1: Kesa tu berkeminan TV. Sebab dah selamati kita biasa nak tu ber ngempat main ball di JW TV. Kali ti dah sawati di musim ti kesa. Buka saja RTM klik boleh tu ber the handphone kah the tab kah dah pindah pilah. Boleh tebak nah semadi kita nguleng kah semadi kita asal kita jaga makan aja jaga berpagi.
0: Okey jadi
1: dengan main bol kali ti ada musim ti kan kita perasan lah ni match 2 jam. Sebab ne kan ku perhatiin lah kan main start pukul taruh berpagi pukul 4 half time pukul 5 baru nebo.
0: Betul.
1: Sebab ne ada break hydration break. Start sawati ada musim ti lah ataupun mungkin segala tempat sen para sebenar. Jadi adik kodenya semadi nyep kopi jaga berpagi semadi main bol.
0: Okey jadi aku minta tinggal ya beraruh Argentina dengan England. Aku sama nang kena agi ke barata ya. Adi susah remen sebetulnya. Amai agi barata adi sama adi suka Argentina.
1: Tapi peminat tetap ne ngancak tim ne dapat merit ne ga final. Contohnya karena aku minat Argentina, memang kebus ku minta semayang ke Argentina dapat merit ne. Bukan sebab ne stagal ne ada Messi, tapi ne minat ne tetap ne. Ada korinya minat walaupun asih pemain, tapi ne minat ne masuk ngamin masuk asih. Diego mungkin minat Argentina.
0: So Diego Maradona Dawud
1: zaman-zaman memang bina lah. Walaupun asih pemain tapi walaupun tetap minat Argentina memang dah akan semayaknya ke Argentina.
0: Okey. Jadi kami akuskan sok ulah. Asih team main bola di paling meminat.
1: Meluah.
0: Asli England
1: meluah. Brazil meluah.
0: Brazil meluah. Oh, paduhan meluah. Pernah setia Brazil. Ya,
1: sebab ini kaitan tentu dengan penalty sebab tim membi meluah.
0: Sama je ku meluah ke?
1: Tim
0: Germany.
1: Meluah lah.
0: Di Germany rebis kesian ini kan. Main rebis awal dengan wasa Brazil.
1: Sebab ku menang mati nah. Amu minat tim bol bekin setegal na amu sebab na sewati na okay lah musim last musim na dapat juara dengan sewati na dapat merit na ke ni bol na ke semi final ataupun final bekin sebab na akan amu minat ni tim memang na dalam apa dalam apa keadaan pun
0: sekalipun
1: memang meminat. Sama lagi dengan meminat penyanyi, walaupun penyanyi sen buat ngepan lagu ane macam lagu, tapi tetap meminat penyanyi sen. Main ball
0: tetap setia,
1: iya tetap setia minat. Tapi ne tim emi meluah lah,
0: betul. Jadi
1: en sebab kujaga mari.
0: Jadi nin an dengan tadi ya Henry Bali ainang muti.
1: Oh bukan inilah Henry Ken lah.
0: Bukan. Henry Bali ainang kita Spain versus England
1: kaya England sebab
0: in the final my team England, my favorite team England will be the champion.
1: Oh yeah. Sebab minat England. Kau kemati na kita ti terutama na dari lah dari UK pun lah, terutama dari karena minat ni team. Aku akan kekal minat ni tim.
0: Betul.
1: Tapi bukan dengan klub. Klub bukan. Kamu contohnya tim negara. Kamu minat dan negara ti ya, memang akan setia dengan negara ti. Kecuali dalam keadaan tertentu menyebabkan asingmu kecewa.
0: Betul.
1: Tapi dengan klub.
0: Ni dengar setegara yeah. Main kami klub ayah pemain I
1: yeah.
0: Ayah
1: boleh berpindah-pindah
0: soki-soki berpindah-pindah dan kami piala dunia Asia di Raisa yeah. I mesti sen beranda nang represent Raisa yeah. Depe Aidip Sandi yeah. Kerais
1: contoh dia menekan kuap dapat murid piala dunia mesti yang main dengan kuap lah
0: betul dia bisa demit pemain import sokak keng lah
1: maksudnya terpaksa balik negara adep lah. Tapi bila kakuap dapat murid piala dunia.
0: Jadi anak meh tak tinggal
1: oi, bila kakuap dapat murid piala dunia.
0: Oh, dem tarpro sawa akan datang. Okey, jadi anak meh sebab kami tak tinggal Ronaldo di Portugal, Mbappe yeah. di Perancis.
1: Pasal balik negara adep.
0: Asidinya Messi di Argentina.
1: Yeah.
0: Muhammad Salah pari ke Mesir ke Egypt.
1: Tapi ne
0: kami tengok di EPL kah sutoi
1: klub
0: Ronaldo sekiranya lah Ronaldo tag team dengan Messi, tag team dengan Mbappe, tag team dengan Muhammad Salah.
1: Sen mah kadang-kadang kita susah ne. Tapi ne ada inya ada minat klub, memang ada minat klub. Tapi ne minat the club walaupun ni boh walaupun pemain bertukar-tukar tapi masih minat dengan club. Contoh minat dengan MU ke minat dengan mana-mana lah. Tapi karena negara ti main bola negara abu akan tetap minat dengan api dah.
0: Okay, jadi saat ini nang terjadi Henry Bali nang England ya.
1: England.
0: Kita Andi ya Facebook asyik Andi atau.
1: Ataupun boleh kita telefon ke studio lah kita sama-sama cerita pasal cerita bola.
0: Lebih segera ya na semi final Andi tumbuh England ngah Argentina.
1: Final akan tunah wang de semung prii kan.
0: Kau taruh isan-isan ya.
1: Berada ke table tadi ya.
0: Okay, jadi semua nak atas peraman nanti pada awak ya. Kerana dia ragu so Midnight Strangers cinta dua sipang dia.